0: pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya tetapi juga termasuk buku-bukunya.
1: Ini contoh.
2: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
3: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, juga setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
0: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
3: kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga dan sihir. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
4: Selengkapnya Alfred Tutar.
5: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
6: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
5: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
7: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
5: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa

0: pembebasan lahan meningkat menjadi 77% sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini. Proyek Harborut 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harborut 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
1: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
0: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harborut 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
2: Yang jalan tol elevated atau Harborut 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
0: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus mendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami bilang diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
5: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
4: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
5: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
6: KNKT itu hanya 2 bulan, sekarang di mana? Waktu ada kami laporan di apa di BR atau apa itu aja.
7: Sama sekarang belum ada lanjutan nanti kan. Ada para keluarga kami.
6: Misalnya di Google Maps ya. Kebutuhannya apa? Hasilnya apa? Belum sampai sekarang pada tol
7: Kalangka. Yang direpati, yang seharusnya tidak
6: dicariin lah.
7: Keluarkan.
5: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
10: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
11: ASEAN in the driver's seat in our own political and security architecture.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
12: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
13: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
12: Economic integration and the community building process.
9: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
14: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
15: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
14: Sustained commitment and close cooperation.
9: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
8: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
9: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabia yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
17: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
18: Menurut saya tentunya ini perlahan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
17: Persebaya juga mengajak supporter setianya Burak dan Munita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821 89

0855-55-64-31 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, Suara Emas Kebanggaan

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Pendengar. Dan ada satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda siang ini pendengar. Ini tentang BGN, perketat batas waktu konsumsi makan MBG, di mana pendengar Badan Gizi Nasional ini memperketat aturan konsumsi makanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Setiap ompring nantinya dilengkapi label batas waktu konsumsi untuk menjaga keamanan pangan ya. Dan Kepala BGN Sudaryono mengatakan aturan tersebut ini bertujuan menjaga makanan MBG dikonsumsi setelah melewati batas aman. Dan kebijakan ini juga merespon temuan penerima manfaat yang membawa makanan MBG pulang. Dan Sudaryono menegaskan makanan yang sudah melewati batas waktu konsumsi sebaiknya tidak dimakan gitu ya. Yang menjelaskan penerapan batas waktu tersebut ini penting karena sebagian penerima manfaat membawa makanan pulang dan kondisi itu berisiko terhadap keamanan pangan apabila makanan baru dikonsumsi beberapa jam kemudian. Dimana Sudaryono mencontohkan temuan saat melakukan inspeksi mendadak di Bogor, saat itu seorang siswa tidak menghabiskan makanan MBG karena ingin memberikannya kepada ibunya. Dan menurut Sudaryono, tindakan tersebut ini menunjukkan kepedulian siswa terhadap keluarganya, namun makanan yang dibawa pulang tetap berisiko apabila dikonsumsi setelah melewati batas aman pendengar ya. Selain menetapkan batas waktu konsumsi, BGN akan memperkuat edukasi kepada siswa di lingkungan sekolah. Guru diminta mendampingi siswa saat makan untuk memberikan pemahaman mengenai kebersihan dan juga pola konsumsi makanan. Jadi edukasi tersebut ini mencakup kebijakan atau kebiasaan ya. Maksud kami mencakup kebiasaan mencuci tangan, mengantre, berdoa, serta mengonsumsi makanan dengan baik. Dan siswa juga akan mendapat penjelasan mengenai kandungan gizi dan juga batas waktu konsumsi makanan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis besar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya, alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, Pro 4 dan juga Pro 2 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4. Berjumpa kembali dalam bincang santai bersama saya Bakri Putabuga untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026, ya. Dan untuk Anda pendengar, perlu kami ingatkan sekali lagi untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami dan juga menyaksikan kami, bahwa siaran ini selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4, bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Dan saat ini kita sedang live juga di channel YouTube RRI Gorontalo, kita sedang live, ya. Baik, dan pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan tentunya senang sekali kita bisa hadir kembali. Dan pagi ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang dekat dengan dunia anak muda, khususnya mereka yang punya hobi, bakat dan juga cita-cita di dunia tarik suara, ya. Dan pasti kalau bicara soal penyanyi, mungkin banyak dari kita juga yang berpikir, wah, suaranya bagus, ya, pantas jadi penyanyi gitu, ya. Tapi ternyata peringat perjalanan seorang penyanyi tidak sesederhana itu. Ada latihan, ada rasa gugup juga, ada kritik, ada proses belajar, bahkan ada saat-saat ketika seseorang mungkin bertanya dalam hati, saya bisa nggak bersaing dengan orang lain begitu, ya. Dan yang pasti pendengar dan juga pemirsa, dari sinilah menariknya perjalanan bintang radio. Dan pagi ini kita tidak hanya akan membicarakan soal lomba bernyanyi atau soal lomba menyanyi, tetapi juga cerita di balik panggung, perjuangan para peserta, pengalaman menjadi juara sampai peluang yang bisa didapatkan setelah mengikuti bintang radio begitu, ya. Dan yang lebih menarik lagi, pagi ini kita akan ditemani oleh dua sosok yang sudah merasakan langsung bagaimana perjuangan di panggung bintang radio, serta satu orang yang berada di balik penyelenggara bintang radio di Gorontalo khususnya, ya. Baik, jadi buat pendengar dan juga pemirsa dan juga sahabat budaya yang punya cita-cita menjadi penyanyi atau mungkin punya anak, adik, teman, saudara atau tetangga yang punya suara bagus, yang suka nyanyi, bahkan siapapun itu, nah, obrolan pagi ini jangan sampai dilewatkan, ya. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada Muhammad Ridoni Jafar yang merupakan juara 2 bintang radio Indonesia 2023 tingkat nasional. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Wah, luar biasa, ya. Kabarnya baik, ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, kemudian ada Hifni Zaidan yang merupakan juara 2 bintang radio Indonesia tingkat nasional tahun 2025 via Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi, Hifni.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Oke, baik. Dan juga yang satunya itu nggak kalah pentingnya, itu Kak Feni Mohi yang merupakan wakil ketua panitia Bintang Radio Indonesia RRI Gorontalo 2026. Selamat pagi, Kak.
3: Selamat pagi, Kakak Bakri. Semangat, okay. Pagi.
0: Kalau Kak Feni mungkin sudah tidak asing lagi di telinganya pendengar begitu, ya.
3: Makanya tidak perlu lewatin, ya. Tidak usah gambarnya saja, ya.
0: Ya, baik, jadi mereka bertiga nanti insya Allah akan bersama-sama di Bincang Santai yang akan memberikan apa, ya, informasi, terus pengalaman dan juga proses pendaftarannya seperti apa begitu, ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, tentunya kalau bicara soal bintang radio ini kembali hadir pada tahun 2026 dengan semangat baru melalui tema Suaramu Menginspirasi Indonesia dan ajang pencarian bakat menyanyi tertua di Indonesia yang telah diselenggarakan sejak tahun 1951 ini bukan sekedar kompetisi vokal, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi, membangun kepercayaan diri serta menginspirasi masyarakat melalui karya dan suara terbaik mereka, ya. Nah, selama lebih dari 7 dekade, bintang radio telah melahirkan banyak talenta yang turut mewarnai industri musik Indonesia. Mengikuti bintang radio tentu bukan hanya soal memiliki suara yang indah, dibutuhkan persiapan yang matang, mental yang kuat, disiplin, serta kemauan untuk terus belajar dan juga berkembang. Jadi di balik setiap penampilan di atas panggung, ada proses panjang yang penuh latihan, evaluasi dan juga perjuangan, ya. Jadi gak heran pendengar kalau ajang ini menjadi bantu loncatan bagi banyak penyanyi untuk merepresentasi yang lebih tinggi begitu, ya. Jadi bintang radio pendengar bukan hanya kompetisi menyanyi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, mental, dan kepercayaan diri yang mampu membuka jalan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi serta meraih cita-cita di dunia musik dan industri kreatif ya. Kalau begitu mungkin kita mulai dari orang yang sudah merasakan sendiri bagaimana perjalanan di Bintang Radio tahun 2023. Siapa lagi kalau bukan Ridoni, saya menyapanya Doni ya. Ya, kalau teman-teman Doni. Dan juga kita-kita yang ada di daerah ini mengenalnya, menyapanya dengan Doni. Berhasil begitu membawa nama Gorontalo dan keluar sebagai juara 2 Bintang Radio Indonesia di tahun 2023, dan tentunya ada cerita panjang ini sebelum sampai pada pencapaian tersebut. Apa yang pertama kali membuat Doni tertarik mengikuti Bintang Radio hingga akhirnya mewakili Gorontalo pada tahun 2023?
1: Oke, izin gak ya? Yeah. Awalnya Bintang Radio ini saya lihat seperti lomba yang sangat luar biasa ya. Awalnya saya sudah mengikuti Bintang Radio ini dari tahun 2017 sampai akhirnya berhasil mewakili RRI Gorontalo ke tingkat nasional di tahun 2023. Nah, yang membuat saya tertarik dengan Bintang Radio Indonesia ini salah satunya adalah melahirkan beberapa penyanyi-penyanyi hebat yang sangat luar biasa. Makanya saya kepingin juga seperti itu. Contohnya seperti almarhumah Titi Puspa, itu kan alumni-alumni Bintang Radio ya yang sangat luar biasa. Ada banyak lagi penyanyi-penyanyi hebat. Jadi awal mula tertarik mengikuti Bintang Radio itu seperti itu.
0: Oke. Iya baik. Kadang seseorang yang punya bakat tetapi masih muncul rasa tidak percaya diri begitu. Kita ketika harus berhadapan dengan peserta lain yang juga memiliki kemampuan luar biasa. Nah, sebelum mengikuti kompetisi, apakah pernah merasa kemampuan Doni kayak mampu nggak bersaing dengan teman-teman yang lain begitu?
1: Oke, kalau untuk kemampuan itu sebenarnya kita kembalikan ke diri kita masing-masing lagi ya. Kalau kita positif berpikirnya, pasti kita bisa meraih hasil yang terbaik dalam setiap penampilan, baik itu di lomba apapun, terutama pada Bintang Radio ini. Kalau masalah kemampuan atau mental itu sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi sangat dibutuhkan untuk meraih semua kesuksesan dalam dunia tarik suara ini. Sebenarnya kalau di Bintang Radio ini kan seperti kita lihat kan banyak sekali penyanyi-penyanyi yang sangat luar biasa ya. Apalagi setelah kita berlomba di tingkat nasional, itu sudah bermacam-macam jenis suara, bermacam-macam timbre suara yang ada di sana. Jadi kembali lagi pada kita, apakah kita punya niat ya, kita punya berniat ingin mendapatkan sesuatu hal yang sangat kita butuhkan itu, terutama juara ya. Jadi kita harus berlatih dengan baik, harus memperkuat mental kita. Nah, itu sebenarnya sih. Jadi tergantung lagi kembali kepada masing-masing
0: pribadi. Dan kalau kita merasa oh kita punya kemampuan dengan itu, jadi yang harus kita tekankan bahwa kita harus berani begitu ya. Baik, tantangan terbesar yang dihadapi selama proses seleksi hingga berhasil menjadi juara itu apa saja?
1: Tantangan terbesar salah satunya adalah pemilihan lagu, paling inti itu. Jadi kan di dalam Bintang Radio ini kan awalnya kan memang dibuat beberapa list lagu, dikasih list lagu dan kita pilih salah satu lagu untuk menyanyikannya. Tetapi kalau kita berkaca lagi di tingkat semifinal, apalagi kan kalau masih di daerah ya, itu kan sudah harus menguasai semua lagu yang diberikan ya. Jadi karena sistemnya cabut lot, jadi kalau kita tidak hafal satu blunder lagi hasilnya. Jadi mending kalau mau ikut Bintang Radio itu awalnya kita harus mempersiapkan semua lagu yang sudah diberikan itu di list lagu itu. Kita hafal yang ngulik lah, minimal ngulik dulu lah.
0: Begitu sih. Memang agak-agak jadi tantangan yang sangat
1: luar biasa
0: juga gitu ya. Dan jadi kalau salah misalnya ketika cabut lot terus ambil lagu yang memang tidak dikuasai, itu juga jadi tantangan.
1: Kalau mental kan kita kembali ke diri masing-masing betul. Kalau tantangan yang diberikan itu seperti itu. Karena di nasional juga beberapa teman-teman waktu saya flashback lagi ya ke 2023 di tingkat nasional itu paling banyak ya tidak siap dengan lagu-lagu yang lain karena harapannya cuman 2-3 lagu dalam list itu kan diberikan sampai 5-6 lagu kalau nggak salah waktu itu. Jadi seharusnya lebih baik hafal 6-6-nya.
0: Oke. Okay. Iya. Baik, kalau tadi kita mendengar dan juga menyaksikan pengalaman Rido Doni gitu yang tadi sudah disampaikan juga di tahun 2023, sekarang kita bergeser ke sosok yang juga berhasil membawa nama Gorontalo di tingkat nasional tahun 2025, siapa lagi kalau bukan Hifni Zaidan. Jadi si Hifni Zaidan ini berhasil menjadi juara 2 bintang radio Indonesia di tahun 2025. Dan tentu ini ada proses juga dan alasan tersendiri sampai akhirnya memilih bintang radio sebagai bagian dari perjalanan bermusiknya. Nah Hifni, boleh sampaikan ke pendengar dan juga pemirsa, ini mengapa memilih bintang radio sebagai salah satu jalan untuk mengembangkan bakat bernyanyi ini Hifni?
2: Oke, kalau dari aku sendiri, aku tuh dari 2018 sudah bintang radio kak, jadi udah pengen banget ikut bintang radio, cuman belum ada kesempatan. Jadi setiap kali ada event bintang radio, aku tuh selalu ketinggalan info. Jadi aku selalu melihat teman-teman waktu bertanding di nasional, terus kok aku ketinggalan info seleksi daerah ya gitu. Nah sampai akhirnya tahun 2023 aku melihat pendaftarannya, cuman jadwalnya selalu nggak pas sama aku. Jadi nanti di tahun 2025 aku baru punya kesempatan buat ikut. Jadi tahun 2025 tuh pertama kali aku ikut gitu kan.
0: Oke, baik kalau mendengar info, kalau ketinggalan informasi dari di daerah itu kayaknya bukan ketinggalan tapi belum rezeki aja kali ya.
2: Iya benar. Jadi harusnya aku memantau sosmednya RRI kak, coba aku iri waktu itu belum follow.
0: Oke, ya baik. Sebelum berdiri di atas panggung dan tampil di hadapan juri, tentu ada persiapan-persiapan yang tidak sebentar begitu. Nah, boleh sampaikan ke pendengar dan juga pemirsa, mungkin ada adik-adik yang saat ini mau persiapan diri untuk ikutan Bintang Radio 2026, ini bagaimana proses persiapan menuju Bintang Radio Indonesia 2025?
2: Nah, jadi buat adik-adik semua yang mau ikut Bintang Radio 2026, harus latihan dan harus cari referensi sebanyak mungkin sih. Karena di tahun lalu, aku hampir tiap hari kak, jadi ya weekend aku tuh selalu lihat video-video penampilan Bintang Radio dari 2023, dari 2024, pokoknya setiap hari aku lihat di mana keunggulan peserta-peserta yang menjadi juara gitu, supaya aku bisa tahu nih, oh bintang radio itu ternyata mencari juara-juaranya yang seperti ini gitu.
0: Oke, jadi mungkin seperti itu persiapan-persiapan Hifni gitu ya di tahun 2025. Jadi ini bakal jadi perhatian buat adik-adik di tahun 2026 untuk bintang radio 2026 gitu ya. Banyak orang yang mungkin melihat seorang juara hanya berhasil seorang juara hanya dari hasil akhirnya begitu, padahal kemampuan seorang penyanyi ini tentu tidak hanya ditentukan oleh bakat. Nah kalau menurut Hifni, apakah faktor bakat saja cukup untuk menjadi juara?
2: Betul, jadi faktor bakat itu belum cukup kak untuk menjadi juara satu, karena teman-teman saya itu banyak sekali yang suaranya, ya saya yakin banyak sekali di luar sana yang suaranya lebih bagus dari saya. Cuma memang ada faktor rezeki, karena bisa dibilang tahun lalu itu kayak jalan saya tuh diberi mulus gitu kak. Jadi kayak mulus banget. Tiba-tiba saya masuk ke jadi juara radio, jadi juara bintang radio Gorontalo. Kemudian saya maju ke nasional itu kayak mulus banget. Jadi kemarin tuh aku doanya cuma satu kak. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang juara satir langsung ke nasional. Tahun lalu saya itu berdoa cuman semoga saya bisa lomba dan ketemu sama teman-teman di nasional gitu. Dan tahun lalu lucunya cuma 5 besar yang ke nasional gitu, dan alhamdulillah saya bisa ke nasional.
0: Alhamdulillah, oke. Ya, baik. Setelah mendengar langsung pengalaman dari dua orang yang pernah menjadi juara, sekarang kita ingin dengar lagi dari sisi penyelenggara. Bintang Radio tentunya sudah berlangsung selama puluhan tahun, tetapi sampai hari ini juga masih terus hadir dan memberi ruang bagi generasi muda ya. Saya ke Kak Feni ya, Feni yeah. Mohi yang merupakan Ketua Panitia Bintang Radio RRI di Gorontalo tahun 2026. Ini Kak Feni, mengapa Bintang Radio ini masih relevan untuk generasi muda hingga saat ini?
3: Ini satu pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Pagi-pagi ditanya, mengapa? Kalau sudah
0: mengapa ditanya, belum?
3: Mengapa ya? Tapi bukan lagu Niki Astria ya. Jadi kalau ditanya, kenapa ya, mengapa? Karena Bintang Radio ini masih tetap relevan ya.
0: Iya.
3: Karena bukan hanya kompetisi menyanyi, tapi juga wadah pembinaan talenta muda ya. Kalau di Bintang Radio, mm-hmm. apalagi di era digital seperti sekarang ini ya, itu banyak anak muda itu memiliki kemampuan bernyanyi itu okay. udah banyak ya.
0: Baik.
3: Namun mereka ini membutuhkan satu panggung, mm-hmm. panggung yang kredibel untuk mengembangkan diri mereka ya, supaya mereka punya tempat daripada nyanyi di sana, nyanyi
0: betul.
3: Di sini. Nah di sini ada tempatnya untuk apa ya,
0: mengembangkan
3: jadi wadah mereka
0: betul,
3: ya
0: betul.
3: Untuk mengembangkan talenta mereka lewat Bintang Radio, dan akan memberikan satu pengalaman berkompetisi secara profesional ya,
0: betul.
3: Secara profesional sekaligus bisa membangun karakter, juga disiplin dan rasa percaya diri mereka di pemilihan okay. Bintang Radio.
0: Oke, okay. Jadi tidak hanya bernyanyi, tapi banyak hal yang perlu dipelajari juga begitu ya.
3: Banyak yang mereka bisa dapatkan.
0: Oke, okay. Ya baik. Tahun ini Bintang Radio hadir dengan tema yang sangat menarik, yaitu Suaramu Menginspirasi Indonesia. Nah, apa, mungkin boleh sampaikan ke pendengaran juga pemirsa, makna tema Suaramu Menginspirasi Indonesia pada penyelenggaraan tahun 2026 ini, Kak Feni?
3: Iya, makna dengan tema Suaramu Menginspirasi Indonesia. Jadi untuk tahun 2026 ini, tema ini mengajak generasi muda ya. Generasi muda itu untuk menyadari bahwa suara itu bukan sekedar kemampuan vokal. Mm-hmm. Jadi di sini juga merupakan ini juga merupakan media untuk menyampaikan pesan positif. Juga di situ ada harapannya, semangat, mm-hmm. dan juga ada nilai-nilai kebangsaan. Karena di lagu itu kan ada lagu pop Indonesia, ada lagu daerah ya.
0: Okay.
3: Itu yang kami harapkan setiap peserta itu mampu menginspirasi masyarakat melalui karya, sikap, dan juga perjalanan mereka selama mengikuti Bintang Radio. Setidaknya okay. kita punya penyanyi-penyanyi baru yang profesional, mm-hmm. yang nantinya itu bisa berkiprah di musik nasional maupun di internasional.
0: Oke, okay, luar biasa ya. Kalau biasanya orang ngasih jempolnya 2, saya ngasihnya 4. Enggak, 4
3: ya,
0: dong.
3: Udah 10.
0: Baik, kita akan jeda, dan untuk Anda yang mau bertanya-tanya, mungkin bukan bertanya-tanya tapi mau bertanya ya. Mau bertanya di line telepon boleh 0821-964-8664, boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat di YouTube RRI Gorontalo. Kita sedang live. Jadi untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 yang ingin mendaftarkan diri untuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026, sebentar nanti ada panitia, dan juga kalau soal pengalaman ada Kak Doni dan juga Kak Ifni di sini yang bisa menjelaskan pengalaman mereka seperti apa ya. Kita akan jeda sesaat lagi, kami akan kembali, tetaplah bersama Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: 0811-9664-864. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ada Ibu Moce ya. Halo, Ibu Moce. Sudah tersambung? Ibu Moce? Oke, nanti bisa bergabung lagi untuk Anda pendengar di line telepon 0821-9664-864 yang mau menanyakan kegiatannya seperti apa, proses seleksinya bagaimana, atau minta trik atau tips dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Di sini ada Kak Doni dan juga Hifni yang mungkin boleh memberikan pengalaman-pengalaman mereka di tahun kemarin begitu ya, untuk ajang Bintang Radio. Baik, kalau kita melihat seorang juara berdiri di atas panggung, biasanya yang terlihat hanya beberapa menit penampilannya begitu ya, padahal ada proses panjang yang mungkin tidak terlihat oleh penonton ya. Saka Doni, sebenarnya proses seperti apa yang paling berat selama mengikuti Bintang Radio?
1: Proses paling berat selama mengikuti Bintang Radio. Mm-hmm. Jadi yang pertama saya bilang tadi, kita harus memperkuat mental dulu ya, yang pertama ya, karena segala jenis suara yang akan kita hadapi sebagai lawan-lawan kita nanti pada audisi ya. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus hafal song list tadi yang sudah diberikan, karena kan sebelum seleksi kan sudah dibagikan song listnya. Betul. Jadi sudah mulai pelan-pelan untuk ngulik biar tidak kacau nanti kalau dapat lagu yang tidak kita pilih ya. Misalnya saya pilih lagu ini, ternyata yang pas hasil cabut lot dapat lagu lain. Nah, lagu lain. Jadi kalau sudah hafal kan oke.
2: Gas. Berarti tegang juga ya.
1: Tegang juga sebenarnya. Memang harus tegang sebenarnya. Ya, kemudian yang ketiga paling penting itu kita harus optimis dulu ya. Jangan lupa juga berdoa ya. Setiap penampilan itu kan pasti ya, saya percaya bahwa setiap penampilan itu bisa bagus. Yang penting kita konsisten, kita gugup bisa ya. Tapi kalau sudah di panggung, usahakan harus hilang, harus plong saja seperti itu ya. Karena kalau saya mungkin karena saya sering nyanyi juga, jadi setiap di panggung utama itu lebih ringan, rasa lebih ringan kalau nyanyi. Jadi tetap konsisten juga ya dalam latihan, karena ada beberapa lagu itu kan pasti tingkat kesulitannya berbeda-beda.
0: Butuh jadi, konsentrasi.
1: Ya, iya, harus konsentrasi, jadi harus tetap latihan. Latihan itu penting, walaupun kita sudah hafal semuanya lagunya, tetap diulik lagi, latihan lagi, agar perform nanti di tingkat daerah maupun di tingkat nasional nanti bisa lancar.
0: Oke, karena ya seperti yang dikatakan sama Doni tadi, walaupun memang kita sudah menguasai lagunya, tekniknya bagaimana, tapi ya ketika kita gugup, maka di atas panggung lain lagi ceritanya, lain gitu lain. Ya bisa buyar nanti ya. Oke, baik, dan untuk Anda pendengar juga pemirsa, sahabat budaya dimanapun Anda berada, ketika ingin mencari tahu atau kira-kira kategori lagunya untuk kategori pria dan wanita, ini lagu apa saja? Tadi juga salah satu lagu yang sudah kita dengarkan, itu lagunya Rizky Febian yang judulnya itu Alama, juga menjadi salah satu lagu kategori untuk pria. Dan untuk lengkapnya lagu kategori wanita juga bisa Anda cek langsung di website Bintang Radio, yaitu di https://bintangradio.rri.id. Jadi sekali lagi Anda bisa cek di website https://bintangradio.rri.id. Di situ sudah jelas untuk kategori pria dan wanita, sudah jelas untuk pemilihan lagunya begitu ya. Baik, lanjut saya kembali ke Doni. Ini apalagi ketika tampil di panggung nasional ya. Rasa gugup dan juga tekanan tentu tidak bisa dihindari ya. Ini bagaimana cara menjaga mental ketika harus tampil di bawah tekanan dan ekspektasi yang tinggi ini, biar calon-calon Bintang Radio tahun ini juga bisa tahu untuk cara menghilangkannya itu bagaimana?
1: Oke, kalau untuk menghilangkan rasa gugup ya, biasanya paling utama itu mau apapun ya, jangankan bernyanyi, mau MC saja kalau baru pertama turun juga kan pasti gugupnya luar biasa. Nah, kalau saya cara menghilangkan gugup itu seperti yang saya sering tekankan dalam penampilan apapun ya, baik itu di perform biasa, jadi di wedding singer, ataupun di perlombaan-perlombaan besar seperti Bintang Radio. Ya, saya selalu optimisme dengan

0: Apa yang saya sudah latihan, ya. Seperti kemarin itu saya dapat lagu yang sangat luar biasa, lagu Mengertilah Kasih ya, dari Afgan di tahun 2023, lagu yang dibawakan oleh Ruth Sanaya, salah satu alumni juga ya, dari Bintang Radio, ya. Di tahun-tahun berapa itu saya sudah lupa. Nah, itu cara menghilangkannya itu seperti kita harus optimisme dengan apa yang kita sudah latihan, dan yang kedua itu paling penting ya, kita harus punya niat ya, harus punya niat dulu paling utama. Karena kalau tidak bernyanyi hanya dengan asal-asalan atau langsung tampil tanpa ada persiapan, itu kacau pasti. Jadi harus berniat dulu ya, kita tujuan kita ikut Bintang Radio ini apa, maksudnya untuk apa, apakah untuk mengasah lagi cara bernyanyi kita dengan baik, atau ada tujuan tertentu untuk merasakan euforia di tingkat nasional itu seperti apa. Jadi kalau saya lebih ringan saja, yang pertama kalau untuk menghilangkan gugup sudah pasti harus yakin dengan apa yang kita sudah persiapkan, itu saja. Dan kalau bisa buat pesan buat teman-teman yang akan mengikuti audisi nanti, tampillah dengan penampilan yang Anda sudah persiapkan, tidak perlu mengikuti atau meniru mungkin artis-artis yang difavoritkan atau alumni-alumni Bintang Radio yang
1: jadilah
0: dirimu sendiri. Itu saya pernah ambil kutipan dari Bang Ari Lasso ya, salah satu penyanyi dewa ya, dibilang jadilah dirimu sendiri tanpa harus gagal meniru orang lain. Gitu.
1: Oh, luar biasa. Oke, nah sekarang kita kembali ke Hifni. Setiap kompetisi pasti punya satu atau beberapa momen yang paling membekas gitu, ketika terutama ketika harus tampil di panggung nasional. Nah, Hifni, apa pengalaman paling menegangkan yang Hifni alami selama mengikuti Bintang Radio Indonesia?
2: Paling menegangkan tentunya pas pengumuman, Kak. Jadi aku tuh deg-degan banget nungguin pengumuman. Selain itu, yang menegangkan lagi adalah ketika mau tampil. Jadi pas mau tampil itu seperti apa ya, kita tuh diuji penampilan beberapa detik itu bagaimana kita menampilkan latihan kita selama ini gitu.
1: Oke. Nah, menariknya sebuah kompetisi ini terkadang justru mengajarkan banyak hal yang memang kita tidak dapatkan dari pendidikan formal begitu ya. Nah, apa pelajaran paling berharga yang tidak pernah diajarkan di sekolah tetapi justru didapatkan di Bintang Radio ini, Hifni?
2: Kalau saya sendiri, saya belajar tentang mental sih, Kak. Jadi kemarin tuh mentalnya benar-benar diuji. Gimana kita bisa tampil di depan masyarakat seluruh Indonesia, itu tidak saya dapatkan di sekolah.
1: Oke. Baik. Kalau diberikan kesempatan untuk kembali ke masa sebelum kompetisi, mungkin ada beberapa hal yang ingin diperbaiki atau dilakukan dengan cara berbeda ya. Dan kalau boleh mengulang kompetisi dari awal, apa yang ingin Hifni lakukan dengan cara berbeda begitu?
2: Sebenarnya saya gak terlalu banyak ini, Kak, gak terlalu banyak yang ingin saya lakukan dengan cara yang berbeda ya. Karena kemarin sudah saya persiapkan dengan matang. Jadi kalau misalnya saya disuruh untuk mengulang kembali, yang saya perlu tekankan adalah saya harus lebih lepas. Karena kemarin itu kayak ada apa ya, Kak ya, kayak ketahan gitu. Jadi saya tuh kurang lepas karena kemarin itu ekspektasinya waktu di nasional itu sangat tinggi gitu.
1: Baik.
2: Jadi ya seperti itu, Kak.
1: Oke. Ya baik, sekarang kita masuk ke lebih jauh ke proses penyelenggaraan, karena memang sebelum seorang peserta tampil dan akhirnya menjadi juara, ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu gitu ya. Saya ke Kak Feni. Kak Feni, bagaimana tahapan seleksi Bintang Radio 2026 di Gorontalo, mulai dari pendaftaran hingga penentuan pemenang, ini bagaimana?
3: Iya, untuk tahapan bagi peserta ya yang ingin ikutan di pemilihan Bintang Radio ya, ini terbuka ya, terbuka untuk warga negara Indonesia, putra putri warga negara Indonesia, usianya itu dari usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun ya, terhitung dari tanggal 28 Oktober 2026 ya. Terus itu dibuktikan dengan identitas diri. dibuktikan dengan identitas diri yang sah ya, seperti KTP, SIM atau resi KTP ya, atau kartu pelajar kalau dia masih sekolah. Kalau dia mahasiswa ya mahasiswa ya, dan juga akte kelahiran. Ini salah satu pembuktiannya, dan ini terbuka untuk masyarakat umum.
1: Oke, ya. Kalau
3: tapi ada batas usianya.
1: Oh, ya. Begitu.
3: Terus
1: usianya dari
3: Dari 16 sampai 25
1: tahun. 16 tahun. Oke. Kalau menunjukkan kartu KIS itu di luar ya, di luar.
3: Ya pasti yang paling penting itu mempunyai kartu BPJS. Iya, bukan itu ya.
1: Oke, okay, baik.
3: Dia punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan ya,
1: okay.
3: Yang masih berlaku ya, yang masih berlaku. Kalau tidak, tidak bisa.
1: Oke, okay, baik.
3: Itu untuk yang lulus atau lolos grand final ya.
1: Iya. Baik, untuk Anda pendengar yang saat ini masih mendengarkan, silakan 082196648664 yang mau bertanya ya. Saya lanjut lagi ke Kak Feni. Mungkin juga penasaran gitu ketika peserta tampil di atas panggung, sebenarnya apa saja yang menjadi perhatian dewan juri begitu? Apa saja, Kak Feni, aspek yang apa namanya menjadi penilaian dewan juri terhadap peserta begitu? Karena di situ juga nanti ada beberapa dewan juri ya, Kak Feni ya,
3: iya,
1: yang nanti akan ada di saat apa namanya penyelenggaraan Bintang Radio begitu. Kira-kira apa saja aspek yang menjadi penilaian dewan juri terhadap ya, peserta? Iya.
3: Langsung ada bocoran ya, biar sudah ada persiapan nantinya. Ini waktu bisa saja nih langsung minta DP aspek. Jadi untuk juri ya pada penyelenggaraan Bintang Radio itu di tingkat satgar ya, bahkan sampai tingkat nasional ya, itu yang pastinya juri Bintang Radio Indonesia itu orang atau yang sudah berpengalaman ya. Terus juga kalau persyaratan juri juga tentunya dia adalah alumni atau juara Bintang Radio minimal 3 tahun sebelumnya, dan bahkan ada beberapa hal lagi yang bisa dia adalah penyanyi yang profesional.
1: Okay.
3: Terus kalau kriteria penilaian ya, peringkat juara, itu penilaiannya terhadap peserta kompetisi itu dari jumlah voting.
1: Oh, jumlah voting.
3: Jumlah voting. Terus juga kalau penjuriannya adalah kualitas vokal.
1: Baik.
3: Ya, karena DP apa ya, penguasaan vokal itu ya.
1: Betul.
3: Ya, yang penting bisa didengar apa yang disebut, yang dinyanyikan.
1: Artikulasi
3: ya,
1: juga
3: ya, artikulasi,
1: penting.
3: Artikulasi ya.
1: Baik.
3: Kalau artikulasi tidak ini ya, itu juga bisa jatuh ya. Terus juga teknik vokal, baru ekspresi.
1: Okay. Oh, ekspresi lagu juga berpengaruh ya.
3: Jangan lagu
1: kan nggak mungkin lagi bawain lagu slow, lagi sedih terus.
3: Sedih, ada ketawa. Kan lucu, kan? Terus terakhir penampilan.
1: Oh, ya, penampilan juga.
3: Iya.
1: Tapi gitu, sebiasa mungkin kalau kata Doni haruslah jadi diri sendiri ya.
3: Seperti itu ya, Doni.
1: Sampai
3: ya.
1: Jadi terlihat kayak ya, sosok siapa gitu ya.
4: Iya.
1: Diri dia saja bingung gitu mau jadi diri siapa gitu. Mau jadi diri orang lain gitu ya. Oke, ya, baik pendengar dan juga pemirsa, sahabat budaya dimanapun Anda berada, Anda yang mau bertanya silakan 082196648664. Kita akan jeda sesaat lagi, kami kembali.

0: sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Dan sebelumnya kita baru saja mendengarkan lagu dari Ruth Sahanaya, ya, salah satu penyanyi yang pernah menyandang gelar bintang radio itu tahun 1983. Wah, luar biasa ya, sosok yang kemudian menjadi salah satu diva kebanggaan Indonesia. Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini mendengarkan dan juga menyaksikan, silakan 0821-9664-8664 di pagi menjelang siang. Anda yang mau bertanya seputar proses seleksinya bagaimana, atau pengalaman-pengalaman di tahun kemarin seperti apa, ada Doni, ada juga Hifni di sini yang bisa berbagi cerita ya. Kalau kita sudah berbicara tentang perjalanan, tantangan sampai pengalaman Doni menjadi juara dua, tetapi setiap pencapaian ini tentu bukan akhir dari perjalanan begitu. Jadi setelah bintang radio, mimpi besar apa yang sedang Doni perjuangkan?
2: Okay, kalau berkaitan setelah bintang radio ya. Betul. Kemarin 2023, mm-hmm. ini saya berencana untuk naik lagi ke tingkat selanjutnya, mm-hmm. insya Allah, mohon doanya di tahun depan.
3: Bismillah.
2: Bismillah, saya mengikuti Indonesian Idol. Jadi memang kalau untuk singers atau penyanyi itu memang ada tahap-tahapannya ya.
1: Yeah.
2: Setelah mungkin dari daerah, habis itu naik lagi ke perlombaan tingkat nasional. Hmm. Jadi harus banyak, lebih banyak lagi latihan untuk persiapan yang dengan lomba-lomba yang akan datang lagi, seperti Indonesian Idol, mungkin X Factor atau yang lain-lain.
1: Oke. Okay. Iya, baik. Doni kan sudah membuktikan bahwa talenta di Gorontalo ini bisa bersaing sampai ke tingkat nasional gitu. Kalau menurut Doni, mengapa anak muda Gorontalo perlu berani mengikuti ajang seperti bintang radio?
2: Oke, jadi di luar sana saya sering dapatkan beberapa anak-anak yang hobi bernyanyi tetapi tidak menemukan wadahnya dengan bagus. Nah, ini hadirnya bintang radio ini
1: kesempatan,
2: membuka kesempatan luas ya.
1: Betul.
2: Sebenarnya ada beberapa juga yang les sama saya di sekolah musik saya, itu mau ada rencana ya, mau berniat untuk mengikuti bintang radio tahun ini. Makanya nanti saya akan promosikan juga di bintang radio tahun ini. Insya Allah bisa mendapatkan hasil terbaik. Jadi buat teman-teman semua, jangan ragu-ragu lagi ya. Kalau yang mempunyai hobi dalam dunia tarik suara,
1: betul.
2: Daripada bernyanyi di kamar mandi yang gak jelas gitu ya.
3: Gak jelas.
2: Lebih baik datang ke RRI, daftar bintang radio.
1: Oke, baik. Nah, saya ke Hifni. Sekarang kita lanjut bersama Hifni menjadi juara dua bintang radio Indonesia di tahun 2025. Tentu ini menjadi salah satu pencapaian penting juga. Namun perjalanan seseorang penyanyi tentu masih panjang juga. Apa target terbesar Hifni dalam beberapa tahun ke depan di dunia musik?
4: Kalau aku sendiri sama kayak Kak Doni sih, Kak.
1: Okay.
4: Jadi karena sudah jadi juara bintang radio, nah selanjutnya pengen diajang di televisi, Kak. Gitu.
1: Oke, okay, baik. Oke, okay. Nah di era digital seperti sekarang, perjalanan seorang penyanyi juga tidak hanya bergantung pada panggung dan kompetisi ya. Media sosial ini bisa menjadi ruang untuk memperkenalkan karya kepada masyarakat. Nah, menurut Hifni, bagaimana media sosial bisa dimanfaatkan untuk mendukung perjalanan seorang penyanyi setelah mengikuti bintang radio?
4: Nah, media sosial tuh kalau menurut aku penting, Kak. Dan apa ya, kita tuh dikenalnya dari media sosial gitu loh, Kak. Jadi kalau misalnya kita udah punya nama di bintang radio, nah itu saat yang bagus banget tuh buat kita naikin nama dari media sosial. Jadi orang-orang tuh kenalnya, oh ternyata Hifni ini suka cover lagu, ini alumni bintang radio gitu.
1: Oke, baik. Ya, kalau gitu setelah mendengar pengalaman dari dua orang yang pernah menjadi juara, karena sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana RRI Gorontalo bisa menemukan lebih banyak talenta seperti mereka ya. Saya ke Kak Feni. Bagaimana Kak Feni ini strategi RRI Gorontalo khususnya menjangkau lebih banyak talenta muda agar ikut bintang radio 2026?
3: Iya, sebelum saya jawab yang itu, tadi ada sedikit yang tercecer ya, belum disampaikan kriteria peserta.
1: Oke, okay, baik.
3: Tadi kan ada yang putra-putri ya.
1: Betul.
3: Ini kalau yang untuk putri ya, yang untuk putri itu minimal dari usia 16 sampai 25 tahun, itu jangan hamil ya, atau tidak hamil.
1: Oke, okay, artinya belum menikah lah ya.
3: Mungkin dia sudah menikah tapi ini ya, yang penting tidak hamil,
1: tidak hamil.
3: Karena yang diharapkan pesertanya tidak hamil ya.
1: Oke, okay, baik.
3: Seperti itu ya. Terus juga lagu yang dibawakan nantinya itu yaitu lagu pop Indonesia, terus juga lagu daerah.
1: Oke,
3: okay. Salah satunya ya. Jadi bagaimana tadi pertanyaannya,
1: strategi
3: ya, strategi ya. Jadi bagaimana RRI menjamin proses seleksi, juga apa yang menjadi syarat utama ya. Ini yang pastinya Bakri, apa ya, kalau dibilang dukungan dukungan dari ini ya, dari untuk peserta ya, dari lingkungan itu yang sangat penting ya. Terus juga kepercayaan diri seorang peserta itu seringkali juga ya, ini yang diharapkan karena ada dukungan dari keluarga
1: juga,
3: dukungan dari teman-teman ya, ya apalagi kalau ada dukungan dari pemerintah daerah ya. Kan biasanya ada dari masing-masing daerah juga ada ya kan. Ini sangat luar biasa. Di terakhir kan ada votingnya juga ya.
1: Okay.
3: Sistem voting ini yang biasanya juga yang menjadi catatan juga buat peserta ya. Tapi jangan takut untuk mencoba karena rezeki ya, seperti Doni, Hifni ya, akhirnya juga bisa sampai ke tingkat nasional mewakili Gorontalo.
1: Oke, okay. Baik, silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung 0821-9664-8664 masih ada waktu. Anda yang ingin bergabung di 0821-9664-8664. Saya ke Kak Feni kembali. Karena memang mengikuti apa namanya Bintang Radio, mengikuti Bintang Radio ini tentu bukan hanya soal menang atau kalah. Ada pengalaman dan juga peluang yang bisa diperoleh peserta. Nah, apa peluang yang akan diperoleh peserta setelah mengikuti Bintang Radio, baik di tingkat daerah maupun nasional?
3: Menjadi satu peluang, jadi pengalaman yang sangat berharga ya. Jadi pengalaman yang sangat berharga. Terus juga mendapat pembinaan, juga peserta juga bisa memiliki kesempatan memperluas jaringan, juga dikenal oleh masyarakat, bisa bertemu dengan para pelaku industri musik, juga bisa mewakili daerah di tingkat nasional bagi yang berhasil juara. Begitu Kakak Bakri.
1: Oke, iya. Baik, dan tidak terasa sekarang kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih tentunya buat Anda pendengar dan juga pemirsa yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Gorontalo di menit ke-56 dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan dari perbincangan kita pagi ini, kita bisa melihat bahwa menjadi seorang penyanyi bukan hanya tentang memiliki suara yang bagus, ada keberanian untuk mencoba, ada proses latihan juga, ada mental untuk menghadapi tekanan, ada kemauan menerima kritik, dan juga yang paling penting adalah keberanian yang terus untuk belajar, begitu ya. Dan Bintang Radio hadir bukan hanya untuk mencari siapa yang memiliki suara terbaik, tetapi juga memberikan ruang kepada generasi muda untuk menemukan potensi, membangun kepercayaan diri, dan membawa suara mereka lebih jauh ya. Jadi untuk Doni dan juga Hifni, terima kasih sudah berbagi cerita dan juga pengalaman kepada RRI pagi ini. Semoga perjalanan dan karya kalian ini terus menginspirasi generasi muda lainnya ya. Dan untuk Kak Feni, ini terima kasih sudah memberikan informasi mengenai pelaksanaan
3: Bintang Radio. Kakak Bakri, jangan lupa buat generasi muda yang usia 16-25 tahun ya, untuk segera mendaftar, pendaftarannya sampai di tanggal 30 Agustus 2026.
1: Oke, baik. Karena memang semoga tahun ini semakin banyak talenta muda Gorontalo yang berani mengambil kesempatannya, karena terkadang langkah besar ini menuju mimpi memang dimulai dari satu keberanian kecil, yaitu berani mencoba. Untuk itu kita akhiri Bincang Santai, saya Bakri Putabuka pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang, peringkat pos 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo siang ini edisi Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Yusri.

Selamat siang, pendengar semuanya. Apa kabar di kesempatan kali ini? Weekend Sabtu kita ketemu untuk sesi lagu-lagu daerah ya di siang hari ini. Lagu Seroja versi berbahasa Banjar yang sudah membuka kebersamaan kita pendengar untuk siang hari ini. Sembari juga kami ajak Anda memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN akan mengaktifkan 114 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru pekan depan. Pengaktifan ini menyasar wilayah dengan kebutuhan gizi tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 114 titik dapur telah siap diaktifkan. Dapur ini tersebar di Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan juga Nias. Pengaktifkan dapur dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan setiap wilayah. Dari sekitar 13.000 titik yang telah masuk sistem, BGN akan menyisir lokasi yang menjadi prioritas layanan. Saat ini terdapat sekitar 1.700 titik yang berada di wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Selain itu, kawasan 3T juga menjadi prioritas dalam pengaktifan dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara dapur yang telah beroperasi akan tetap menjalankan layanan sembari BGN sendiri menambah titik baru di wilayah prioritas. Kebijakan ini membuat putusan perluasan layanan dilakukan bertahap sesuai dengan kebutuhan daerah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Badan Gizi Nasional akan membahas teknologi pendeteksi makanan basi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Teknologi ini diharapkan membantu memperkuat keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis. Kepala BGN mengatakan pertemuan dengan BRIN akan dilakukan dalam waktu dekat ini dan dirinya ingin melihat langsung teknologi pendeteksi makanan basi yang sebelumnya dipaparkan BRIN kepada Presiden Prabowo. Sebelumnya BRIN mengatakan komitmennya untuk mendukung keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG, salah satunya melalui pengembangan Food Guard, perangkat berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi gas pembusukan pada ompreng makanan. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan Food Guard ini merupakan menggunakan multisensor dan model kecerdasan buatan untuk mendeteksi gas pembusukan. Teknologi ini menjadi bagian dari pengembangan inovasi BRIN untuk mendukung seluruh rantai pelaksanaan program MBG, di mana BRIN juga mengembangkan berbagai teknologi pendukung program MBG mulai dari pengolahan pangan hingga sistem pemantauan distribusi, di mana inovasi tersebut mencakup mesin pengolah kemasan, deteksi halal, distribusi, serta sistem monitoring berbasis kecerdasan buatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang

0: yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, Kementerian Kehutanan menutup sementara seluruh jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Hal ini dilakukan setelah kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Alun-Alun Barat Surya Kencana, Cianjur. Kepala Balai Besar TNGGP Sadatta Nur Adi Rahmanta mengatakan kebakaran berasal

berhasil dikendalikan berkat respon petugas Balai Besar TNGGP yang dilakukan bersama masyarakat mitra Polhut dan relawan sehingga api tidak sempat meluas ke kawasan hutan. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, luas area yang terdampak diperkirakan sekitar 1 hektar. Kebakaran membakar hamparan rumput kering dan sebagian kecil vegetasi berkayu di sekitar Sabana Edelweiss menuju kawasan hutan. Sebagai langkah antisipasi sekaligus untuk menjamin keselamatan para pengunjung, Balai Besar TNGGP menutup sementara seluruh jalur pendakian. Penutupan dilakukan mulai tanggal 7 hingga tanggal 11 Agustus sebagaimana diatur dalam surat edaran nomor SE 18 tahun 2026. Calon pendaki yang telah melakukan pemesanan pada periode tersebut dapat mengajukan pengembalian dana. Sementara tautan pengajuan refund akan dikirimkan melalui WhatsApp resmi Balai Besar TNGGP kepada ketua kelompok yang terdaftar saat melakukan registrasi.

0: and Prejudice atau Kebanggaan dan Prasangka merupakan novel romantis yang ditulis dengan latar tahun 1813 oleh Jane Austen, sehingga dianggap sebagai novel klasik. Jane Austen mengungkapkan perjuangan wanita di abad ke-19 saat itu. Ia juga memperkenalkan kepada para pembaca tentang Bennet Sister dan kehidupan mereka. Jane Austen yang menuangkan cerita dari sudut pandang kaum menengah ke atas pada abad ke-18. Novel ini juga banyak mengandung kritik, terutama kritik terhadap perempuan yang hanya dijadikan objek sebagai istri saja. Hal itu dapat dilihat dari satu kalimat. Ini adalah kebenaran yang diakui secara universal, bahwa seorang pria lajang yang memiliki harta pasti membutuhkan istri. Ya, seolah-olah istri hanya kelengkapan bagi kekayaan dan hanya suatu objek. Buku ini memiliki kelebihan, di mana ia memiliki alur cerita yang sederhana. Meskipun cerita yang ada dalam buku ini merupakan kisah yang cukup lama, tetapi alur cerita yang dihadirkan masih sederhana. Penulis mampu membuat alur cerita yang dibungkus dengan kisah-kisah romantis sehingga pembaca tidak akan terasa ketika membaca buku ini. Alur cerita yang sederhana membuat pembaca mudah memahami setiap jalan ceritanya. Terlebih lagi, pembaca akan mengetahui sedikit gambaran tentang kisah cinta di masa lalu. Buku ini, seperti pada umumnya novel-novel lainnya yang mengandung atau memiliki makna kehidupan di dalamnya. Begitu juga dengan novel Pride and Prejudice, yang di dalamnya terkandung banyak sekali makna kehidupan, sehingga mampu untuk mengubah cara pandang pembaca memaknai kehidupan ini. Salah satu makna kehidupan yang dapat diambil dari novel ini adalah jangan pernah menilai seseorang terlalu berlebihan. Hal ini dikarenakan penilaian yang sudah kita buat tak selamanya akan benar atau bahkan bisa menyakiti orang lain. Kelebihan lainnya dari buku ini yaitu ia menggunakan rangkaian kalimat yang tidak membosankan. Penulis Jane Austen mampu menata kata demi kata yang terangkai begitu bagus dan indah. Oleh sebab itu, setiap kata-kata indah yang ada di dalam novel ini dapat membawa pembaca seperti merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini. Kelebihan dari buku ini lainnya adalah mengandung beberapa topik feminisme di dalamnya. Maka dari itu bagi para wanita sangat pas untuk membaca novel ini, karena dapat meningkatkan nilai feminisme dalam dirinya. Sementara itu bagi laki-laki yang membaca novel ini, bisa menjadi pribadi yang lebih menghargai wanita. Meskipun buku ini memiliki kalimat yang tidak membosankan, tetapi ada beberapa bagian cerita terdapat bahasa yang sulit dipahami, sehingga terkadang perlu dibaca berulang. Buku ini juga memiliki cerita yang berat. Ditambah lagi, penulis menonjolkan topik-topik yang mungkin kurang diminati karena menggunakan latar cerita tentang tempo dulu. Oleh sebab itu, terkadang ada beberapa cerita memang sulit dipahami, sehingga membaca novel ini akan terasa lebih lama.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pergerakan Badan Gizi Nasional memproses pemberhentian tidak hormat terhadap 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Langkah ini diambil untuk menjaga kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis dan melindungi keselamatan penerima manfaat. Kepala BGN mengatakan pemberhentian sendiri dilakukan setelah hasil pemeriksaan menemukan adanya tindakan indisipliner. Sebagian kasus juga berkaitan dengan kejadian keracunan yang terjadi berulang di sejumlah SPPG. BGN sendiri tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang dapat menurunkan kualitas layanan maupun membahayakan keamanan pangan, dan penegakan disiplin ini dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas program MBG. Selain 66 kasus tersebut, BGN masih menangani sekitar 60 kasus lain yang kini dalam proses pembinaan, mayoritas berkaitan dengan konflik antara kepala SPPG dan mitra penyelenggara. BGN memastikan setiap laporan akan diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan apakah pelanggaran yang dilakukan oleh kepala SPPG, para mitra atau pihak lain yang terlibat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dari Jalan Jenderal Sudirman.

Menteri Anggota Komisi 9 DPR RI Fraksi PKS Muhammad Haris meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan menyusul viralnya kasus peserta BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan, di mana kasus tersebut menjadi sorotan setelah keluhan korban mengenai lamanya menunggu ruang perawatan di media sosial. Dirinya menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bagi sistem pelayanan kesehatan nasional. Evaluasi tidak hanya menyasar pelayanan BPJS Kesehatan dan rumah sakit, tetapi juga terkait etika profesi serta empati para tenaga kesehatan dalam melayani pasien. Ia menegaskan setiap keluhan pasien harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan para tenaga kesehatan. Dirinya juga mengingatkan bahwa profesionalisme tenaga kesehatan tidak dapat dipisahkan dari sikap empati terhadap pasien. Selain persoalan etika, dirinya juga meminta pemerintah, BPJS Kesehatan dan rumah sakit membenahi persoalan lamanya waktu tunggu pasien memperoleh ruang perawatan. Dirinya menilai masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, pasti, dan memberikan rasa aman. Dirinya juga mendorong organisasi profesi kedokteran dan tenaga kesehatan keperawatan, rumah sakit, dan institusi pendidikan kesehatan untuk memperkuat pembinaan karakter, etika profesi, serta literasi bermedia sosial bagi para tenaga kesehatan. Menurutnya, langkah ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap profesi tenaga kesehatan tetap terjaga dengan baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan Presiden Prabowo Subianto belum mengirimkan surat Presiden kepada DPR RI terkait calon definitif Gubernur Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden masih memproses pengganti dari Peri Warjio sebagai Gubernur BI. Presiden sendiri meminta banyak masukan dari berbagai pihak untuk sosok yang tepat sebagai Gubernur BI dan dirinya memastikan Presiden akan segera mengirim surpres kepada DPR. Ketika disinggung apakah Presiden Prabowo akan mengajukan nama Destri Damayanti, Prasetyo Hadi kembali menegaskan belum ada nama yang diajukan ke DPR. Seperti diketahui bersama, Destri sendiri merupakan pejabat gubernur sementara sesuai dengan undang-undang.

0: Kekeringan masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet, Menteri Prasetyo menegaskan belum ada rencana perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, jika ada perombakan kabinet hanya untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu, Menteri Prasetyo mengatakan pengisian jabatan di kabinet hanya untuk jabatan yang kosong. Pada kesempatan itu pula, Menteri Prasetyo menyampaikan Presiden Prabowo Subianto belum mengirimkan surat Presiden kepada DPR RI juga terkait calon definitif Gubernur Bank Indonesia.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Satu.

memastikan pemerintah terus mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh, terutama pembangunan infrastruktur dan pemulihan layanan dasar. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan dan kritik konstruktif agar proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Pernyataan ini disampaikan Gibran dalam keterangan tertulis saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh hari Kamis lalu. Kunjungan dilakukan untuk meninjau langsung kondisi lapangan sekaligus mantau perkembangan penanganan pasca bencana. Pemerintah terus bekerja untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan dasar, meski demikian masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam proses penanganan pasca bencana. Gibran juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, relawan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam proses pemulihan. Menurutnya, semangat gotong royong menjadi model paling penting untuk mempercepat

0: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dalam kehidupan kita melalui berbagai macam pelik yang terkadang sulit sekali kita lupakan. Trauma berkepanjangan kadang-kadang berakhir tragis. Maka betapa pentingnya merawat luka batin agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Buku Merawat Luka Batin, karya dari Dr. Jamie Adrian, seorang psikiater yang mengajak pembaca untuk memahami luka emosional atau psikologis yang sering kali tersembunyi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang. Pendengar, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengenali, bagaimana menerima, dan bahkan bagaimana menyembuhkan luka batin. Luka batin adalah respon emosional akibat pengalaman yang menyakitkan, seperti halnya trauma, kehilangan, atau hubungan yang tidak sehat. Luka ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental jika tidak ditangani, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak percaya diri. Maka penting untuk kita mengenal setiap luka batin, karena proses penyembuhan dimulai dengan mengenali apa sebenarnya yang kita rasakan dan apa yang menjadi penyebabnya. Dr. Jamie menekankan bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk merawat luka batin. Tidak ada emosi yang salah atau buruk. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima dan juga memvalidasi emosi yang muncul, termasuk rasa sedih, ada marah, kecewa, atau kehilangan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Buku ini menyoroti bahwa luka batin sering kali tidak bisa disembuhkan sendirian. Dukungan dari lingkungan yang sehat, keluarga, atau teman sangatlah penting. Jika diperlukan bantuan profesional seperti halnya psikolog atau psikiater menjadi langkah yang cukup bijaksana, sebab berbagai teknik praktis untuk membantu proses penyembuhan seperti halnya journaling untuk menuliskan bagaimana perasaan dan juga mengidentifikasi pola emosi. Pendengar, meditasi dan mindfulness untuk membantu menghadirkan ketenangan pikiran. Ada terapi kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir negatif yang sangat merugikan. Ada latihan-latihan sederhana seperti pernapasan untuk mengurangi stres. Dan ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan. Dr. Jamie mengingatkan bahwa merawat luka batin adalah perjalanan panjang yang tentu saja memerlukan kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, asalkan kita terus berusaha untuk pulih sedikit demi sedikit. Setelah luka batin dirawat, kita akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat, bagaimana mengambil keputusan dengan bijak, serta menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh empati, dan dilengkapi dengan pengalaman klinis dari Dr. Jamie sebagai seorang psikiater. Pesan utama dari buku ini adalah setiap orang memiliki luka batin, tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, luka ini dapat dirawat hingga pada akhirnya kita bisa hidup lebih damai dan bahagia.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Teringat dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat zuhur hari ini pukul 11:57 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya adzan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawan TLPP RRI Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Dan pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengupdate informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3.
2: Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor Sport dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min Jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengandalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cass, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protegar RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Ramos.

0: sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trabzon Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.

0: apresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
1: Yeah, I mean, it was definitely really fun.
0: Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya, dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan

0: Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
1: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak

Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Coach. Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan sudah memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah gameplaynya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit apapun keputusannya.
1: Iya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional kedepannya?
2: Iya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas squad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun Asia nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta

suatu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esport Nation Cup 2026. Kompetisi esport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi traktor dan penyampaian dinamika olahraga Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum PU memperkuat strategi penanganan kekeringan akibat fenomena El Nino di berbagai wilayah Indonesia. Hingga 5 Agustus kemarin, Kementerian PU telah menangani 492 lokasi terdampak untuk menjaga ketersediaan air masyarakat dan sektor pertanian. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan air menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim. Menurutnya, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menelusuri dugaan penyalahgunaan data peserta didik dalam sistem data pokok pendidikan Dapodik yang ramai diperbincangkan di media sosial. Pelusuran dilakukan untuk memastikan fakta dan kronologi dugaan penggunaan data anak yang didaftarkan ke Dapodik pada satuan pendidikan tertentu tanpa sepengetahuan orang tua.

0: Pendengar, istilah cuci darah memang terdengar sederhana. Seolah-olah darah diambil, lalu dicuci dan dimasukkan kembali ke tubuh. Tapi secara medis, prosedur ini disebut hemodialisis dan tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja optimal. Ginjal normal berfungsi menyaring darah setiap saat. Ia membuang racun, sisa metabolisme, kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Saat ginjal rusak atau gagal, misalnya akibat diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis, racun akan menumpuk dan bisa berbahaya. Nah, disinilah peran cuci darah. Saat hemodialisis, darah pasien tidak dicuci dengan air atau sabun, melainkan dialirkan ke mesin khusus. Di dalam mesin tersebut, terdapat filter bernama dialyzer yang berfungsi seperti ginjal buatan. Filter ini memiliki membran semi-permeable yang memungkinkan racun, urea, dan kelebihan cairan keluar, sementara sel darah dan zat penting lainnya tetap dipertahankan. Lalu, kenapa disebut cuci darah? Karena secara fungsi, darah memang dibersihkan dari zat berbahaya, meskipun bukan dicuci secara harfiah. Istilah ini lebih mudah dipahami masyarakat dibanding istilah medisnya. Namun perlu dipahami, cuci darah bukan menyembuhkan ginjal, melainkan membantu tubuh bertahan hidup ketika ginjal sudah tidak mampu bekerja sendiri. Itulah kenapa pasien cuci darah tetap perlu menjaga pola makan, minum, dan gaya hidup. Jika tidak, racun akan kembali menumpuk meskipun rutin dialisis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

Terima kasih pendengaran masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Terus kita sudah membuka kebersamaan untuk siang hari ini, sembari menemani aktivitas yang Anda mendengar di weekend Sabtu yang masih terus stay di kanal terestrial 101,8 MHz atau juga mengakses kami di kanal digital melalui aplikasi RRI Digital. Sembari Anda kami temani dengan lagu-lagu bagus di siang hari ini, kami juga ajak Anda memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, pendanaan Startup Indonesia merosot hampir separuh sepanjang 2025. Kementerian Perindustrian mencatat investasi hanya mencapai $355 juta atau turun 49% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan penurunan ini menunjukkan Startup Indonesia masih kesulitan menarik modal di tengah meningkatnya pendanaan global. Angka ini merujuk Indonesia Startup Report 2026. Capaian ini juga jauh di bawah puncak pendanaan Startup Indonesia pada 2021. Saat itu dinilai investasi mencapai sekitar $7 miliar. Berdasarkan data Deal Street Asia, Indonesia menyumbang 6,3% pendanaan startup di Asia Tenggara, nilainya mencapai $340 juta dari 66 transaksi investasi. Negara Singapura masih menjadi tujuan utama investasi startup di kawasan, di mana negara ini membukukan pendanaan sebesar $4,20 miliar melalui 283 transaksi. Sementara itu, data Crunchbase menunjukkan pendanaan startup global terus meningkat sepanjang 2026. Pada semester pertama nilainya mencapai $510 miliar. Menurut Agus, Startup Indonesia hanya memperoleh porsi sangat kecil dari investasi global yang ada, nilainya bahkan kurang dari 0,1% dari total pendanaan dunia. Dan meski demikian, Kementerian Perindustrian memandang kondisi ini sebagai peluang perbaikan. Pemerintah mendorong lahirnya lebih banyak startup yang layak memperoleh pendanaan global.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Umroh mengoperasikan posko pengawasan penyelenggara perjalanan ibadah umroh di Terminal 2F Bandara Internasional Suta. Langkah ini guna memastikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi jemaah. Kasubdit Pengawasan Umroh Kemenhaj Andi Muhammad Taufik mengatakan keberadaan posko ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap proses keberangkatan jemaah umroh seiring beroperasinya fasilitas khusus keberangkatan umroh di Terminal 2F. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggara Haji dan Umroh akan mengoptimalkan fungsi posko melalui sinergi dengan pengelola bandara, kemudian instansi terkait, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pengawasan difokuskan pada pencegahan keberangkatan melalui penyelenggara tidak berizin, penggunaan dokumen yang juga tidak sesuai ketentuan, hingga praktik-praktik yang berpotensi mengakibatkan penelantaraan jemaah ya. Dan melalui posko ini, petugas dapat melakukan verifikasi legalitas penyelenggaraan ibadah umroh, juga memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen perjalanan, dan memantau proses keberangkatan jemaah, serta mendeteksi sejak dini potensi pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hujan karya Terelie adalah novel yang mengangkat tema cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam balutan kisah bencana dan juga sains fiksi. Buku ini mengajak pembaca merenungi berbagai aspek kehidupan melalui cerita yang penuh emosi. Buku yang berlatar pada masa depan, bagaimana ketika dunia menghadapi perubahan besar akibat bencana alam. Bencana itu berupa hujan yang cukup dahsyat, disebabkan oleh ledakan gunung berapi super yang memicu perubahan iklim ekstrim. Nah, dalam situasi ini, para tokoh menghadapi berbagai perjuangan yang menyentuh hati. Tiga karakter utama dalam novel ini. Karakter pertama bernama Lail, gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah kehilangan orang-orang yang dicintai akibat bencana. Ada Esop, sosok sahabat yang selalu ada untuk Lail, mendukungnya dalam masa-masa sulit. Esop adalah simbol keteguhan dan pengorbanan. Sementara Maryam adalah teman Lail yang memberikan warna dalam perjalanan hidupnya. Akan tetapi, hubungan antara Lail dan Esop menjadi inti dari cerita, penuh dengan dinamika emosional dan pertanyaan tentang arti cinta sejati. Tema sederhana dari novel ini tentang cinta dan pengorbanan. Kisah Lail dan Esop menunjukkan bagaimana cinta bisa melibatkan pengorbanan yang cukup besar. Hubungan mereka tidak hanya tentang perasaan pribadi, tapi juga tanggung jawab dan prioritas hidup. Di saat kehilangan dan harapan, novel ini justru menggambarkan bagaimana manusia bangkit dari rasa kehilangan dan menemukan harapan baru, ya meskipun hidup penuh dengan tantangan. Sementara bencana dalam cerita ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga dampak kerusakan ekosistem pada kehidupan manusia. Seperti biasa, Terelie menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh makna, yang pastinya menjadikan cerita ini lebih menyentuh dan membekas di hati. Adegan-adegannya ditulis dengan emosional, membuat pembaca seolah merasakan langsung apa yang dialami oleh para tokohnya. Pesan moral yang ingin disampaikan pada setiap bab dalam buku ini adalah bagaimana kebahagiaan sejati tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang merelakan demi kebaikan orang lain. Dimana setiap kehidupan penuh dengan ujian, tapi manusia selalu memiliki kemampuan untuk bangkit. Di sisi lain, gambaran novel ini betapa pentingnya menjaga hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dan secara keseluruhan, Hujan adalah novel yang memadukan kisah cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam menghadapi kehidupan, disertai dengan pesan-pesan mendalam yang cukup relevan bagi pembaca dari berbagai usia.

0: Anda masih terus bersama kami, peringat di Prosatero di Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Peringat, pemerintah merencanakan pembaharuan buku ajar nasional dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Langkah ini mencakup perbaikan kualitas tampilan fisik serta peringkatan mutu seluruh materi pelajaran siswa. Kebijakan strategis ini berawal dari evaluasi langsung Presiden Prabowo pada sejumlah sekolah. Kepala negara mendapati materi buku pelajaran cepat rusak serta ukuran huruf cetak terlalu kecil. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi mengenai rencana besar pemerintah tersebut. Keterangan ini disampaikan di Presidential Lounge Istana Kepresidenan Jakarta hari Jumat kemarin. Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan, perintah dari Presiden terkait perancangan ulang buku sekolah, di mana pemerintah ingin mendorong budaya menulis pelajar Indonesia guna mengurangi tingkat ketergantungan terhadap penggunaan gadget. Ia menyatakan bahwa pihak pemerintah telah mendatangkan berbagai sampel buku ajar dari negara tetangga. Buku pelajaran ini berasal dari negara Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand hingga Vietnam untuk dipelajari. Prasetyo mengungkap pembentukan tim gabungan antara kementerian untuk mengkaji perbaikan mutu buku secara menyeluruh, di mana tim ini melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta lembaga BRIN. Pembaharuan materi buku fokus pada 3 kelompok mata pelajaran yang strategis. Tim sendiri meramu ulang contoh materi bahasa Inggris guna mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara-negara tetangga. Ia menyebutkan bahwa penyusunan buku sendiri, dalam hal ini buku pelajaran baru tersebut, ditargetkan dapat rampung pada akhir tahun 2026. Pemerintah juga berharap seluruh buku ajar tersebut dapat diterapkan secara serentak pada sekolah seluruh wilayah.
1: Pro 1.

51 menit saat ini dari jam 1 siang. Kita sudahi kebersamaan untuk siang hari ini. Saat lagi kami ajak Anda memperbarui beberapa informasi dalam penyampaian warta siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: tentunya Basnas akan berupaya semaksimal mungkin manakala kebutuhan itu belum tercukupi sampai dengan masa krisis kemarau ini berakhir.
1: Semua kegiatan yang kita laksanakan ini adalah bernilai ibadah. Jadi ibadah itu tidak konsentrasi pada kegiatan rutinitas ibadah yang biasa kita laksanakan, tapi ada juga kegiatan kemasyarakatan lainnya yang diarahkan menjadi ibadah.
2: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Pendengar, rangkaian kegiatan sosial yang dilaksanakan Wahda Islamia Gorontalo dalam rangka menyambut muktamar kelima tahun 2026 mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Gorontalo. Berikut laporan Desrian Samahmud.
1: Dewan Pengurus Wilayah Wahda Islamia Gorontalo menggelar Rotu Muktamar kelima di Islamic Center Wahda Islamia Gorontalo. Kegiatan yang dibuka asisten satu setda Kota Gorontalo Iskandar Murad mewakili Wali Kota Gorontalo Adhan Dambia tersebut dirangkaikan dengan jalan sehat, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, hitanan masal, dan talk show nasional. Dalam sambutannya, Iskandar mengapresiasi kegiatan sosial yang dilaksanakan Wahda Islamiyah dan mendorong organisasi tersebut semakin terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan seperti donor darah, pelayanan kesehatan, dan kepedulian lingkungan merupakan bentuk kontribusi sosial yang dapat bernilai ibadah.
2: Semua kegiatan yang kita laksanakan ini adalah bernilai ibadah. Jadi ibadah itu tidak konsentrasi pada kegiatan rutinitas ibadah yang biasa kita laksanakan, tapi ada juga kegiatan kemasyarakatan lainnya yang diarahkan menjadi ibadah. Terima kasih kepada Wahda Islamia yang telah membuka diri pada seluruh masyarakat. Kiranya ini bisa lebih diekspos lagi ke masyarakat, supaya masyarakat lebih mengetahui bahwa Wahda Islamia itu adalah seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua DPW Wahda Islamia Gorontalo, Ishak Abdul Rajak Bakari mengatakan, Wahda Islamia tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia menjelaskan kegiatan Rotu Muktamar kelima merupakan bagian dari rangkaian menuju Muktamar 5 Wahda Islamia yang akan dilaksanakan di Jakarta pada 20 hingga 25 Agustus 2026.
3: Dan ini juga perlu menjadi beban moral bagi kita semua untuk memperkenalkan Wahda Islamia tidak hanya sebatas sebuah ormas keagamaan saja, tapi juga ormas yang bergerak di bidang sosial, di bidang kesehatan. Jadi ini menunjukkan bahwa benar-benar Wahda Islamia adalah organisasi massa yang bergerak di bidang-bidang yang sangat dibutuhkan oleh umat ini.
1: Melalui kegiatan tersebut, Wahda Islamia Gorontalo ingin memperkuat peran organisasi dalam memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menyambut momentum bulan kemerdekaan.
0: Kegiatan jalanan sehat, bazar UMKM, door prize hingga hiburan rakyat memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-22 Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Gorontalo. Berikut laporan Andi Sanga.
4: Berbagai kegiatan menyemarakan HUT ke-22 Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Gorontalo yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-75 SMA Negeri 1 Gorontalo dan menyambut HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pagi tadi. Kegiatan yang berlangsung di Jalan MH Tamrin, Kota Gorontalo ini diisi dengan jalan sehat, bazar UMKM, pengundian door prize hingga hiburan rakyat. Jalan sehat menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan sesama alumni, sementara bazar UMKM merupakan bentuk dukungan keluarga besar alumni Semansa Gorontalo terhadap pelaku usaha lokal. Sekitar 30 lapak UMKM hadir dalam kegiatan tersebut dengan menawarkan berbagai kuliner khas dan kekinian, produk kerajinan dan fashion, serta produk kreatif dan inovatif lainnya. Ketua Panitia Rahmat Hunawa dalam laporannya mengatakan, peringatan HUT IKA Semansa Gorontalo kali ini sangat istimewa karena bertepatan dengan momentum peringatan proklamasi kemerdekaan. Karena itu, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah untuk menjaga dan memperkuat tali silaturahmi lintas angkatan, tetapi juga menumbuhkan semangat nasionalisme dalam menyambut HUT kemerdekaan Indonesia.
5: Pada tahun ini, kita memiliki momentum yang istimewa, yaitu bertemunya tiga peringatan sekaligus. Hari ulang tahun IKA Semansa Gorontalo, hari ulang tahun Semansa Gorontalo, dan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya pada peringatan ini kami berharap bahwa silaturahmi dan uhuwah Islamia di antara sesama alumni akan tetap terus berjalan, menumbuhkan semangat kebangsaan dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dapat kita rayakan bersama dengan penuh sukacita.
4: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP IKA SMA Negeri 1 Gorontalo, Brigjen Pol Abdul Rijal A. Engahu mengatakan, IKA Semansa Gorontalo bukan sekedar komunitas perkumpulan para alumni, tetapi menjadi wadah penting untuk menjaga silaturahmi dan saling mendukung antar sesama alumni. Ia juga mengajak seluruh alumni menjadikan momentum ini untuk terus memperkuat sinergi dan kontribusi nyata bagi sekolah dan pembangunan daerah ke depan.
6: Dari Semansa inilah lahir putra-putri terbaik yang mengabdi di berbagai bidang, namun tetap membawa satu identitas, yaitu anak Semansa Gorontalo. Kegiatan hari ini Jalan Sehat, Bazar UMKM Alumni, kemudian Marching Band, hiburan hingga door prize adalah wujud nyata semangat kebersamaan kita. Kita ingin menunjukkan bahwa IKAS Mansa bukan hanya grup komunitas komunikasi, tetapi keluarga besar yang saling menyapa, saling bersilaturahim, dan saling menguatkan satu sama lain.
4: Rijal juga memberikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja secara sukarela dan penuh dedikasi dalam menyiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo, pemerintah Kota Gorontalo, unsur Forkopimda, pihak sekolah, serta para sponsor yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan peringatan HUT IKAS Mansa Gorontalo tahun ini.
0: Pendengar, selang tahun 2026 ini, berbagai bantuan yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu yang berada di daerah ini. Bantuan tersebut rutin disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam karena sudah menjadi prioritas Basnas Kabupaten Gorontalo. Sukri Moonti, Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo, mengemukakan untuk musim kemarau saat ini pihaknya juga memberikan bantuan berupa paket sembako dan distribusi air bersih pada warga yang terdampak yang berada di kecamatan maupun desa. Menurutnya, khusus musim kemarau seperti ini, Basnas senantiasa berupaya menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Gorontalo. Bantuan tersebut tetap dimaksimalkan pihak Basnas sampai dengan masa krisis kemarau akan berakhir.
7: Karena ini salah satu kebutuhan pokok dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tentunya Basnas akan berupaya semaksimal mungkin manakala kebutuhan itu belum tercukupi sampai dengan masa krisis kemarau ini berakhir. Ya, salah satunya adalah keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai fasilitas untuk melakukan pengadaan air, baik air bersih, air untuk kebutuhan setiap hari, dan kemudian masyarakat yang memang secara keseluruhan sangat membutuhkan.
0: Bantuan Basnas ini menyasar pada keluarga fakir maupun miskin yang tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan seperti kebutuhan air bersih, dan terhadap masyarakat secara keseluruhan membutuhkan bantuan tersebut. Posyandu di Kabupaten Bone Bolango kini tidak lagi hanya berperan sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat layanan masyarakat yang mengintegrasikan 6 standar pelayanan minimal SPM. Transformasi tersebut terlihat di Posyandu Angkasa, Desa Lombongo, Kecamatan Suawa Tengah, yang menjalani penilaian Lomba Posyandu tingkat Provinsi Gorontalo. Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustafa mengatakan penguatan fungsi Posyandu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, meski cakupan layanan semakin luas, sektor kesehatan tetap menjadi salah satu kekuatan utama Posyandu. Berbagai inovasi terus dikembangkan untuk memperkuat pencegahan dan deteksi dini terhadap persoalan kesehatan masyarakat.
8: Posyandu Angkasa telah bertransformasi. Ya, jadi yang dulu hanya fokus pada bidang kesehatan, jadi inovasi-inovasi kesehatan ini luar biasa. Komitmen kami, Posyandu ini akan tetap menjadi bagian penting, jadi tanggung jawab kita bersama pemerintah.
0: Transformasi juga menyentuh bidang pendidikan. Posyandu Angkasa telah mengintegrasikan layanan pendidikan anak usia dini PAUD dan perpustakaan desa melalui inovasi literasi hijau yang mendorong anak-anak mengenal lingkungan sekaligus membangun budaya membaca sejak usia dini. Sekretaris Daerah Bone Bolango memberikan apresiasi kepada Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bone Bolango, Ruwaida Ismet Mile, yang dinilai konsisten mendampingi penguatan Posyandu di berbagai wilayah.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, pemberian ASI eksklusif masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kesehatan bayi di Provinsi Gorontalo. Cakupan ASI eksklusif di sejumlah kabupaten dan kota masih berada di bawah target nasional. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Gorontalo, Yustianti Mono Arfa, menyampaikan kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara capaian daerah dengan target yang telah ditetapkan. Data terbaru Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Gorontalo menunjukkan belum ada daerah yang mampu mencapai target nasional Data tersebut diperoleh melalui aplikasi Segizi Kesga yang digunakan untuk memantau perkembangan gizi dan kesehatan masyarakat. Rendahnya cakupan ASI eksklusif menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan stunting.
10: Jadi memang ASI eksklusif itu untuk Provinsi Gorontalo masih menjadi tantangan. Karena memang kalau berdasarkan target nasional itu kita harusnya 64% ya. Sementara kalau kita lihat yang ada di beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo itu rata-rata pencapaiannya itu paling tinggi itu cuma sampai ada yang 38%, kemudian ada yang 40% ya. Jadi belum ada yang bisa mencapai sampai target nasional seperti itu. Nah, ini data terbaru yang kami lihat, kami tarik dari Sigisi Kesda ya, aplikasi kami, dan terus terang ini menjadi masalah buat kita.
0: Yosianti menambahkan rendahnya pemberian ASI eksklusif turut menjadi perhatian dalam penanganan stunting. Pemberian ASI eksklusif yang tidak terlaksana dengan baik dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan stunting. Karena itu, peningkatan cakupan ASI eksklusif perlu didorong sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Desa Deme 2, Kecamatan Sumbalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara menegaskan larangan bagi seluruh pengunjung wisata Pulau Dionumo membawa minuman keras maupun datang ke kawasan wisata dalam kondisi mabuk. Aturan tersebut diterapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, serta citra destinasi wisata yang menjadi salah satu ikon pariwisata Gorontalo. Kepala Desa Deme 2 Syamsuddin Kangou mengatakan seluruh wisatawan diharapkan mematuhi aturan yang telah ditetapkan selama berada di kawasan Pulau Dionumo. Menurutnya kawasan wisata tersebut harus tetap menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi seluruh pengunjung maupun masyarakat setempat. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa dalam menciptakan destinasi wisata yang ramah bagi keluarga dan sejalan dengan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal masyarakat Gorontalo.
11: Intinya setelah fisiknya kita bangun, maka kita juga sebagai pemerintah dengan berbagai macam upaya, juga sementara kita melakukan penyusunan perdes kita, sudah selesai di verifikasi tingkat kecamatan, bahwa kita sudah sering menyampaikan dan ini nanti akan dikuatkan dengan perdes, bahwa setiap para pengunjung yang akan berkunjung ke Pulau Dionumo dilarang keras untuk membawa minuman keras jenisnya, sabu apa segala macam, itu kita cegah. Dengan cara bahwa para pemilik taksi perahu ini harus kerjasama dengan pemerintah ya. Dalam artian, barang siapa yang membawa minuman keras, maka tidak boleh dia diberikan tumpangan taksi ke Pulau Dionumo. Apabila juga yang sudah mabuk di darat kemudian mau ke pulau di saat acara, maka itu pun kita harus cegah. Tidak bisa ke Pulau Dionumo dalam keadaan mabuk.
0: Menurut Samsudin, pemerintah desa bersama kelompok sadar wisata Pokdarwis, aparat keamanan dan masyarakat akan terus melakukan pengawasan di pintu keberangkatan maupun di kawasan pulau. Pengunjung yang kedapatan membawa minuman keras atau melakukan tindakan yang mengganggu tertiban akan diminta meninggalkan lokasi wisata. Selain menerapkan aturan tersebut, pemerintah desa Deme 2 juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas wisata di Pulau Dionumo. Berbagai pembenahan dilakukan agar destinasi ini semakin diminati wisatawan sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Bualemo dalam 2 bulan terakhir mulai memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat khususnya para pedagang. Hal tersebut disampaikan Wardi, warga Kabupaten Bualemo dalam program Halo RRI. Ia mengatakan kondisi kemarau membuat sejumlah pedagang mengalami kesulitan karena pendapatan yang diperoleh saat ini cenderung pas-pasan. Menurutnya kondisi ini tersebut, kami ulangi, kondisi tersebut membutuhkan perhatian pemerintah dan para pengambil kebijakan. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi masyarakat yang terdampak musim kemarau dan memberikan langkah yang dapat membantu meringankan beban mereka.
12: Krisis ekonomi, makanya para pedagang yang di Bualemo lagi kesulitan, terus ekonominya atau uangnya lagi pas-pasan ini, kabakri. Makanya cara mengatasinya itu bagaimana seharusnya. Banyak yang merantau ke daerah Pohuwato untuk ada yang kerja di tambang dan lain sebagainya.
0: Wardi berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah untuk membantu masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan akibat kondisi tersebut. Saudara, mengakhiri warta siang, berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Bobi Diawan.

0: Vivin Jawa Tondano Jatun Panran yang akan digelar 6 September mendatang mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga yang mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi momentum untuk menghidupkan kembali seni, budaya, dan tradisi masyarakat Jawa Tondano yang mulai memudar di tengah perkembangan zaman. Salah seorang budayawan Jawa Tondano, Jafar Nurkamidin, mengatakan saat ini pertunjukan seni dan budaya khas Jawa Tondano sudah sangat jarang dilaksanakan. Acara sulawatan, sadra, hingga dana-dana jaton yang dahulu hampir setiap malam jadi tontonan dan hiburan masyarakat kini hanya muncul pada kegiatan tertentu saja. Ia berharap Jatun Panran tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali kekayaan budaya Jawa Tondano kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
1: Jatun Panran yang akan dilaksanakan pada 6 September, insya Allah bisa itu menghidupkan kebudayaan-kebudayaan yang desa ini, memberikan motivasi buat para rema-rema muda, khusus pada rema muda yang sudah agak kurang mencintai lagi budaya-budaya. Dengan kegiatan ini mereka akan paham lagi mengenai budaya kita.
0: Dalam menggabungkan unsur olahraga, kebersamaan, dan perestarian budaya, Jawa Tondano Panran diharapkan menjadi agenda yang tidak hanya menyehatkan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal. Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat upaya melestarikan budaya, membutuhkan keterlibatan semua pihak agar warisan leluhur tetap hidup dan harus berkembang di tengah masyarakat.

0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Bone Bolango Fun Run 2026 sebagai bagian dari upaya membangun daerah yang sehat, produktif, dan semakin sejahtera. Bupati Bone Bolango Ismet Bilio menyampaikan, Bone Bolango Fun Run bukan sekedar ajang olahraga, tetapi menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus menunjukkan optimisme terhadap perkembangan daerah yang terus mengalami kemajuan di berbagai sektor. Ia menilai peningkatan antusiasme masyarakat mengikuti berbagai kegiatan positif menjadi salah satu indikator kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Bone Bolango semakin membaik. Partisipasi warga dalam kegiatan olahraga dinilai tumbuh seiring meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
1: Saya selaku Bupati Kabupaten Bone Bolango sangat mendukung kegiatan ini agar keberadaan Bone Bolango sebagai satu daerah otonom yang telah berlangsung sudah 23 tahun lamanya. Hari ini kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Bone Bolango sudah mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ke arah membawa agar stabilitas dan kesejahteraan rakyat ini.
0: Selain mendorong pola hidup sehat, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran peserta dari berbagai daerah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kecil, sektor kuliner, hingga jasa transportasi di Bone Bolango. Ismet Mila menegaskan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan yang melibatkan banyak pihak, semangat kolaborasi diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan Bone Bolango yang

0: Pendengar, perhimpunan keluarga Jawa Tondano Jaton di Gorontalo akan menggelar Jaton Fun Run. Kegiatan ini dikombinasikan budaya Jaton di samping berolahraga sebagai ajang silaturahim dan memperkuat hubungan kekeluargaan baik antar Jaton maupun masyarakat Gorontalo pada umumnya. Pada pelaksanaan Fun Run juga akan menampilkan berbagai macam budaya dan kuliner Jaton di lokasi kegiatan termasuk pembukaan lapak UMKM. Berikut hasil wawancara saya dengan panitia penyelenggara Jaton Fun Run Rinto Nurkamidian Napu. Iya, baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan panitia penyelenggara Jaton Fun Run 2026, Pak Rinto Nurkamidian Napu. Ya, assalamualaikum Pak Rinto, salam olahraga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya.
0: Jaya. Baik Pak Rinto, ini terkait dengan penyelenggaraan Jaton Fun Run ya. Ini akan diselenggarakan di tahun 2026 ini. Nah ini baru pertama kali dilaksanakan Pak Rinto ya. Nah bisa dijelaskan Pak Rinto sebagai panitia penyelenggara terkait dengan nama yang diberikan ini. Ini Jaton Fun Run ini apa yang sebenarnya yang menjadi dasar utamanya Pak Rinto?
1: Terima kasih. Saya selaku ketua panitia Jaton Fun Run. Kegiatan Jaton Fun Run ini merupakan yang pertama dalam kegiatan Fun Run khususnya di komunitas Jawa Tondano. Kegiatan ini berangkat dari momen kegiatan festival budaya Jaton yang kemarin telah dilaksanakan di Kecamatan Mautidang, dan hari ini kita sebagai warga Jawa Tondano punya inisiatif untuk memeriahkan melanjutkan festival budaya Jaton dengan melaksanakan festival Jaton Fun Run. Insya Allah ini Jaton Fun Run akan berlangsung setiap tahun dan akan berdiri seperti itu Om Bok.
0: Oke. Baik Pak Rinto, ada tema enggak yang dicantumkan dalam pelaksanaan Jaton Fun Run ini? Karena sini ada nama Jatonnya ini.
1: Ya, untuk Jaton Fun Run kami panitia sesuai dengan saran dari owner atau sponsorship Karbon, yakni Bapak Haris Nurkamidian, bahwa tema kita untuk Fun Run ini lain daripada yang lain. Di Fun Run ini kita mengangkat lebih mengenalkan budayanya, karena pada pelaksanaan nanti kita akan mengenalkan budaya-budaya khusus budaya yang ada di Jawa Tondano. Kemudian itu terkait dengan budayanya, kemudian ada menu-menu makanannya yang akan kita hidangkan, yang akan kita promosikan di acara nanti. Karena di kegiatan nanti itu kita akan melaksanakan air mendirikan berupa kegiatan UMKM, pembuatan tenda yang dikhususkan untuk para pedagang pendang yang akan menjual atau mempromosikan terhadap para pembeli atau para pengunjung atau para peserta Fun Run yang hadir pada saat itu. Seperti itu Om Bo.
0: Artinya motif Pak Rinto ini menggabungkan ya, menggabungkan antara budaya Jaton dengan olahraga juga Pak Rinto ya. Di samping itu juga dampaknya ya, tadi akan diselenggarakan UMKM di sana.
1: Ya, jadi konteks Fun Run kita hari ini berbeda dengan konteks Fun Run yang sudah dilakukan khususnya di Provinsi Gorontalo. Kita hari ini lebih barengan antara olahraganya dengan budayanya. Nanti ke depan insya Allah pada kegiatan nanti bukan saja memperkenalkan budaya-budaya Jawa Tondano, insya Allah kita akan juga memperkenalkan budaya-budaya Gorontalo, kolaborasi. Seperti itu,
0: Om Bo. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto atas waktunya. Semoga sukses Jaton Fun Run-nya tahun 2026 ini.
1: Siap, sama-sama. Terima kasih. Oke, Pak Bob, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Jaya. Saudara, demikian buletin olahraga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

0: Pendengar Siaran Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Berikan Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, dan kita kembali bersama di program LDR 100% Indonesia hari Sabtu ya. Bebas untuk format lagunya, silakan bisa bergabung di line telepon 0821-9664-8664. Ya, kita langsung terima penelpon yang sudah bergabung. Halo LDR
1: 100% Indonesia. Halo Kak Eja.
2: Halo juga Ibu Nelly.
1: Iya.
2: Gimana kabar Ibu Nelly?
1: Alhamdulillah, mafatulillah ora satu pokoj.
2: Ah, gagah dau itu. Lagu yang mana?
1: Lagu Terry, Janji Manismu.
2: Janji Manismu. Oke, ada? Boleh.
1: Oke Kak Eja, salam sehat selalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly dari Bolyahuto ya, sudah merequest lagunya Terry Janji Manismu. Halo LDR
1: 100% Indonesia.
0: Halo juga Ibu Rostin.
1: Iya.
0: Di mana dulu Ibu Rostin?
1: Di Sidomulyo.
0: Sidomulyo, oke. Lagu yang mana?
1: Lagunya dari Wali boleh?
0: Wali boleh, yang mana judulnya?
1: Nenekku Pahlawanku.
0: Nenekku
1: Pahlawanku.
0: Pahlawan.

0: Kayaknya itu DP judul bukan itu. Yang bagaimana itu ya?
1: Ya.
0: Bagaimana DP lagu? Coba yang.
1: Kau yang memilih aku.
0: Oh, kau yang memilih aku. Kau yang memilih aku DP judul.
1: Oh iya.
0: Iya DP judul itu. Oh.
1: Kak
0: Aja. Ya ya.
1: Boleh aku rumah depan ke situ, pastur ya.
0: Boleh sekali ibu.
1: Pasti mau diantar, boleh?
0: Ah, masya Allah ada. Boleh, silakan. Ada kakak Yusri, Allah di sini.
1: Saya langsung menemui Kak Eja.
0: Bisa, nanti pas siar kamar.
1: Boleh ya?
0: Ya?
1: Ya, oke.
0: Okay. Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu di sini mendengar, ada Teri Janji Manismu, Wali Nenekku Pahlawanku, juga Sehari Ini Kau Yang Memilih Aku. Ya, silakan mau vote dari tiga lagu tadi boleh. Halo LDR.
2: Halo LDR. Subversion Indonesia, Ekspresen Karya, Banggakan Indonesia, Bung Benny Jo.
0: Ya, Bung Benny Jo. Lagu yang mana Bung Benny?
2: Ini Jo, Edelon, Negeri di Awan.
0: So ada tiga ini, Pak Benny, ada Terry, ada Wali atau Syahrini yang bisa divote.
2: Silahkan. Oh Wali Jo.
0: Wali, oke, baiklah.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita naikin Wali dulu. Oke, silakan di line telepon. Halo LDR. Halo LDR. Sudah masuk dari siapa di mana? Ini kenapa telepon tidak bisa? Halo. Terputus ya. Satu lagi penelpon sebelum kita mainkan lagu ya. Di 0821. Halo LDR.
3: Halo, Persin Indonesia.
0: Iya, dari siapa ini?
3: Dari Bang Putra di Palopo.
0: Bang Putra di Palopo. Mau lagunya Wali, Terry atau Syahrini?
3: Mau request lagu dulu.
0: Iya.
3: Lagunya memang sudah ada lagunya di situ.
0: Tadi saya kan sudah sebutkan Pak Putra, di sini ada Wali, Terry, Syahrini, mau yang mana?
3: Wali.
0: Oke, terima kasih.
3: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar lagu dari Syahrini dengan Kau Yang Memilih Aku. Masih kembali kita di program LDR 100% Indonesia. Untuk yang pengen request masih kita buka 0821-9664-8664. Halo LDR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Wati di Bolado.
0: Silakan Wati, lagu yang mana?
1: Lagunya Krisdayanti.
0: Krisdayanti, judulnya apa?
1: Yang mana bisa?
0: Krisdayanti banyak sekali di sini.
1: Apa-apa?
0: Saya sebutkan semuanya. Ada Pilihlah Aku, ada Rembulan, terus juga ada Masa Muda, Selalu Jatuh Cinta, Surga Yang Tak Dirindukan.
1: Hah? Selalu Jatuh Cinta itu juga.
0: Selalu Jatuh Cinta itu iya. Featuring Anang ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tadi? Wati ya, yang ada di Buladu. Kita lanjut lagi di line telepon. Halo LDR. Ya, terputus. Kita sudah punya lagu Anang Krisdayanti, Selalu Cinta ya. Halo LDR.
2: 100%.
0: Iya, dari Pak siapa ini?
2: Dari Buol, Pak Samsul dari Buol.
0: Pak Samsul dari Buol. Buol gimana cuacanya Pak Samsul?
2: Ya, panas.
0: Panas ya. Oke, lagu yang mana nih? Bisa request terserah lagu apa?
2: Ada lagunya Mia Valen.
0: Hmm?
2: Lagunya Mia Valen.
0: Mia Valen dangdut dong, enggak bisa dangdut, Pak.
2: Oh, iya.
0: Enggak bisa dangdut kita. Ya. Lagu pop ya.
2: Iya.
0: Iya, yang Wali. Mana?
2: Hmm? Lagunya Wali.
0: Wali udah tadi.
2: Oh,
0: yang lain boleh?
2: Ya, kalau boleh pilihkan saja.
0: Oke, baiklah. Jadi Pak Samsul ikutan ya di lagu yang nanti akan ada di request sama teman-teman. Kalau saya yang request jadi nggak fair untuk penelpon lain yang pengen request juga ya. Oke, kita terima untuk dua requestan lagi. Silakan. Halo LDR.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
3: 100% Indonesia. Dari Lian di Potanga.
0: Lian di Potanga, silakan Lian. Lagu yang mana?
3: Lagunya Agnes.
0: Agnes?
3: Iya, Matahariku.
0: Matahariku, jangan dinyanyikan, ntar dia tambah panas lagi ya. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya Agnes Matahariku. Kita terima lagi requestan. Silakan untuk Anda yang bergabung ya. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, juga update terus ya, informasi di rri.co.id ya. Halo LDR.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: LDR 100% Indonesia. Halo,
0: iya. Halo juga Ibu Lis. Lagu yang mana?
4: Anima Bintang.
0: Anima Bintang boleh.
4: Makasih
0: Kak Ega,
4: semoga
0: sehat
4: selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Ibu Hasni di Molalahu tadi sudah memilih ya. Lagunya Terry Janji Manismu tadi sudah diputarkan ya. Terima kasih untuk Ibu Hasni. Kita ada 3 lagu di sini yang bisa Anda vote pendengar. Silahkan, ada Anang dan Krisdayanti Selalu Cinta, Agnes Monica dengan Matahariku, dan juga Anima dengan Bintang ya. Halo LDR.
5: Halo LDR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Asna. Asni
5: ya.
0: Di Bu Asna ya. Di Cokro ya. Oke, silakan. Lagu yang mana Ibu Asna? Ada Anang, ada Agnes Monica, ada tahu Anima.
5: Anima.
0: Anima, oke, okay, baiklah.
5: Terima kasih, Kak Eja.
0: Terima kasih. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Ibu Asna dan keluarga ya. Satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagu ya. Sudah ada dua yang vote lagu Anima dengan Bintang. Halo Elder.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: 100% Indonesia dari Ibu Ridu di Bulango
0: Ulu. Ibu Ridu di Bulango Ulu, silakan Ibu Ridu.
6: Kris Dayanti,
0: oke.
6: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Kayaknya satu lagi deh, karena yang satu memilih Kris Dayanti. Kita akan lihat lagu mana yang akan diputarkan lebih dulu. Penelpon berikutnya, silakan. (0821) 9664 untuk yang ingin bergabung kembali ya. Kita masih tunggu nih pendengar ya. Halo LDR.
6: Indonesia.
0: Iya, dari
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Om Afni di Buladu.
0: Om Afni di Buladu. Silakan Om Afni, lagu yang mana?
6: Request.
0: Tinggal memilih ada Anima, Bintang, Anang, Kris Dayanti, Selalu Cinta atau Agnes Monica?
6: Agnes Monica.
0: Oke, baiklah.
6: Oke, terima kasih Om Eja.
0: Terima kasih.
6: Sehat selalu bersama keluarga.
0: Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Gak kelar-kelar ini kita ya. Ya, 0821 silakan untuk Anda mendengar. Sebelumnya kita ke informasi akses jalan di Desa Pentadu Timur, Kabupaten Bolemo menuju tempat pelelangan ikan TPI Tilamuta dikeluhkan masyarakat karena mengalami kerusakan. Keluhan ini disampaikan Ibu Lis dalam program acara Halo RRI kemarin. Ia mengatakan kondisi jalan yang cukup mengganggu aktivitas masyarakat yang menggunakan akses ini ya. Menurutnya jalan tersebut merupakan akses strategis karena tidak hanya digunakan masyarakat Desa Pentadu Timur, tapi juga dilalui para pedagang ikan dari luar wilayah tersebut. Anda bisa update informasi lengkapnya pendengar di rri.co.id. Silakan menelpon. Halo LDR. Iya, masih terputus ya. Kalau gitu kita langsung mainkan saja ya. Untuk lagu ini dia Anima dengan Bintang.

0: Sudahkah kamu mendengar istilah Godzilla El Nino? Kedengarannya seperti nama monster ya. Nah, Godzilla El Nino ini adalah sebutan untuk El Nino dengan kekuatan super ekstrim. Fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur memanas secara signifikan. Diprediksi terjadi pada periode April hingga Oktober 2026. Fenomena ini juga berbarengan dengan kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Artinya, suhu laut di wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa justru mendingin, sehingga pembentukan awan hujan jadi terhambat. Terus, apa ya dampaknya bagi Indonesia? Yang pertama, kita bisa menghadapi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Namun menariknya, sebagian wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku justru berpotensi mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Selain itu, Godzilla El Nino ini juga bisa memicu krisis air bersih dan gangguan produksi akibat gagal panen. Dan yang tidak kalah penting, resiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, penting nih buat kita untuk lebih waspada, mulai bijak menggunakan air, dan menjaga lingkungan sejak sekarang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al-qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada orang yang sholat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil azimaini, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari kepemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya, kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya, kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha. Ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan sholat, kebaikan pada takbir yang ketiga, yaitu doa, dan pada takbir yang keempat, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Seterusnya, atau Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu, wa'ufillana walahu. Jadi sholat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mereka lagu dari Anggi Marito dan Andi Rianto dengan Selama Ku Bernafas. Masih ada waktu untuk kata pengen ikutan request di program Elder 100% Indonesia. Sebelum kita akhiri dan nanti di jam 4 sore, pendengar Anda bisa ikuti untuk program dialog tamu kita ya. Ya, lain telepon 0821. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dari
1: Bu Tuti.
0: Ibu Tuti, Todolo Ibu Tuti. Nah,
1: separuh juga.
0: Separuh?
1: Yo,
0: lagunya Anang. Halo.
1: Halo. Anang.
0: Anang tadi sudah main Ibu Tuti, boleh yang lain? Ada baduet Deng Tikris Dayanti dia tadi. Putus-putus di Ibu Tuti pesuara ini kenapa ya? Halo?
1: Ya.
0: Kurang jelas Ibu Tuti, maaf. Bisa diulang?
1: Isara.
0: Lagu apa?
1: Yunisara.
0: Yang mana DP judul? Yunisara yang mana Ibu Tuti? Aduh, putus-putus suara ini. Saya pilihkan saja ya untuk Yunisara Ibu Tuti ya. Iya, agak kurang bagus ini jaringan. Iya. Baik, pendengar sudah ada Ibu Tuti di kawasan Polda. Meskipun tadi suaranya putus-putus, tapi tadi sudah berhasil merequest. Saya pilihkan Ku Cari Jalan Terbaik. Boleh ya Ibu Tuti ya. Ya, lanjut lagi kita ke penelpon. Halo LDR.
2: Halo.
0: LDR.
2: LDR, Indonesia.
0: Iya, ada dari siapa ini?
2: Ini Niko di Gorut, Ko Anang.
0: Pak Niko di Gorut, silakan lagu bebas. Mau request yang mana?
2: Batin.
0: Masih bisa request, Pak Niko. Mau lagu yang apa? Bebas.
2: Edit Yade.
0: Mm-hmm. Saya pilihkan saja ya. Lagunya Ebit ya.
2: Lagu Berita Kepada Kawan.
0: Berita Kepada Kawan. Oke, nanti saya lihat lagi lagunya. Terima kasih Pak Niko.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri kebersamaan kita di program LDR Pendengar dengan lagunya Yunisara yang akan saya mainkan untuk Anda. Ku Cari Jalan Terbaik. Nanti akan ada lagu dari Pak Niko ya, yang sudah merequest lagunya Ebit Gade.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di sore hari ini? Kembali kami hadir di program Dialog Tamu kita. Dan hari Sabtu kita dengan tema pendidikan. Kali ini kita mengangkat perpaduan sains dan teknologi di dunia pendidikan. Bagaimana implementasinya ya. Nah, perkembangan sains dan teknologi perlahan mulai mengubah wajah dunia pendidikan kita ya. Kalau dulu siswa dunia di sekolah gitu ya, itu mengandalkan buku, papan tulis dan juga alat-alat tulis lainnya ya untuk mendapatkan penjelasan guru untuk memahami sebuah materi. Nah, sekarang juga memiliki akses lebih ke berbagai teknologi digital ya, termasuk AI ini. Nah, kita akan membahasnya lebih jauh bagaimana untuk implementasi dari AI ini. Di sore hari ini kita sudah kedatangan tiga narasumber luar biasa ya. Ada yang pertama ya, Ibu Nangsi Igrisa. Ini selaku guru matematika di SMA Negeri 2 Gorontalo ya. Ya, assalamualaikum, selamat sore Ibu Nangsi.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, kabar baik Ibu ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Terus juga ada salah satu siswa Man Insan Cendekia Sekolah Garuda Transformasi, dan juga ini adalah peserta eksibisi kecerdasan artificial atau EKA tingkat provinsi ya, yaitu Alfat Fahrezi Saleh ya. Iya, terima kasih Alfat sudah hadir di RRI sore hari ini ya. Juga ada Pak Ervan Hasan Harun, akademisi Universitas Negeri Gorontalo dan juga mantan koordinator penyelenggara ujian sertifikat kompetensi Microsoft Azure ya. Betul Pak ya?
2: Azure.
0: Azure ya. AI Fundamentals ya. Ya, terima kasih Pak Ervan juga sudah hadir ya di sore hari ini, dan juga nanti kita membuka sesi interaktif untuk Anda di line telepon 0821-9664-8664, juga di live chat YouTube RRI Gorontalo, karena Anda sore ini bisa menyaksikan kami live di YouTube RRI Gorontalo ya. Kita sebelumnya ke Ibu Nangsi dulu ya, selaku guru matematika. Nah, Ibu Nangsi, ini bagaimana Ibu melihat penggunaan AI ini dalam proses belajar para siswa, terutama untuk pelajaran matematika ini Bu Nangsi ya, khususnya dalam menyelesaikan soal dan juga memahami rumus-rumusnya nih ya, ya silakan.
1: Kalau yang saya lihat ya, saat ini penggunaan AI itu sudah cukup umum di kalangan siswa, bahkan di guru juga ya, terutama saat mereka diberikan tugas, misalkan mereka harus mengerjakan soal atau PR di rumah. Mereka bisa menggunakan bantuan AI, ya. Tapi penggunaannya itu tergantung dari masing-masing siswa. Jadi kalau misalnya ada yang memang benar-benar ingin belajar, AI itu sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai tutor yang sabar, ya. Jadi bisa diminta menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya sampai dia paham, atau tinggal kita prompting saja ya. Jadi kekuatan promptingnya nih yang bagaimana agar soalnya jadi lebih sederhana untuk dipahami. Nah, ini kan sebenarnya bisa menggantikan guru di rumah ya, saat mereka tidak bisa bertanya langsung di rumah misalkan. Tetapi untuk sebagian siswa, ini malah jadi jalan pintas. Ya. Jadi kalau misalnya mereka menanyakan bagaimana jawaban dari soal ini, nah ini kan langsung track muncul jawaban akhir ya. Untuk sebagian siswa yang tidak melihat bagaimana langkah-langkahnya, pasti ini jadi jalan pintas bagi mereka gitu, dan tidak ada proses berpikirnya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ya. Langsung sekian detik langsung
1: iya,
0: muncul.
1: Langsung gitu ya. Muncul. Jadi kalau misalnya yang ditanya jawabannya apa, ada jawabannya. Tapi kalau promptingnya adalah bagaimana langkah-langkahnya, maka disitulah proses belajar itu terjadi.
0: Nah, gitu. Itu dia. Jadi
1: tergantung penggunaannya.
0: Iya. Nah, masalah apa yang bisa saja muncul ketika anak-anak ini mulai terbiasa, atau yang ditemukan Ibu sendiri ya selaku seorang guru untuk menggunakan AI membantu mengerjakan tugas atau soal matematika ini?
1: Iya, sebenarnya terlihat dari, kalau dari jawaban yang dihasilkan oleh AI itu biasanya kan mereka langsung menyalin jawabannya, pasti lengkap ya, ada langkah-langkahnya. Tapi saat tidak dipahami oleh siswa tentang langkah demi langkah, maka pasti ketika saya tanyakan bagaimana untuk memperoleh ini, mereka tidak bisa akan jawab pas di depan kelas. Tetapi untuk siswa yang menggunakan AI sebagai tutor, mereka bisa pahami langkah-langkahnya, mereka bisa menjelaskan gitu. Jadi ada dua yang terlihat, saat mereka bisa memanfaatkan AI dengan cara yang positif, maka hasilnya juga akan jadi positif. Tapi proses berpikir yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan terlihat akan sangat terlihat bahwa ini didapatkan secara instan gitu. Jadi siswa tidak mampu menjelaskan apa yang mereka peroleh gitu. Jadi cuma sekedar jawaban tapi tidak ada yang mereka pahami.
0: Usahanya dari juga kayaknya kurang gitu ya untuk mencari jawabannya gitu. Oke, baik. Kita ke Alfat. Saya manggilnya apa nih?
2: Alfata bisa.
0: Alfata bisa ya. Oke, Alfata ini sebagai siswa yang menggunakan juga teknologi AI. Bagaimana saya manggilnya Al aja ya. Ya, Al ini untuk membantu proses belajar di sekolah.
2: Untuk penggunaan AI itu kan seperti Ibu sampaikan tadi, kami itu memakai siswa itu memakai AI itu untuk belajar. Ada juga yang memakai AI itu kayak langsung copy paste ya, tidak. Jadi gini, kita prompting atau kita screenshot soal-soal yang kita mungkin kita bingung atau kita kesulitan dengan soal tersebut. Nah, dari hasil dari ini promptingnya itu atau kita kita upload fotonya, itu langsung muncul jawabannya. Ada langkah-langkahnya, tapi kan tidak jelas di apa beda penjelasannya dari guru dengan yang dijelaskan oleh AI. Jadi karena tidak mau ribet, langsung siswa-siswa itu langsung tulis aja kayak satu tambah satu sama dengan dua atau kayak yang lain tanpa memahami apa yang dia tulis itu. Jadi pada saat di sekolah ditanya ini jawabannya bagaimana, mereka langsung kayak gitu ya apa ustazah Umi gitu, agak
0: jelasin juga agak ini ya gimana ya. Nah, kalau misalnya AI ini dapat memberikan jawaban atau penjelasan dengan cepat ya, sesuai kata Ibu Guru tadi juga, apa yang biasanya jadi pertimbangan Al sama kawan-kawan untuk mencoba menyelesaikan sendiri atau langsung meminta bantuan AI saja gitu?
2: Kalau misalnya di, kan saya kan tinggal di asrama, jadi teman-teman juga dekat. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi free, saya tanya mereka ini jawabannya gimana, ini cara rumus-rumusnya gimana, cara penyelesaiannya. Tapi kalau misalnya udah mepet waktu, terus juga teman-teman lagi tidak free, langsung tanya ke AI. Tapi kalau beberapa siswa juga, mereka itu masih menganalisis dulu kayak ini jadi gini bagaimana ya, masih dilihat lama sekali, masih dicerna. Ujung-ujungnya juga dapat jawabannya, terus juga bisa paham sedikit, walaupun juga caranya juga instan kayak gitu.
0: Jadi kalau dilihat dari Al dan teman-teman, berarti udah tidak ini lagi ya, penasaran sebenarnya prosesnya kayak gimana sih, kan tiba-tiba langsung dapat jawabannya. Itu gimana ya caranya itu, atau ya udahlah gitu?
2: Kebanyakan sih kayak okay, tiba-tiba muncul sudah langsung ada jawabannya, sudah langsung dipakai saja. Masa tidak masih memikirkan ini kayak munculnya bagaimana ya, ini cara AI untuk menyelesaikan permasalahan soal ini bagaimana ya. Jadi kebanyakan itu langsung mengambil apa yang hasil outputnya.
0: Oke, baik. Kita ke Pak Ervan dulu selaku akademisi ya. Pak Ervan, dari perspektif akademisi, bagaimana Bapak melihat kesiapan dunia pendidikan kita untuk mengintegrasikan AI ini ke proses pembelajaran? Silakan Pak.
3: Sebenarnya AI ini, apa yang kita bahas hari ini, kalau saya lihat mendengar diskusi yang dari sejak awal,
0: seperti Pak Ervan mungkin agak pada, bisa sedikit mendekat
3: lebih pada kemampuan AI dalam hal chatbot ya, atau chat GPT ya hari ini. Sebenarnya AI sendiri banyak jenisnya, termasuk misalnya machine learning dan seterusnya. Nah, seperti yang sudah kami lakukan kemarin, itu sebenarnya bukan masalah yang masyarakat memahami AI itu adalah ChatGPT itu aja.
0: Hanya itu aja. Ya.
3: Padahal sehingga ada ketika, banyak ya. Ya, ketika kami melaksanakan apa namanya sertifikat kompetensi terkait AI, banyak peserta, karena kan waktu itu kami buka untuk semua, baik baik siswa, masyarakat umum, dosen. Mereka lebih tertarik pada pertanyaan bagaimana membuat prompt. Padahal bukan itu tujuan kami pada saat itu. Lebih ke bagaimana kita membuat sebuah kecerdasan artifisial, AI. Jadi masyarakat hari ini ketika kita mendengar istilah AI, arahnya ke ChatGPT. Nah, kita ketahui juga bahwa internet hari ini juga memberikan informasi yang banyak, tetapi tidak semua itu benar. Begitu juga ChatGPT. ChatGPT bisa menjawab yang seolah-olah kita yakini itu jawaban yang benar, tetapi seringkali juga salah. Oleh karena itu, siswanya baik ataupun mahasiswa perlu juga melakukan semacam validasi terhadap jawaban AI. Nah, itu yang barangkali harus dilakukan oleh baik oleh guru ataupun oleh dosen. Bagaimana kita memvalidasi jawaban dari AI, tidak sekedar copy paste tadi, tapi juga perlu harus divalidasi. Nah, di UNG sendiri ya, sebenarnya karena kita tidak bisa, artinya kita tidak bisa memungkiri bahwa AI hari ini dalam tanda petik yang kita bahas hari ini semacam ChatGPT itu sesuatu yang sudah hal yang sudah mudah untuk ditemukan oleh siapapun itu, sehingga kita tidak mungkin dalam tanda petik misalnya membatasi, karena kita tidak mungkin membatasi mahasiswa atau siswa di rumah.
0: Iya.
3: Nah, yang harus kita lakukan adalah mengaturnya. Kebetulan UNG sudah mengakomodir penggunaan AI di dalam kehidupan kampus, tapi kami atur bagaimana menggunakan itu terkait pada lebih pada pertanggungjawaban dan lain sebagainya, sehingga tidak semua hal yang barangkali mahasiswa atau siswa dapatkan dari prompt ChatGPT itu kemudian dianggap sesuatu yang benar. Saya kira itu seperti itu. Implementasinya tentunya dalam hal misalnya membantu siswa atau mahasiswa membuat tulisan dan lain sebagainya, dan harusnya peran dosen ataupun guru ketika mahasiswa atau siswa diberikan tugas, tentunya juga tidak sekedar menerima ini sesuatu tugas, tetapi juga harus dibarengi dengan kemampuan memvalidasi. Kalau misalnya tugas-tugas itu terkait dengan data dan lain sebagainya, kan kita harus tahu data ini dari mana, apa benar enggak data yang digunakan oleh AI itu adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan.
0: Iya.
3: Ya, seperti itu.
0: Baik, dari penjelasan Pak Ervan tadi, apa sebenarnya persoalan yang muncul dari AI ini yang perlu kita perhatikan ya, agar mulai melihat AI ini bukan hanya saja untuk membantu para siswa untuk memahami mata pelajaran, tapi juga para guru ini ya untuk memberikan materi begitu, Pak.
3: Iya, sebagaimana juga dari narasumber ataupun juga saudara kita siswa dari Cendekia ya, Cendekia, sebenarnya yang kita khawatirkan itu juga sama seperti yang terjadi tadi, bahwa mahasiswa cenderung mengambil itu apa adanya dari ChatGPT, dan itu yang harus kita menjadi semacam warning untuk kita. Kalau saya misalnya di kampus, itu mata kuliah dasar yang biasa juga saya pegang itu misalnya kalkulus. Nah, di tugas-tugas terkait kalkulus, begitu saya periksa memang nilainya bagus-bagus. Nah, ketika saya harus UTS atau UAS, nah strategi saya di UTS dan UAS, boleh lihat buku, boleh lihat buku, tapi HP harus dikumpul.
1: Open karena book, ya.
0: Jadi open HP book. Lebih bahaya nih dari
3: buku ya. Hari ini HP lebih berbahaya daripada dulu kita istilahnya nyontek ya.
0: Nyontek.
3: Itu. Karena pada prinsipnya menurut kami ya, belajar matematika atau belajar kalkulus bukan tentang bagaimana mendapatkan hasilnya, tetapi lebih pada proses. Karena di dalam proses itu struktur berpikir dibangun, algoritma kita bangun. Misalnya diketahui ini, di penyelesaiannya harus ini, kan harus itu terstruktur. Nah, ketika dia mereka di dunia kerja, yang penting kita selalu memberikan pembelajaran kepada mahasiswa untuk berpikir secara terstruktur, bahwa ini selesai dulu baru ke langkah yang berikutnya. Nah, itu yang saya harapkan dari misalnya, makanya saya pikir alhamdulillah open book aja, yang penting jangan
0: bawa HP,
3: jangan menggunakan HP, jangan open AI. HP-nya yang saya kumpul, bukunya silakan buka gitu.
0: Ya, kita kembali ke Ibu Nangsi. Ibu Nangsi, kalau di matematika itu kan kita tahu prosesnya itu lebih penting daripada hasilnya. Nah, gimana Ibu Nangsi selaku guru ini membedakan hasil dari yang dikerjakan para siswa ini yang terbantu dengan AI atau dikerjakan langsung gitu ya.
1: Ya, sebenarnya terlihat jelas ya.
0: Jelas ya.
1: Ya, terlihat jelas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saat dia bisa menjelaskan kembali dengan kata-katanya sendiri, gitu, maka sudah dipastikan dia bisa dia menyelesaikannya sendiri, walaupun mungkin dibantu oleh AI. Ya, artinya dia paham betul apa yang dia lakukan, tahap demi tahapannya, proseduralnya, ya seperti apa. Tetapi untuk siswa yang copy paste, dia pasti tidak tahu langkah-langkahnya seperti apa, gitu ya. Untuk menjelaskan kembali itu kan butuh pemahaman dulu. Dia kalau tidak paham tidak bisa menjelaskan kembali.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Iya. Ada lagi satu yang pengalaman menarik saya ya. Kalau saya kan pengampu matematika Pak ya. Jadi matematika itu dia kan berjenjang ya. Topiknya itu dia ada yang didapat di SMP, ada yang diulangi lagi di SMA seperti yang pada aljabar ya. Kemarin yang saya temukan begini. Saat siswa saya berikan masalah studi kasus, ya muncul jawaban yang penyelesaiannya itu menggunakan langkah-langkah yang mereka pelajari di SMP. Padahal kan saya kan mereka kan siswa SMA. Nah, yang saya harapkan mereka mengerjakannya sistem persamaan linear dua variabel mereka selesaikan dengan menggunakan determinan matriks atau inverse matriks. Tetapi mereka malah menyelesaikannya pakai metode substitusi dan eliminasi ya. Itu kan di jenjang SMP kan. Iya. Jadi prosedurnya jawaban akhirnya sama sih. Sama. Benar. Tetapi prosesnya, prosesnya kan yang saya harapkan apa? Mereka AI menjawab dengan cara yang seperti ini gitu. Nah, langsung ketahuan kan. Yeah. Gitu.
0: Oke, okay, kita kembali ke Al ya. Al, yeah. Kalau dari Al sendiri apakah dari tekanan nilai atau banyaknya tugas ini yang membuat para siswa atau Al dan teman-teman ini yang akhirnya menggunakan AI gitu?
1: Jalan pintas.
0: Jalan pintas.
2: Lebih kebanyakan itu kayak tugas-tugas menumpuk, jadi kan ketepat waktunya.
0: Deadline-nya gitu ya.
2: Hari ini tiba-tiba ada tugas dari fisika, terus tiba-tiba lagi ada kuis dari matematika atau tugas matematika kan. Jadi satu hari itu kalau misalnya padat waktunya, banyak kegiatan atau apa, itu langsung pakai jalan pintas lah. Langsung buka apa laptop, ChatGPT, ketik soalnya, terus muncul jawabannya langsung, udah langsung disalin aja biasa.
0: Oke, okay, baiklah. Ya, kita masih akan membahas lebih jauh mengenai topik kita di sore hari ini. Pendengar, kita akan kembali untuk Anda. Jangan lupa Anda bisa bergabung nanti di line telepon kami 0821-9664-8664 dan juga di live chat YouTube RRI Gorontalo. Tetap di program tamu kita.

0: Lia, aku makin pusing aja nih. Tugas semua serba online kayak gini. Aku nggak ngerti mulainya dari mana. Makin kesini, teknologi makin ribet ya.
1: Tenang, Bim. Teknologi itu hadir untuk membantu kita sebenarnya. Dan belajar nggak harus di kelas juga, kan? Aku juga pernah ngerasa kayak gitu, Bim. Tapi kalau kita pahami, teknologi itu bukan penghalang, justru jembatan.
0: Jembatan? Maksudnya gimana ya?
1: Sini deh, Bim. Nih, lihat nih. Nih, banyak banget ya kelebihannya. Di sini ada video edukasi yang dijelaskan dengan cara yang menarik. Jadi, materi yang sulit pun akan lebih mudah dimengerti.
0: Oh gitu, jadi nggak cuma baca materi aja ya?
1: Iya Bim, nggak cuma itu, kita juga bisa ikut diskusi online bareng pengguna lain. Jadi, kalau ada yang nggak paham bisa langsung tanya atau berbagi pendapat.
0: Wah, seru juga ya. Jadi bisa belajar bareng meskipun nggak ketemu langsung.
1: Betul banget, makanya kamu aku ajak buat coba. Biar kita bisa belajar bareng kan, saling bantu dan makin nambah wawasan.
0: Oke deh, nanti aku coba. Kayaknya cocok nih buat nambah ilmu juga.
1: Nah itu dia Bim. Yuk mulai dari sekarang biar belajar jadi lebih seru dan gak membosankan. Di era digital, pendidikan menghadapi tantangan baru. Teknologi membuka akses tanpa batas dari kota hingga pelosok negeri. Eits, tunggu dulu. Kesiapan menjadi kunci utama.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
3: Tamu Kita.
4: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tamu Kita sore hari ini. Kita masih membahas mengenai topik perpaduan sains dan teknologi di dunia pendidikan, bagaimana implementasinya. Kita masih bersama dengan tiga narasumber sore hari ini ya, ada Ibu Nangsi selaku guru matematika, juga Alfata siswa Man Insan Cendekia, dan juga Pak Ervan Hasan Harun selaku akademisi UNG ya. Kita kembali ke Ibu Nangsi nih. Ibu Nangsi, dari sekian banyak orang yang kekhawatiran orang-orang nih terhadap AI gitu, mulai ada dampak negatifnya dan lain-lain, dari Ibu sendiri melihat ada sisi positifnya gak sih dari AI ini? Mungkin dari siswa yang mungkin pertanyaannya dilihat lebih kritis lagi di zaman sekarang atau bagaimana? Ya, silakan.
5: Ya, kalau ya segi positifnya itu banyak ya. Banyak, karena misalkan ya, siswa yang terbiasa menggunakan AI dengan pertanyaan mengapa. Jadi pertanyaan utamanya itu adalah mengapa, bukan apa jawabannya. Ke prompting tadi ya gitu. Siswa yang terbiasa dengan pertanyaan mengapa, maka akan kemampuannya untuk berpikir terstruktur juga akan terlatih di situ ya. Karena tadi saya sudah jelaskan, AI itu bisa kita manfaatkan sebagai tutor pribadi yang gratis ya. Kita tidak perlu kursus di luar gitu. Tetapi butuh proses validasi lagi gitu. Nah, disitulah peran guru sebagai validator atas apa yang siswa peroleh dari AI gitu. Dan seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa AI itu bukan hanya ChatGPT ya Pak ya. Kalau saya pribadi menggunakan AI dalam pembelajaran itu sudah sering saya mengenalkan beberapa AI selain ChatGPT kepada siswa, seperti Claude ya, saat mereka membuat rancangan dan membuat visualisasi. Nah, mereka ternyata bisa membuat prompting yang lebih bagus dari saya gitu.
4: Jadi guru-guru ini kayaknya harus belajar prompting juga ya.
5: Iya, jadi seperti itu. Jadi benar pepatah yang orang-orang bilang bahwa kita tidak boleh mengajarkan anak-anak kita seperti orang tua kita mengajarkan kita, karena mereka ada di zaman yang berbeda. Mereka juga tidak bisa dibatasi penggunaan AI-nya, cukup kita arahkan ke jalannya ya. Kita arahkan sesuai dengan bagaimana yang baik, yang positif ya. Jadi itu sisi positifnya seperti itu saya rasa.
4: Yang ditakutkan juga nih Bu Nangsi, efeknya ke siswa-siswa yang berprestasi sebelumnya nih ya. Apakah mereka jadi kayak kurang kritis lagi atau gimana nih kalau Ibu melihat perkembangan?
5: Tidak. Kalau dari segi kritis itu sebenarnya tergantung pribadi dari siswa itu sendiri ya. Saat dia bisa memanfaatkan AI dengan bijak, maka kemampuan berpikir kritis itu malah akan terasah. Seperti itu, saya rasa seperti itu.
4: Oke, kalau dari Alfat selaku siswa, gimana manfaat apa yang paling kamu rasakan ketika menggunakan AI ini untuk belajar memahami materi pelajaran?
3: dari pengalaman pribadi saya, saya itu biasa kan pakai ChatGPT kan. Terdulu sudah berlangganan juga supaya untuk
4: akses. Udah yang premium nih. Plus yang pro ya.
3: Saya pakai plus. Itu ya benefitnya banyak yang saya dapatkan dari dari langganan tersebut. Biasanya saya ngerangkum materi yang saya kan agak kurang kan di biologi. Jadi saya kasih materinya terus kayak dirangkum terus dijelaskan secara sederhana gitu. Supaya supaya saya gampang untuk memahami materi tersebut. Gitu.
4: Tapi pernah pakai cloud yang tadi yang dikatakan Bu
5: Nancy?
3: Saya itu selama ini hanya memakai ChatGPT, terus notebook LMG dari Google, terus Gemini.
4: Google ya, oke. Baik, kalau dampak terintegrasi nih Pak Ervan terhadap kualitas dan efektivitas pembelajaran di sekolah, gimana Pak?
6: Oh ya, saya mungkin mau nyambung dari apa yang disampaikan Ibu Nancy bahwa ChatGPT itu sebenarnya menurut saya sih lebih ke menjadi semacam partner learning ya, jadi semacam teman untuk kegiatan pembelajaran atau mungkin istilah orang di akademik tutor sebaya dan sebagainya ya. Peran guru ataupun peran dosen itu lebih pada bagaimana seperti yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana justru kita mendidik siswa atau mahasiswa untuk membuat pertanyaan yang benar, sehingga bukan sekedar apa tetapi lebih bagaimana.
5: Dan mengapa.
6: Nah, bagaimana mengapa itu yang harus kita lebih kita arahkan ke sana, kemampuan mereka untuk bisa berdialog. Kita anggap saja kita berdiskusi dengan ChatGPT atau apapun namanya, sehingga ketika AI mau respon, pada saat itu mereka sedang belajar bagaimana sebuah proses. Karena pertanyaannya diawali dengan mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Sehingga peran guru lebih mengarahkan ke bagaimana kita harus berkomunikasi dengan ChatGPT. Berkomunikasi dalam hal ini kita berdiskusi tetap bertanya jawab. Nah, yang berikutnya adalah seringkali kita juga atau mungkin baca di artikel dan lain sebagainya ya, atau di mana saja orang kemudian melihat seolah-olah AI ini bisa menggantikan peran guru dan dosen. Bahkan ada yang kemudian membuat tulisan bahwa ini adalah profesi-profesi yang akan hilang di masa depan, termasuk guru. Sebenarnya kan barangkali kalau kita mau nanya ke ChatGPT tentang apa itu energi terbarukan, misalnya sebutannya saya dari energi terbarukan juga di kampus, sehingga mungkin lebih ya. Pasti ChatGPT kan bisa langsung menjawab bahwa energi terbarukan adalah ini secara teoritis, secara definisi. Tapi kan peran guru dan dosen harus bisa mengembangkan atau mengajarkan cara berpikir mahasiswa ketika kita tanya gini. Kalau misalnya di desa sana nggak ada listrik, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang harus kita pelajarkan ke siswa ataupun ke mahasiswa. Jadi bukan, kalau mungkin ChatGPT itu menjadi temannya mahasiswa atau siswa dalam mendapatkan teorinya, tetapi di dalam implementasinya itu peran guru dan dosen. Sehingga menurut saya ChatGPT maupun kita sebagai manusia harusnya saling melengkapi. Harus melengkapi dalam hal kayak tadi, ketika siswa butuh tutor ketika dia ada di rumah, maka AI menjadi teman belajar. Dia belajar, bukan menjadi yang mencarikan jawaban untuknya, gitu. Terlebih pada teman belajar, sehingga seolah-olah dia di rumah merasa tetap ada guru, merasa tetap ada dosen. Nah, itu yang, tetapi kita harus mulai dengan cara atau mengajarkan kita ke siswa atau ke mahasiswa cara berkomunikasi yang baik dengan AI. Bisa membentuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu.
4: Baik. Ya, Pak Ervan, kalau yang ditakutkan nanti dengan perkembangan AI ini, keterampilan apa yang paling beresiko nanti yang akan hilang dari para siswa ini? kalau misalnya terus-terusan menggunakan AI?
6: Ya, kalau dari aspek keterampilannya sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan di bagian itu, karena pada dasarnya AI itu seperti yang kami saya contohkan tadi, dia bisa menjawab hal-hal yang kayak pertanyaan tentang hal-hal yang dasar, tetapi ketika harus mewujudkan itu menjadi sebuah produk, nah itu kan AI nggak bisa, dia hanya bisa menyampaikan bahwa

0: salah nih. Dan akhirnya kamu sadar gitu kalau itu salah. Itu.
1: Sering kali sih kayak gini, ada yang orang yang kerja tugas dari guru. Kayak 40 nomor lah. Itu ada beberapa yang kerja effort sendiri, ada yang langsung foto saja itu soal-soal itu langsung kerja di ini. Nah, saat sudah diperiksa oleh guru yang pakai AI ini ada yang salah. Justru yang orang
0: langsung effort salah semua tuh.
1: Nah, ada beberapa yang salah. Okay. Yang teman yang effort ini dapat nilai tinggi kayak 90, 100, benar semua. Tapi yang pakai AI ini ada beberapa yang salah, walaupun juga sebagian besar jawabannya itu benar.
0: Okay. Tapi kalau menurut kamu ada pelajaran yang emang tidak bisa menggunakan AI gitu yang?
1: Sejauh ini semua pakai AI sih. Cuman kalau
0: matematika gimana?
1: Matematika ya tinggal kalau misalnya saya bingung, saya foto saja atau jelaskan nih rumusnya gimana, cara untuk menyelesaikan gimana, terus saya nanti analisis.
2: Prosedurnya bagaimana?
0: Iya, tapi kalau dari AI ini Bu Nangsi, apakah siswa bisa memahami konsep dasarnya atau juga menyelesaikan soal-soal tingkat tinggi begitu ya? Atau seperti kata Pak Irfan tadi, mereka cuma ada satu batasan sampai situ saja. Selanjutnya kita sebagai manusia yang bisa.
2: Bisa. Jadi ya? Tergantung kekuatan promptingnya sih sebenarnya.
0: Itu dia ya kuncinya.
2: Iya, kuncinya itu di prompting.
0: Okay.
2: Jadi makanya seperti kata Pak Ivan tadi, guru itu jadi bergeser ya. Perannya sedikit bergeser, mendampingi siswa saat berdiskusi dengan AI. Gitu. Jadi terkadang ada jawaban-jawaban yang seharusnya tidak muncul di dalam ruang kelas. Jawabannya seperti itu. Jadi saya tanyakan kepada siswa, apa yang ini kan jawaban AI ya? Kok ibu tahu? Lah iya, karena konteksnya kan tidak sesuai dengan yang di Gorontalo misalkan. Kemudian saya tanya, prompting apa yang kamu gunakan? Jadi ada proses belajar di situ. Jadi teman-teman yang lain yang mungkin tidak sekritis itu pertanyaannya kepada AI bisa belajar dari teman yang menghasilkan jawaban yang seperti itu.
0: Okay, ya. Baik. Ya, menarik perbincangan kita di sore hari ini. Pendengar, kita masih ada waktu di sesi ketiga. Kami akan kembali untuk Anda. Silakan untuk pertanyaan bisa bergabung nanti di line telepon. Kami akan kembali setelah yang satu ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, kita masuk di sesi terakhir untuk dialog tamu kita sore hari ini, dan kita langsung ke Ibu Nangsi lagi ya, selaku guru matematika. Nah, Ibu Nangsi, bagaimana harusnya untuk guru mengatur penggunaan AI ini agar siswa ini tetap memahami proses berpikirnya, itu tidak hanya mengejar jawaban saja nih?
1: Oke, kalau yang saya laksanakan di kelas itu, saya punya aturan sederhana. Biasanya untuk di topik-topik tertentu yang tidak menggunakan tidak perlu menggunakan HP, HP-nya saya kumpul dulu. Jadi ada pojok-pojok di kelas untuk mengumpulkan HP. Ya. Kemudian aturan sederhananya adalah cari dulu sendiri. Nanti kalau sudah dapat solusi, baru kita bandingkan dengan yang di AI. Gitu. Atau kalau ada masalah, bisa kita diskusikan bersama. Jadi AI itu bukan menjawab langsung ya, tapi sebagai teman berdiskusi, teman untuk membandingkan jawaban kita seperti itu.
0: Nah, tadi juga Ibu Nangsi menjelaskan promptingnya itu yang penting ya. Nah, gimana kalau misalnya Ibu Nangsi setuju nggak kalau misalnya Ibu melihat hasil promptingnya atau dialog mereka dengan AI itu, atau ini bisa masuk saja di untuk penilaian gitu?
1: Tidak bisa ya. Tidak bisa begitu ya. Jadi kalau di guru itu kan untuk menilai proses berpikir siswa itu kan kita kalau dalam matematika itu kan kompetensi yang dilihat itu adalah pemahaman konsep dan keterampilan proses ya. Jadi ada aspek-aspek yang harus dinilai gitu. Jadi tidak bisa langsung kita lihat dari dari AI saja.
0: Oke. Nah, metode pembelajaran seperti apa yang bisa digunakan guru untuk menggabungkan AI dengan kemampuan berhitung, analisis, dan juga pemecahan masalahnya?
1: Banyak-banyak sebenarnya metode yang bisa kita gunakan, tinggal bagaimana cara guru memanfaatkannya. Kalau yang sudah saya terapkan di dalam kelas saya, ini yang paling baru ya, ada namanya metode ARCA. ARCA itu adalah akronim dari aktivitas, kemudian refleksi, konseptualisasi, dan yang terakhir ini apa ya, aplikasi. ARCA ya. Jadi jadi pertama siswa beraktivitas dulu. Jadi ada aktivitas yang sudah saya rancang, ada panduannya. Kemudian dari aktivitas itu mereka berefleksi. Nah, proses refleksi ini kan berarti meminta mereka untuk menjelaskan kembali apa yang mereka lakukan, apa yang mereka peroleh, apa yang mereka pelajari. Jadi ada sesi berbagi di situ. Dari sesi refleksi juga saya bisa melihat kedalaman mereka dalam memahami apa yang sudah mereka lakukan pada sesi aktivitas. Kemudian pada bagian konseptualisasi, saya minta mereka untuk membuat peta konsep. Gitu. Okay. Jadi dari keseluruhan kegiatan yang kalian lakukan, intinya itu silakan kalian buatkan dalam peta konsep. Gitu. Jadi kan lebih terlihat lagi kan secara apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pahami. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah di aplikasi. Bagaimana pengetahuan ini kalian gunakan saat menyelesaikan studi kasus. Gitu. Saat ada studi kasus yang seperti ini, yang berbeda dari yang sebelumnya, bagaimana kita menerapkan apa pengetahuan kalian ini ke sini. Gitu. Seperti itu.
0: Oke, baik. Kita kembali ke Alfata. Ini Alfata juga salah satu peserta eksibisi artificial atau EK ya, tingkat provinsi. Nah, bagaimana Alfata ini pengalaman kamu mengikuti eksibisi kecerdasan artificial ini dan juga membantu siswa lain untuk paham AI bukan sekedar untuk mencari jawaban saja, tapi untuk ada proses di dalamnya gitu. EK Alfata, silakan.
2: Dari saya itu EK itu kan dimana diselenggarakan oleh Puspresnas kan untuk menjaring orang-orang yang nanti siswa-siswa yang pintar AI atau memahami AI itu akan berkompetisi di IO AI International Olympiad Artificial Intelligence yang sekarang ini alhamdulillah sudah kedua kali terselenggara, yang pertama tahun lalu, yang sekarang tahun ini. Nah, di dalam EK itu kita kayak tidak hanya belajar kayak konsep kayak AI itu gini-gini, tapi kita belajar juga kayak proses bagaimana AI itu menghasilkan jawaban yang selama ini kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari gitu.
0: Oke, baik. Pak Ervan, untuk model integrasi AI di sistem pendidikan agar teknologi ini dapat memperkuat bukan hanya menggantikan kemampuan berpikir siswa ya, ini bagaimana Pak Ervan?
3: Dalam implementasi kami di misalnya di kegiatan kuliah, seringkali saya gunakan semacam apa ya, studi kasus ke mahasiswa. Kemudian memang saya sudah menawarkan, coba gunakan ChatGPT. Sebenarnya tujuan saya lebih melihat atau mengetahui apakah mereka sempat memvalidasi. Nah, Misalnya kasus yang sama hari ini, saya sampaikan ke mahasiswa, dan saya bilang tidak juga secara vulgar menyuruh mereka untuk mencari solusinya di ChatGPT. Silakan Anda gunakan semua fasilitas teknologi yang ada hari ini. Terserah mereka mau gunakan apapun. Nah, respon mereka masuk ya. Ini tentang kasus yang sama, saya coba sampaikan lagi ke mahasiswa untuk dicarikan solusinya. Ternyata untuk kasus yang sama, jawaban misalnya jawaban dari AI bisa berbeda-beda. Di situ saya bilang ke mahasiswa, kenapa untuk kasus yang sama analisisnya bisa berbeda? Apa yang menyebabkan analisis bisa berbeda? Coba kalian lihat ini yang hasil analisis yang pertama, mungkin ChatGPT-nya melihat sudut pandang dari sudut pandang yang mana, atau berdasarkan data yang mana. Yang kedua, barangkali ini ChatGPT-nya menggunakan data yang berdasarkan data yang berbeda gitu, sehingga bisa saja analisisnya berbeda. Harusnya untuk kasus yang sama setidaknya memiliki, akan punya kesimpulan yang sama. Nah, di situ saya sebenarnya tujuan saya lebih pada mengarahkan mahasiswa untuk melakukan validasi apapun yang dihasilkan harus tetap dilakukan validasi, kita lakukan pembandingan dengan yang lain. Misalnya kalau kasusnya begini di tempat yang lain, hasilnya seperti ini. Kasus yang sama di tempat yang berbeda, kasusnya kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu yang biasanya yang kami lakukan, termasuk yang seperti tadi, misalnya untuk hal-hal yang basic harusnya dikuasai oleh mahasiswa, itu kami dalam tanda petik tidak mengharuskan mahasiswa menggunakan itu. Contoh tadi di ujian-ujian yang berhubungan dengan basic science, misalnya matematika dan sebagainya, okelah, tugas bisa, karena kita tidak mungkin mengendalikan mahasiswa ketika mereka ada di rumah. Yang bisa kita kendalikan ketika mereka ada di ruang kelas atau di ujian. Nah, itu yang kita lakukan. Baik. Misalnya dengan boleh silakan buka buku, tapi handphone yang kita tahan itu sementara kita kumpul di meja seperti itu.
0: Iya. Baik, kita bacakan yang sudah bergabung di YouTube. Ini ada Fernando ya. Menurut saya manusia tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh AI, karena AI ini hanyalah alat yang membutuhkan arahan, nilai dan pengawasan dari manusia. Jadi peran guru sangat penting untuk mengarahkan siswa menggunakan AI. Setuju ya, Bu Lucy ya? Oke, baik. Kita sudah di akhir program, kita minta closing statement singkat saja dari ketiga narasumber, dari Bu Nangsi, silakan untuk menutup dialog kita sore hari ini, silakan.
1: Closing statement dari saya ya? Oke. Okay. Jadi, apa ya? Untuk guru-guru, silakan menggunakan AI. Untuk siswa juga silakan menggunakan AI, tetapi hasil dari AI itu harus divalidasi. Jadi jangan terima mentah-mentah apa yang dihasilkan oleh AI, tapi manfaatkanlah dia sebagai tutor atau teman berdiskusi. Jadi gunakanlah prompt yang tepat agar proses berpikir itu muncul. Jadi bukan hanya jawaban akhir, tapi kita bisa melihat langkah demi langkah sehingga bisa dicerna seperti apa jawaban dari AI dan bandingkan dengan hasil pemikiran kita sendiri.
0: Baik, ya silakan dari Al-Fatah ingin disampaikan.
2: Kalau dari saya itu, kan kita menggunakan AI itu jangan sampai menggantikan dari sumber primernya, dari guru-guru langsungnya. Kita menggunakan AI itu harus sebagai pendukung atau pendamping, ngasih kita mungkin menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin kita belum bisa pahami lebih lanjut dari guru-guru.
0: Oke. Satu pertanyaan terakhir untuk Al-Fatah, tapi jujur nih ya, kalau saya Al-Fatah melihat, kalau pas dikasih tugas itu duluan dibuka bukunya atau AI dulu nih?
2: Kalau saya itu mau usaha sendiri dulu. Okay. Saya kan sembari mengerjakan soal saya juga memahami konsepnya walaupun saya agak kurang juga. Tapi kalau misalnya sudah memang buntu terus tidak ada teman yang bisa ditanyakan langsung.
0: Terus waktu juga mepet ya.
2: Waktu juga mepet ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Al-Fatah dan juga silakan dari Pak Irfan, singkat saja Pak Irfan.
3: Berangkat dari kekhawatiran kebanyakan masyarakat ya, mungkin kita seperti yang kami sampaikan di awal, beberapa profesi yang harus hilang hanya karena kehadiran AI, termasuk mungkin dosen,
0: saya juga,
3: mungkin juga dokter dan sebagainya ya. Sebenarnya ada yang barangkali yang perlu kita pahami ketika kita mengkhawatirkan AI di dunia pendidikan. Misalnya ChatGPT atau AI tadi bisa menjawab hal-hal yang mungkin pertanyaan-pertanyaan semacam matematika dan sebagainya. Tetapi AI kan tidak bisa menggantikan guru dalam membimbing, membangun karakternya, tidak boleh berbohong kayak tadi, harus jujur. Itu kan tidak bisa diajarkan oleh AI. Nah, oleh karena itu ya, menurut saya apapun teknologi kita hari ini, seharusnya teknologi tidak menggantikan pendidikan. Justru dengan teknologi kita hanya perlu mengubah cara mendidik. Ya, misalnya kita, dengan kehadiran AI, kalau dulu kita mengajarkan misalnya bersama di virtual gini ya, dengan kehadiran AI yang kita tidak bisa, tentu tidak bisa membatasi atau melarang mahasiswa ataupun siswa menggunakan itu ya, yang kita lakukan adalah bagaimana membuat mereka bisa berpikir kritis ya, melakukan langkah-langkah validasi sebelum mengambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh ChatGPT adalah sesuatu yang benar.
0: Baik, ya demikian perbincangan kita di sore hari ini, pendengar, bersama dengan Ibu Nangsi Girisa, Guru Matematika SMA Negeri 2 Gorontalo. Terima kasih Bu Nangsi, waktunya sudah bersama RRI di sore hari ini, juga Al-Fatah Fareji Saleh, siswa Insan Cendekia Sekolah Garuda Transformasi. Ya, terima kasih Al-Fatah sudah bersama kami juga. Pak Irfan Hasan Harun, Akademisi UNG, juga mantan Koordinator Penyelenggara Ujian Sertifikat Kompetensi Microsoft Azure AI Fundamentals. Terima kasih Pak Irfan ya. Dan untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 di program tamu kita untuk sore hari ini, terima kasih. Saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan tamu kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya dibacakan Azhar Yusuf. Lintas Magota, kita awali dari RRI Manado, dukung 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kakanwil Dijen Sulut Tebar, kami ulangi, Dijenim Sulut Tebar Bibit Ikan Nila dan Lepas Ayam Petelur di Lapas Kelas 3 Amurang. Berikut laporan Roy Pesak.
2: Peternakan ikan nila lampas.
3: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kakanwil Ditjenpas Sulawesi Utara melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran dan media ke Lapas Kelas 3 Amurang. Dalam kunjungan kerjanya di Lapas Amurang, Kakanwil melakukan penebaran bibit ikan nila dan melepas ayam petelur. Kakanwil Ditjenpas Sulut Haposan Silalahi mengatakan pelepasan ayam petelur merupakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan serta menindaklanjuti 13 program akselerasi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
4: Ini juga adalah merupakan bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Artinya warga binaan kita berharap dengan pengetahuan bagaimana cara memelihara ayam dengan baik, nanti dia setelah bebas bisa dapat membuka usaha sendiri di luar dan tidak lagi dia melaksanakan perbuatan melanggar hukum. Jadi ini kita membekali narapidana tersebut supaya nanti setelah bebas dia dapat berwirausaha swasta sendiri. Kita berharap, jadi ini adalah merupakan pemerintah program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, setiap narapidana itu benar-benar harus diberikan bekal pengetahuan maupun keterampilan, dan kita berharap nanti seluruh lapas di Sulawesi Utara ini akan menjadi program yang harus kita wajibkan.
3: Selain pelepasan ayam petelur dan penebaran bibit ikan nila, Lapas Amurang juga memanfaatkan lahan yang ada dengan bercocok tanam seperti padi, cabai, terong, ketimun Jepang, dan kacang panjang. Kakanwil Haposan Silalahi berharap 13 program akselerasi kementerian dan ketahanan pangan dapat dilakukan di seluruh lapas dan rutan yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjenpas Sulut. Kepada warga binaan pemasyarakatan untuk dapat menjalankan program asimilasi untuk menambah ilmu agar apa yang didapatkan selama pembinaan dapat diterapkan di tengah masyarakat saat mereka bebas nanti. Roy Pesak melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Penyelesaian pembayaran unit kendaraan operasional PENAS KTNA 2026 yang dibahas di RDP Komisi 1 belum menghasilkan titik temu. Berikut laporan Desriasa Mahmud.
5: Suksesnya PENAS yang sampai hari ini kita tahu bersama menyisakan duka mendalam bagi teman-teman sopir.
6: Saya sebagai ketua KTNA Provinsi Gorontalo ini berusaha ibarat mengayun di tengah karang untuk suksesnya PENAS.
7: Rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo terkait belum dibayarnya biaya sewa unit kendaraan operasional PENAS KTNA 2026 belum menghasilkan titik temu.
5: Bahwa panitia tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap pembayaran transportasi yang digunakan dalam pelaksanaan PENAS.
7: Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, mengatakan seluruh pihak telah dimintai keterangan mulai dari perusahaan penyedia jasa transportasi hingga pemilik armada. Namun belum ada kesepakatan mengenai penyelesaian pembayaran. DPRD selanjutnya akan melaporkan hasil rapat kepada pimpinan DPRD untuk menentukan langkah lanjutan apakah mempertemukan kembali pihak-pihak yang berselisih, menggelar RDP gabungan Komisi 1 dan Komisi 2, atau membentuk panitia khusus. Menurut Fadli, pembentukan pansus menjadi opsi apabila upaya musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian.
8: Dari hasil kesepakatan kita DPR, anggota Komisi 1, bahwa ini akan kita tindak lanjuti. Yang pertama ada usulan bahwa tindak lanjut itu adalah berupa pertemuan kembali mereka yang bermasalah, kemudian Setelah itu ada juga masukan dari Pak Pikram untuk dilaksanakan pansus. Dan kemudian ada juga masukan dari Ibu Siti bahwa sebelum melakukan pansus, karena ini kegiatan sudah dilakukan RDP oleh Komisi 2, kemudian ditindaklanjuti RDP gabungan Komisi 1 dan 2, dan hari ini hanya dilakukan oleh Komisi 1, maka untuk tindak lanjut ini kita akan sampaikan kepada pimpinan DPR untuk dapat memilih tiga rekomendasi yang kita sampaikan.
7: Ia juga menjelaskan anggaran transportasi PNSK TNA berasal dari Kementerian Pertanian melalui perusahaan pelaksana. Namun adanya persoalan internal di tubuh perusahaan membuat penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran menjadi belum jelas. Komisi 1 berharap seluruh pihak dapat menyelesaikan persoalan tersebut melalui musyawarah sehingga hak para pemilik kendaraan dapat segera dipenuhi dan tidak semakin berlarut-larut.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Peringkat selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti berita dari RRI Tahuna. Stok bahan pangan di gudang Bulog Tona Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe aman hingga 3 bulan ke depan. Berikut laporan Alexander Dalengkade.
2: Kapal Tolaut Sabuk Nusantara 109 dari Pelabuhan Samudra Bitung tiba di Pelabuhan Nusantara Tahuna Rabu 5 Agustus 2006 membawa stok pangan untuk Perum Bulog Tahuna, di mana beras yang masuk untuk menjaga ketersediaan stok di gudang Bulog Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama, diwawancara RRI di sela aktivitasnya memantau pemonggaran beras dan minyak kita di atas kapal Tolaut Sabuk Santara 109, Rabu 5 Agustus 2006 menyampaikan bahwa beras yang diturunkan di atas kapal sebanyak 120 ton. Sesuai rencana, beras yang akan masuk ke perbatasan Kepulauan Sangihe sebanyak 1.000 ton. Di samping itu, minyak goreng kita sebanyak 27.000 liter. Ia menyatakan, tugas Perum Bulog menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga bahan pangan, beras SPAP, dan bantuan bencana.
9: Nah ini untuk kebutuhan bantuan pangan dan beras SPAP dan untuk bencana. Jadi kita Bulog dan kita sudah kerjasama koordinasi baik dengan Pemda Sangihe untuk tetap menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga di pasaran.
2: Melanjut dikatakannya, melihat kondisi yang ada saat ini, banyaknya pasokan yang masuk diperkirakan stok bahan pangan hingga 3 bulan ke depan. Ia berharap masyarakat Kepulauan Sangihe tidak khawatir soal beras karena stok sangat tersedia. Ia menambahkan pihak Bulog akan menyalurkan bantuan pangan untuk penyaluran alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Alexander Dalengkade melaporkan.
1: Terakhir kita ikuti berita dari RRI Talaut, pendengar, perbaikan jaringan kabel internet bawah laut kembali melumpuhkan aktivitas warga di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Akibat gangguan ini, warga dari berbagai kalangan terpaksa berburu titik sinyal satelit Starlink demi bisa berkomunikasi dan menyelesaikan pekerjaan online. Laporan Robert Tamaroba.
10: Perbaikan jaringan internet di Kabupaten Kepulauan Talaut membuat aktivitas sejumlah warga lumpuh dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya dirasakan langsung oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang pekerjaan dan pendidikannya bergantung pada akses internet. Demi bisa terhubung kembali, warga terpaksa berburu sinyal di titik lokasi yang menyediakan jaringan satelit Starlink. Seorang warga, Tessa BE, mengaku sangat terbantu dengan adanya titik Starlink tersebut, meski ia berharap jaringan utama bisa segera pulih.
11: Ya memang akhir-akhir ini kondisi jaringan internet sangat tidak baik dan tentunya mengganggu aktivitas, terlebih ketika memerlukan jaringan internet, pekerjaan secara online memang sangat terganggu. Jadi harapan kami kiranya pekerjaan perbaikan jaringan itu boleh segera terselesaikan dan kami kembali dapat menikmati
10: hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya, Septinus Ponto. Menurutnya, ketersediaan jaringan alternatif sangat vital bagi masyarakat di daerah Kepulauan Talaut. Meski bersyukur masih ada alternatif sinyal, warga tetap berharap perbaikan kabel internet bawah laut yang merusak jaringan utama dapat dipercepat.
12: Ya, pekerjaan kami sebagai tenaga pendamping secara setiap hari harus mengirimkan data secara online. Sedangkan jaringan tidak ada sehingga sangat mengganggu dan kinerja kami sangat terbatas dengan adanya perbaikan jaringan ini. harapan ke depan jaringan secepat mungkin bisa terselesaikan dan bisa normal kembali, supaya pekerjaan lancar kembali lagi.
10: Warga juga berekspektasi pihak terkait bergerak cepat tuntaskan pembenahan infrastruktur internet ini agar roda ekonomi dan aktivitas harian masyarakat di bumi Prodisa kembali berjalan normal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar demikian lintas berita Manggota sepekan, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, saya Azhar Yusuf. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kan informasi dan inspirasi yang saat ini juga masih disibukkan dengan aktivitasnya di hari Sabtu, ataupun yang sudah menikmati akhir pekan dengan agenda bersama keluarga dan juga rekan-rekannya ya. Kami akan hadir menemani Anda hingga di jam 7 malam nanti.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Μαμά Αφίκ, κιάπα!
1: Να πα κοίτα είναι στο στρες, σάκι σου τα τούμπουκ μπαγίνι.
0: Στο ήτου, waktu δε sehat, rajin kuak ba check up. Δε πεγούνα banyak kuak. Mendeteksi penyakit sedini mungkin, memantau perkembangan penyakit. Comari jo, kaprodia. Sekalian mau ba check up, memastikan diagnosis suatu penyakit biar dokter nanti dapat menangani penyakit dengan tepat. Lab Klinik Prodia melayani pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus. General Medical Check Up untuk individu, asuransi, perusahaan atau instansi, tes kesehatan bagi calon karyawan. Prodia juga menerima rujukan pemeriksaan dari rumah sakit, laboratorium, dan institusi lain. Juga melayani home service, di Prodia tersedia layanan rekaman jantung, USG, dan radiologi. Konsultasi, pra, dan post pemeriksaan. Lakukan check-up kesehatan secara berkala. Di Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone, X Panjaitan 27, telepon 0435 826 246.

Ya, pendengar, kabar gembira pertama dan satu-satunya di Gorontalo kini sudah tersedia alat EKG Holter monitoring di Laboratorium Klinik Prodia. Jantung Anda berdetak rata-rata 100 ribu kali setiap hari, tapi apakah semua detaknya normal? Tidak semua gangguan irama jantung muncul saat Anda berada di ruang pemeriksaan. Karena itu, EKG Holter monitoring merekam aktivitas jantung selama 24 atau lebih, sehingga kelainan yang tersembunyi dapat terdeteksi. Pantau kesehatan jantung Anda dengan alat EKG Holter monitoring. Pemeriksaan EKG Holter adalah pemeriksaan yang merekam aktivitas listrik jantung secara terus-menerus selama 24 jam atau lebih untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kondisi irama jantung saat beraktivitas sehari-hari. Pertama dan satu-satunya di Gorontalo, alat ini tersedia di Lab Klinik Prodia. Hasil pemeriksaan akurat dan dianalisis oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan aritmia. Jangan tunggu sampai gejala semakin berat, periksa lebih awal, lindungi jantung Anda. Info dan konsultasi hubungi Lab Klinik Prodia, Jalan Naniwarta Bone nomor 37, telepon 0853 947 8515.

0: terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Pendengar lagu dari Katy Perry with California Girls. Pendengar minat masyarakat terhadap program Dr. S3 Manajemen Universitas Bina Mandiri UBM Gorontalo cukup tinggi ya. Setelah proses sosialisasi dilakukan, sebanyak 12 calon mahasiswa tercatat telah melakukan registrasi untuk mengikuti seleksi angkatan pertama. Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo Dr. Ajis Rahman mengatakan tingginya animo tersebut bahkan telah melampaui kuota mahasiswa yang ditetapkan untuk angkatan perdana program S3 Manajemen UBM Gorontalo. Ajis menjelaskan calon mahasiswa yang belum masuk dalam 10 orang terpilih tidak langsung nyatakan gugur. Mereka akan diarahkan untuk mengikuti proses penerimaan pada angkatan berikutnya karena penyelenggaraan program doktor memiliki batasan kuota. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya pendengar di rri.co.id.

0: Ya, pendengar lagu dari Piu Pidring Randy Pandugo dengan Firasatku. Sudah pukul 17:37 waktu Indonesia Tengah. Saat ini pendengar kami sampaikan untuk Anda muslimin dan muslimah yang tengah bersiap melaksanakan sholat maghrib. Azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya hari ini tepat pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah. Dan kami akan hadirkan sajian lagu-lagu religi ke ruang dengan Anda.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

0: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kembali kami ingatkan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah. Kita akan awali dengan pengajian Al-Quran. Pendengar, dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 75 sampai dengan 90 dilantunkan oleh Qori Haji Wahyudin Muhammad SAG.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Ya pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti risalah maghrib hari ini disampaikan oleh Yasin Kilo SAG dengan judul Bijak Mengelola Konflik Keluarga dengan Al-Quran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji yang maha mulia hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa man tabi'ahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetap mencurahkan rahmat dan berkah serta keselamatan kepada mereka, dan insyaallah limpahan rahmat, curahan berkah serta keselamatan itu juga mengalir kepada kita semua. Pendengar RRI Gorontalo yang insyaallah dan sama-sama dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Judul risalah maghrib pada hari ini yaitu Bijak Mengelola Konflik Keluarga dengan Al-Qur'an. Keluarga adalah nikmat sekaligus amanah dari Allah. Namun, dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan pendapat dan konflik adalah sesuatu yang wajar. Yang menjadi ukuran bukanlah ada atau tidaknya konflik, melainkan bagaimana kita menyelesaikannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19, "Wa asyruhunna bil ma'ruf," dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Ayat ini mengajarkan bahwa hubungan suami istri harus dibangun di atas akhlak yang baik, saling menghormati dan saling memahami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Keluarga yang sakinah tidak berarti tanpa masalah, tapi keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dengan kasih sayang, kesabaran, dan musyawarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini mengingatkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukan hanya di luar rumah, tetapi juga bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Pendengar RRI Gorontalo yang selalu berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tuntunan Al-Qur'an dalam mengelola konflik keluarga. Yang pertama, menahan amarah. Jangan mengambil keputusan ketika emosi sedang memuncak. Yang kedua, bermusyawarah dengan hati yang tenang. Dengarkan pasangan tanpa saling menyalahkan. Ketiga, mudah memaafkan. Memaafkan bukan tanda kalah, tetapi tanda kemuliaan hati. Empat, perbanyak doa dan istighfar. Mintalah pertolongan Allah agar hati dilembutkan. Yang kelima, kembalikan setiap persoalan kepada petunjuk Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sebuah rumah yang dibangun dari batu yang kuat. Jika sesekali ditempa angin kencang, rumah itu tidak akan roboh karena pondasinya kokoh. Demikian pula keluarga yang dibangun di atas iman, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta akhlak yang mulia. Konflik mungkin datang, tetapi tidak akan menghancurkan rumah tangga selama semua anggota keluarga kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam keluarga, dibaca, dipahami, diamalkan, dan dijadikan pedoman dalam setiap persoalan. Dengan demikian, insya Allah keluarga kita akan dipenuhi ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian serta senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya Al-Qur'an. Wallahu alam bisawab, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit

0: dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Rekan-rekan masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk saat ini pukul 18 lebih 46 menit. Satu lagu dari Nadine Amizah dengan Bertaut ya. Untuk Anda masih bisa terus update informasi tentunya di portal resmi kami rri.co.id.

Pendengar Wahda Islamiyah Provinsi Gorontalo menggelar Fun Walk hari Sabtu hari ini dalam suasana menyambut bulan kemerdekaan. Kegiatan dipusatkan di Islamic Center Wahda Islamiyah Gorontalo ini menjadi bagian dari rangkaian Road to Semarang Muktamar 5 Wahda Islamiyah yang digelar di Jakarta. Fun Walk ini dimulai dan diakhiri di Islamic Center Wahda Islamiyah. Selain menjadi ajang olahraga, tentunya acara ini ya menjadi bagian dari partisipasi Wahda Islamiyah dan momentum Bulan Wawasan Kebangsaan di Kota Gorontalo. Asisten Satu Pemerintah Kota Gorontalo, Turandus Haji Iskandar Murad, memberikan apresiasi terhadap keterlibatan Wahda dalam kegiatan tersebut. Anda bisa update informasi lainnya mendengar di rri.go.id. Kita akhiri persoalan kita untuk saat ini. Ada Ainsa yang akan hadir menemani Anda nanti di jam 7 malam. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis besar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Insya menemani suasana malam Anda hingga di jam 24 waktu Indonesia Tengah.

berasal dari keluarga yang memiliki talenta bernyanyi, dan ia terlahir dari seorang pelaut, dan ibunya adalah seorang penyanyi di grup Titalei Sisters. Seorang cucu dari penyanyi kenamaan Brent Titalei. Di Harvey Malaiholo, penyanyi dan sekaligus juga sebagai politikus keturunan Ambon Maluku, pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia fraksi PDI, pengganti antar waktu yang sampai menjabat 2024 dari pemilihan Papua Barat. Jadi sekarang ini sibuk jadi usahawan ya, jarang nyanyi, tapi masih sih sempat ngadain konser showcase bersama bintang-bintang ternama KD dan Ruth Sahanaya. Kini pendengar, kita nikmati dulu persembahan Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan.

Pendengar dimanapun Anda berada, jam 19.12 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, Chelsea FC versus AC Milan nanti akan main di saat ini ya di Indonesia dalam laga pramusim yang bertajuk Indonesia Super Cup 2026. Dan pertandingan dua klub elit Eropa ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta hari ini pendengar di jam 19 waktu Indonesia Barat atau di jam 8 malam ini. Dan TVRI itu akan menyiarkan pertandingan Chelsea FC versus AC Milan dan nanti disiarkan secara langsung melalui kanal TVRI Nasional. Dan TVRI juga akan kembali menghadirkan nonton bareng atau nobar Chelsea FC versus AC Milan secara masif di berbagai titik di Indonesia. Dan nobar ini digelar di TVRI sebagai bagian dari rumah siaran sepak bola dunia.

pendengar 30 menit dari jam 19 waktu Indonesia Tengah ke ruang dengar Anda, kami hadirkan saat mimbar Kristen. Malam ini mimbar Kristen Protestan akan bersama pendeta muda II Faria Indahyani MPDK dengan judul Iman yang Mengubah dan Menyelamatkan, Markus 10:52.

Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Muda II Faria Indayani. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang iman yang mengubah dan menyelamatkan. Kita membaca kebenaran firman Tuhan sebagai dasar dari pemberitaan firman pada hari ini. Markus pasal 10 ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang menarik dari ayat ini adalah satu perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Mari kita akan bersama-sama belajar iman yang seperti apa yang membuat Bartimeus itu diselamatkan. Ya, Bartimeus adalah seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Kebutaannya ini membuat tidak bisa melihat dunia yang ada di sekitarnya. Kegelapan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya sekaligus menjadi keterbatasannya. Sekalipun demikian, indera pendengarannya berfungsi sangat baik, sehingga ia bisa mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya, terutama tentang pribadi Yesus yang sedang melintas di tempatnya. Oleh karena itu, ketika ia mendengar Yesus sedang lewat, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika orang banyak menegurnya supaya diam, ia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanlah aku." Kemudian Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Orang-orang di sekitar mereka memanggil Bartimeus dan berkata, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bartimeus menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dan Yesus pun bertanya kepadanya, "Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimeus pun menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat

Hal ini akan mendorong kita untuk menemukan jawaban ketika kita menghadapi masa-masa yang penuh dengan keterbatasan, bahkan kegelapan, karena kita belum melihat jalan keluar bagi masalah kita. Jangan hanya mendengar berita-berita yang menyenangkan telinga, tapi punyalah waktu untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Yang kedua, ketika menghadapi masa-masa yang sulit seperti Bartimeus, mari kita berseru kepada Tuhan di dalam doa kita. Sekalipun kita belum melihat dan mengalami pertolongan Tuhan, tetaplah berseru kepada Tuhan. Sama seperti Bartimeus yang ditegur supaya diam, tapi dia semakin keras berdoa. Kita mungkin belum melihat jawaban atas doa yang kita naikkan. Jangan pernah berhenti berdoa dan berputus asa kemudian menyerah. Karena Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Ingatlah di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya Tuhan punya waktu yang paling tepat untuk menjawab setiap doa kita. Dia bukan cuma punya waktu yang paling tepat, tapi dia juga punya banyak cara dalam menyelesaikan setiap persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Bartimeus menghadap Yesus, ia menanggalkan jubahnya. Jubah pengemis menunjukkan identitas siapa Bartimeus dan bagaimana Bartimeus menyelesaikan masalah dalam hidupnya, yaitu dengan menjadi pengemis yang duduk di pinggir jalan yang meminta belas kasihan orang. Namun ketika ia menghadap Yesus, ia menanggalkan jubah tersebut. Yang ketiga, ini berarti meninggalkan kekuatan kita, meninggalkan kemampuan kita, dan secara rendah hati menghampiri Tuhan dengan mengakui segala keterbatasan yang kita miliki. Artinya, jangan lagi kita mengandalkan diri kita, kemampuan kita, kekuatan kita, tetapi andalkanlah Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 menuliskan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, tidak akan khawatir dalam tahun yang kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan sepenuhnya memang akan mengalami masa yang kering. Tapi perhatikan, karena harapannya adalah Tuhan, dia tidak khawatir. Dan perhatikan juga karena harapannya adalah di dalam tangan Tuhan, maka dia tidak berhenti menghasilkan buah. Yang keempat, miliki keteguhan iman bahwa Tuhan sanggup menolong seperti Bartimeus. Maka kita akan melihat dan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Bartimeus berseru kepada Tuhan. Ketika orang banyak menyuruh dia berdiam, dia semakin keras berseru. Mengapa? Karena dia tahu Yesus yang lewat ini adalah pribadi yang bisa menyembuhkan, mengubahkan hidupnya. Dari yang buta dia bisa melihat, dari yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Karena itu miliki keteguhan iman bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Hanya satu-satunya yang bisa menolong kita dalam hidup ini adalah Tuhan. Karena itu tetaplah teguh di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, setelah menikmati pertolongan Tuhan, Bartimeus tidak pergi meninggalkan Yesus, tetapi mengikuti Yesus dalam seluruh perjalanannya. Perjalanan Yesus adalah perjalanan menuju Yerusalem. Perjalanan yang berarti memikul salib. Perjalanan yang berarti dalam penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat Bartimeus menjadi pengikut Kristus yang bukan hanya mengharapkan mujizat, yang bukan hanya mengharapkan pertolongan, tapi dia mau belajar seperti Yesus, memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Yesus dalam kesetiaan dan ketaatan. Saat ini kita bersama-sama belajar dari kehidupan Bartimeus. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, mengizinkan Tuhan menginterupsi hidup kita, intervensi dalam hidup kita, maka kita bukan cuma melihat pertolongan Tuhan, tapi kita melihat pemulihan Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan mengubah kita. Dan yang paling penting adalah Tuhan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong agar setiap benih firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi kami

belajar memahaminya, kami belajar mengerti, dan terutama belajar melakukan dalam hidup kami. Kalau ada di antara kami, Tuhan, yang mengalami kesulitan, mengalami pergumulan yang bertubi-tubi, mengalami berbagai macam masalah, Tuhan, kami mau datang kepada-Mu, Tuhan. Kami mau serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyadari segala keterbatasan kami. Kami sadar bahwa kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami sadar kami gak mampu tanpa Engkau. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami percaya dalam waktu-Mu yang paling indah, Engkau pasti akan menjawab setiap pergumulan kami. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Biar firman-Mu meneguhkan kami, untuk kami tetap teguh di dalam iman dan pengharapan kami kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya Kau akan terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

memanggil kita sebagai anak-anak-Nya agar kita menjadi serupa dengan Dia. Setiap peristiwa, kejadian dalam kehidupan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan bagian dari proses agar kita menjadi serupa dengan Dia.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi mimbar Kristen Protestan malam hari ini bersama Pendeta Muda II Faria Indayani, dan segera kita menuju Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita.

0: Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
3: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
1: Belum ya.
2: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
3: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
4: Kabar korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik. Untuk semua, alhamdulillah semua aman.
3: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar, ya. RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini. Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dhanil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji. Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu.

0: percepat termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
1: Baik.
0: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
1: Okay.
0: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
1: Jadi
0: kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
1: Baik.
0: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
0: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
3: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
2: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
4: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya. Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar $170 juta. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya dan kondisi bersama IGDX dan juga Ekraf.
3: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Cuman menumbuhkan kontribusi ekonomi digital tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
1: Dengan peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
6: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
7: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
8: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
6: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
1: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grunberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grunberg menyoroti serangan terbaru Houthi di Provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
10: Hai, berikutnya pendengar, saat ini kami tengah Mas, aku masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao, yang bukan penyerang dari tim AC Milan, ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari Chelsea. Namun sayangnya bola dari sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan, dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang baru memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan, ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tempatnya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Lira Abdul Ibu Loli Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar, terima kasih kebersamaannya hingga saat ini bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan tentunya untuk malam hari ini kami nanti akan hadirkan juga mini drama nanti di jam 21 waktu Indonesia Tengah.

Saat ini pendengar, Arab Saudi, Pakistan, Turki sudah sepakati fakta pertahanan bersama. Ya, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki menandatangani kesepakatan pertahanan bersama Makkah untuk memperkuat kerjasama keamanan di tengah ketegangan militer yang meningkat di Timur Tengah. Jadi ketiga negara berkomitmen untuk meningkatkan daya tangkal kolektif dan memperkuat keamanan, yaitu keamanan bersama, melalui pernyataan bersama yang dikeluarkan hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Dan pendengar, kesepakatan ini juga menekankan komitmen untuk mendorong perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Timur Tengah melalui kerjasama multilateral.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, untuk Anda pendengar yang terus menikmati siaran kami jam 20 lebih, ya 21 waktu Indonesia Tengah saat ini. Jam 21 ya, bukan jam 20. Dan saatnya kami hadirkan untuk Anda sebuah mini drama berjudul-judul Pinjol versus Koperasi. Persembahan RRI Sibolga.
2: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya kusangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
3: Ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
4: Halo, Hotma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
3: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
4: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar hutang-hutangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk, ya?
3: Waduh. Sabarlah, Pit. Lekku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya. Tapi, Lek, biar sekaligus bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
4: Aha. Mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
3: Iya. Aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya. Rekeningku kemarin, nanti ku bayar sekaligus.
2: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutang ku tambah lagi, dan lagi. Hingga akhirnya, aku kehilangan segalanya.
5: Udah, semuanya putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
3: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek, nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
5: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.

0: Serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir, aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
1: Ayah Agoy Amang, turunlah nak, turun. Turun anakku, turun, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
2: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
1: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah, nak, udah. Turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun, nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
2: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana. Kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
1: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
2: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
1: Agoy Amang, dengar Amang ya, dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat nak, kau masih muda Amang, masih sehat. Masih bisa kau kerja lo.
2: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
1: Nah, makanya tadi ku bilang, bapak udah ada, bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama bapak dulu. Bantu bapak mengurus koperasi merah putih bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
2: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judol kasih harapan cepat juga.
1: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
0: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan. Tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, Gorontalo.

0: persembahan dari Drive, kesempatan kedua untuk suasana malam hari ini. Gimana nih kabarnya Anda yang lagi bermalam minggu? Wow, jadinya Anda juga sudah ada beberapa yang memang tidak ingin begitu saja terlewatkan ya, dari momen hari ini. Ada hari yang spesial, tepatnya 8 Agustus 2026 ini ada yang menjadi spesial. Semoga juga akan bisa menulari yang lainnya, karena mungkin ada satu kebahagiaan yang baru saja Anda dapatkan. Kita akan hadirkan kembali dengan deretan lagu-lagu bagus, dan nanti juga ada informasi menarik untuk kita dengarkan bersama.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ada Anggun Cipta Sasmi In Your Mind dalam The Best Anggun kami hadirkan di Suasana Malam hari ini. Oh ya, pendengar, kenapa ada yang masih nggak malu-malu aja menggunakan kendaraan bututnya di malam ini? Nggak sedikit ya sebenarnya. Padahal ya mungkin ya saat ini baru pada paham kenapa orang-orang tua dulu itu suka melakukan itu. Dan pertanyaannya, kenapa banyak bapak-bapak yang bisa bertahan dengan motor butut juga dengan HP jadulnya di zaman now. Kalau dulu suka heran ya, mungkin anak-anak muda sekarang ini, kenapa bapakmu gak ganti motor aja gitu kan, udah kusam catnya, udah suaranya mulai aneh, sebagian besar juga knalpotnya sudah ngebul atau mati pajaknya ya. Tapi kok masih dipakai aja kan kemana-mana tanpa ada rasa malu gitu. Nah sekarang ini mungkin kalau udah jadi bapak-bapak baru sadar nanti ternyata bukan karena gak mau, bukan karena gak mau ganti, cuma memang ada kebutuhan lain yang rasanya ini lebih penting. Jadi kalau setiap kali ada uang lebih yang muncul di kepala itu bukan bagusin motor atau mengupgrade barang-barang impian si bapak. Bapak-bapak juga punya impian kok ya. Mereka punya keinginan. Namun yang istilahnya keinginan ini bisa ditangguhkan apabila masih ada kebutuhan. Nah, kebutuhan apa itu? Uang sekolah untuk rumah tangga atau tabungan keluarga, seperti itu. Nah, HP juga gitu. Kenapa bapaknya masih pakai HP jadul? Selama masih bisa ngechat, masih bisa nelpon, SMS, transfer, rasanya ini belum ada alasan untuk buru-buru ganti. Mungkin bukan hanya bapak-bapak, ada ibu-ibu juga yang modelnya kayak gini nih. Ya, ibu-ibu ini yang punya HP jadul tidak pernah dipikirkan untuk diganti. Nah, hal seperti ini dengan alasan yang mendasar, yang penting bisa nelpon, gak bisa ganti HP, yang penting bisa nelpon aja ya, ibu-ibu begitu. Jadi, walaupun ya, mereka ini suka mengupgrade istilah-istilah, suka mengupgrade barang-barang baru, kendaraan baru, dan sebagainya, itu dari sebagian dari mimpi mereka yang belum bisa tercapai. Mereka tahu Samsung yang model mana, kok HP model yang mirip mana gitu kan. Nah, jadi bukan karena tidak ada keinginan, keinginan itu tinggi. Mereka tahu keluaran terbaru HP yang punya spek canggih sampai saat ini. Bukannya tidak suka, tapi mereka memilih untuk menunda karena banyak keinginan yang sebenarnya masih ada. Hanya sekarang keinginan itu harus antri di belakang kebutuhan istri dan anak atau keluarga. Makanya mereka lebih suka dengan motor yang mereka gunakan kemana-mana itu adalah motor butut. Yang penting seragam sekolah anaknya harus baru, sepatu anaknya baru, dan sebagainya. Apalagi nih ya, sudah masuk di bulan Agustus, pasti orang tua juga banyak pengeluaran untuk ini itu demi anak yang lagi bersekolah.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

makin bejibun ya. Berhubung dengan kondisi seperti ini, paling banyak kayak kalau memang memungkinkan, bukalah job fair. Kemudian bisalah kita ikut atau mencari link-link yang kuat untuk bisa kita masuk menjadi seorang apa namanya, dia punya waktu untuk magang. Kalau sekarang ini ada data yang terbaru di rri.co.id, ada 12.957 pelamar itu mengikuti seleksi 748 untuk perlintasan, petugas perlintasan KAI atau PT Kereta Api Indonesia. Itu membuka seleksi rekrutmen penjaga lintasan, penjaga jalan lintasan tahap pertama ini. Wow, banyak banget. Sampai 12.957 pelamar. Dan KAI itu memetakan sebanyak 3.888 titik perlintasan sebidang di seluruh kawasan profesional perjalanan kereta api. Jadi perusahaan juga sudah mencatat angka kecelakaan di perlintasan sebidang itu mengalami penurunan sebesar 11% di akhir Juli 2026.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

Selamat malam pencinta musik lawas. Di malam ini kembali kami hadirkan deretan lagu-lagu lawas karya anak bangsa. Jadi yang mancanegara besok ya, kami hadirkan selama satu jam ke depan. Dan lagu 70-an 80-an kami pilihkan untuk suasana malam hari ini. Dan semoga untuk Anda bisa bersama dengan persembahan lagu-lagu yang bisa membangkitkan memori.

Seandainya ada banyak kita yang masih terus merintih ya, tentu kita akan ikutan sakit dan negara ini makin sakit. Yang pasti kita di sini berupaya untuk bisa menghibur suasana malam Anda. Dari malam ini nggak kemana-mana, mungkin hanya di rumah bersama keluarga. Lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda ini akan bisa kembali sedikit menambah bongkahan rindu Anda ke zaman yang dulu pernah dilalui. Tadi sudah ada Deloitte, kini kita bersama Bob Tutupoli, Jangan Pernah Berkata Benci.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu persembahan lawas dari Gray Simon berjudul Takkan Lari Gunung Dikejar. Ya, sampai sekarang Gray Simon masih awet ya, kelihatannya masih awet. Gimana tuh awetnya? Ya, tapi mungkin lagunya yang awet dulu nih ya, karena kita semua masih banyak yang tahu persis dengan lirik lagunya. Jadi sampai saat ini penyanyi-penyanyi lawas ini selalu saja mereka menyanyikan lagu di zaman dulu itu pasti ada yang masih sangat dikenang saat ini. Buktinya seperti Gray Simon. Gray Simon, penyanyi tahun 70-an, legendaris banget ya. Dia sudah punya banyak album dan albumnya ada lagu-lagunya itu yang kembali dinyanyikan dalam beberapa versi. Dan sedikit mengulik tentang Gray Simon ini sebagai penyanyi dari Jawa Tengah, kelahiran Jawa Tengah, tapi namanya tidak menggambarkan orang Jawa ya. Ya, karena dia lahir di tahun 53. Kala itu juga kalau dilihat dari keturunannya ya sebagai campuran Belanda, Tionghoa dan Maluku. Jadi makanya seperti itu ya. Suaranya bagus, dulu suka nyanyi di Anekarya Safari. Ada satu ciptaan dari Titiek Puspa yang pernah ia bawakan yaitu Bing. Ini lagu yang didedikasikan oleh Titiek Puspa kepada sahabat dekatnya Bing Slamet. Lalu Gray Simon sendiri juga pernah mewakili dalam ajang World Pop Song Contest 76 di Tokyo. Juga sempat membintangi beberapa film nasional, termasuk menjadi seorang pemeran utama dalam film Lagu Untukmu bersama Bruri Pasolima. Baik, pendengar, kita kembali menyuguhkan lagu kali ini dari Doel Sumbang, Arti Kehidupan.

pendengar, sebelum Anda melangkah ke lagu berikutnya, mungkin sekedar memberitahu aja nih, siapa yang baru saja nyanyi? Ya, namanya Meiske Maria Petra. Kelahiran tahun 62. Jadi pemeran, jadi penyanyi, jadi presenter. Kiki Maria. Mungkin masih ingat ya? Nah, ini adalah putri bintang film populer tahun 80-an, Susana. Jadi ini dengan suaminya pertama, Susana. Namanya Diki Suprapto. Dan lagu ini sedikit ada berbahasa apa tuh ya? Belanda ya, kalau gak salah. Di judulnya Malam Bisu. Oh, jadi masih ada campuran bahasa yang lainnya. Tapi yang jelas Kiki Maria sekarang sudah tidak bergelut lagi dalam musik. Sesekali aja mungkin ya dia nyanyi, tapi untuk tampil di televisi ini sudah tidak ada lagi. Sampai saat ini juga bahkan ya kita tidak pernah mengetahui lagi keberadaannya. Namun lagu-lagunya masih kita sempat dengarkan untuk malam ini. Sekarang pendengar ya, kita beralih ke lagu berikutnya, Ratih Purwasih. Kita akan dengarkan Antara Benci dan Rindu karya Obi Mesak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak

0: bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada persembahan lagu dari Jamal Mirdad tadi, Nusantara 2. Dan sudah di dekat penghujung waktu untuk malam hari ini, pendengar, kita masih punya persembahan untuk Anda. Sambil mengantar waktu istirahatnya, kita dengarkan satu lagu dari Nika Astria, Lentera Cinta.

pendengar, bersama lagu ini kami tuntaskan jumpa kita dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu bersama lagu. Dan semoga untuk malam hari ini bisa menjadi lebih nyaman aja untuk Anda. Kami akan kembali menghadirkan deretan lagu menemani istirahat Anda selepas ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

tidak sombong, tawadu, maka musuh juga akan kesulitan untuk menjatuhkan kita. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggikan diri, angkuh, sombong, maka bersiap-siaplah ia akan jatuh dan binasa. Sebuah pelajaran dan hikmah yang berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah menjadi hamba yang rendah hati, meski segudang prestasi, kekuatan, jabatan, dan harta banyak kita miliki. Seperti dalam Quran Surah Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Pendengar dimanapun Anda berada, terdengarnya irama ini sebagai pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda hari ini. Tentu sudah segenap kru yang bertugas di pemancar maupun yang ada di studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan kami akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo. Sekali di udara, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, peringkat pos 1 dari Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita ketemu untuk Gorontalo pagi ini di si Minggu 9 Agustus 2026, atau bertepatan di hari ke-25 bulan Safar 1448 Hijriah. Sebelum kita mulai untuk religi pagi hari ini dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan, kami infokan terlebih dahulu jadwal waktu sholat dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo untuk hari ini. Waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati, pukul 4.22 dan pukul 4.32 waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6 lebih 14 menit. Waktu zuhur pukul 11 lebih 57 menit. Asar pukul 15 lebih 17 menit. Sementara maghrib pukul 18 lebih 1 menit. Dan waktu isya pukul 19 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras."

satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum duafa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur karena pagi hari ini kembali kita sama-sama lagi di Religi Pagi di hari Ahad tanggal 9 Agustus 2026. Pagi ini sahabat budaya, mukta temudla dan juga pendengar kita sama-sama di Ilmu Faraid dan silakan nantinya bisa bertanya di 08219648664. Bisa melalui YouTube RRI Gorontalo untuk yang lagi nonton. Terus juga pagi ini juga yang lain bisa masuk di line telepon dan juga mengirimkan pertanyaan melalui WA. Sahabat budaya, mukta temudla, pagi ini juga kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Kyai Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid ya, Pak Dokter. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fani, apa ya, kabar?
0: Kabar baik Ustadz, alhamdulillah. Ketemu lagi nih Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kita menunggu juga nanti di line telepon pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya, kita akan berikan kesempatan. Yang tidak bisa bergabung di telepon bisa mengirimkan lewat pertanyaan di YouTube atau di WA Pro 1 RRI Gorontalo. Baik, kita akan buka kebersamaan kita pagi hari ini langsung dibuka sama Al-Ustaz Kyai Haji Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Silakan Ustaz untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi. Tuduwaloh.
1: Ya, terima kasih Bu Fani, para pendengar sekalian. Mari kita buka dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه نسألك اللهم خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر ونعوذ بك من فجاءة الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Ya, baik untuk pendengar dan juga sahabat budaya bisa bergabung bersama kami di line telepon di 08219648664 ya. Ilmu Faraid yang mungkin mau tanya-tanya silakan bisa bergabung sekarang. Kami tunggu untuk penelpon. Baik, Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Bapak?
2: Pak Anies.
0: Pak Anies. Silakan Pak Anies, pertanyaannya.
2: Ya. Sesuai ketentuan syar'i, anak angkat itu tidak bisa mewarisi.
0: Iya.
2: Nah, kecuali ada wasiat. Sekarang pertanyaan sebaliknya. Seorang anak angkat sudah berhasil dalam usahanya. Kebetulan anak angkat ini sudah berhasil, belum punya istri dan tidak punya orang tua kandung lagi. Yeah. Pertanyaan, ketika anak ini tersebut meninggal, siapa yang akan memiliki hartanya? Apakah bapak angkat juga ingin memiliki? Kalau memiliki, berapa untuk dia, untuk bapak tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Anies, tapi kita sapa dulu Ustadz Hairudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hoir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fani, Pak Kiai.
1: Ya, Ustadz Hoir.
0: Segar sekali pagi ini Ustadz Hoir ya.
1: Iya, Masya Allah. Alhamdulillah.
0: Baik, kita sudah dengan pertanyaan dari Pak Anies. Silakan Ustadz Bahmid.
1: Ya, hubungan pengangkatan anak itu tidak akan menyebabkan hubungan pewarisan satu sama lain. Jadi bukan hanya dari orang tua ke anak, tapi sebaliknya antara anak ke orang tua. Begitu juga antara anak ini dengan saudara-saudaranya, tidak ada hubungan. Karena pada dasarnya mereka tidak punya hubungan darah. Dan hubungan darah itu salah satu sebab terjadinya hubungan waris-mewarisi. Lalu siapa yang akan mewarisi harta dari sang anak angkat yang meninggal tadi? Ya, ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Nanti kita lihat. Karena kalau dia tidak punya orang tua, bisa saja dia punya keluarga lain, dia bisa punya saudara. Kalau dia tidak punya saudara, mungkin dia punya ponakan, atau dia punya paman, dia punya sepupu. Kalau tidak ada sama sekali, baru kita beralih kepada keluarga yang bukan ahli waris, yang namanya ta'wil arham. Kalau memang tidak ada sama sekali, dan dia sebatang kara, tidak ada sama sekali keluarga satu orang pun, atau sepupu tidak ada. Tidak ada sepupu. Maka siapa yang akan mewarisi memang sebatang kara. Maka yang akan mewarisi dia adalah dalam bahasa-bahasa fikih itu disebut dengan baitul mal, kas negara. Kas negara itu dalam konteks sekarang fasilitas umum bisa disalurkan ke lembaga-lembaga zakat yang disahkan, diresmikan oleh negara, Basnas atau lembaga-lembaga zakat lain. Wallahu a'lam.
0: Ya, Ustaz Hoir ada tambahan Ustaz?
4: Ya, jadi sering disampaikan bahwa dalam ilmu faraid itu hanya ada tiga tata cara untuk waris mewarisi. Satu, seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, yaitu dari jalur nasab. Ya, jalur nasab itu artinya siapa yang terdekat dulu. Nah, kalau kita selalu bahas itu, ada lima hal atau lima bagian atau lima kelompok, lima orang itu yang tidak bisa namanya terhijab, yaitu ke atas yang disebut dengan usul, yaitu ayah dan ibu. Yang ke bawah itu anak, disebut dengan furu, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian pasangannya, pasangannya itu namanya hasil daripada perkawinan, ya. Jadi ada pertama tadi dari nasab, yang kedua hasil perkawinan, dan yang ketiga itu sudah hampir sekarang sudah tidak ada, ya, yaitu hasil memerdekakan jadi budak. Jadi itu biasa kalau dalam ilmu faraid disebut dengan mu'tiq, kalau dia laki-laki yang memerdekakan, atau mu'tiqah atau perempuan kalau dia memerdekakan. Jadi tiga kelompok inilah yang bisa saling waris mewarisi daripada seperti itu. Jadi tidak boleh diorientasikan bahwa ada apa hubungan dan sebagainya, tetapi itu tiga jalur itu yang harus ditetapkan sebagai ketetapan untuk mendapatkan atau saling waris mewarisi antara anak kepada orang tua, atau orang tua kepada anak, dan sebaliknya, seterusnya seperti itu. Saya kira itu mungkin, wallahualam.
0: Baik, kita terima lagi penelpon Ustadz, ada Pak Muiz di Limboto. Assalamualaikum Pak Muiz. Ya, ya. Pak Muiz. Ya, silakan ya. Pak Muiz, pertanyaannya.
5: Ada suami istri Pak, mempunyai 4 orang anak. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam itu kan ada doa sudah kita pakai waktu akad. Mungkin Pak Ustadz Khair ini yang dari basicnya juga dari TUA. Mungkin dari 4 orang anak ini, 2 sempat didoakan oleh orang tuanya dalam pertemuan suami istri itu. Kemudian 2 ini tidak, mungkin lupa lah. Apakah cuma 2 ini yang mau dapat warisan yang sempat didoakan waktu pertumbuhan itu? Atau 2 yang tidak sempat didoakan lupa dalam hal itu, ini mungkin tidak mau dapat warisan, atau keempat ini anak ini mau dapat warisan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kita ke Ustadz Hoir untuk menjawab pertanyaan ini.
4: Ya, jadi doa atau berdoa atau tidak, itu tidak menyebabkan anak, kalau dia hubungan nasab, dia tidak menyebabkan tidak mendapatkan yang namanya warisan. Adapun doa tadi itu cuma dituntunkan kita oleh Rasulullah, Allahumma janni minasyaitan wa janni bisyaitan ma rasaktana. Nah, itu kalau kita tidak baca doa, katanya kalau kita berhubungan suami istri, maka setan ikut campur. Nah, jadi tidak murni di situ, ya. Ada campurnya setan sehingga anak itu diindikasikan sebagai sesuatu yang tidak bagus. Sehingga doa tadi memberikan ketegasan kepada kita. Kalau kita lakukan doa itu, maka mudah-mudahan ketika Allah merezekikan berupa anak, itu tidak diganggu oleh setan dan tidak dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Sehingga diharapkan tercipta anak yang soleh dan anak yang soleh. Itu yang diharapkan seperti itu. Tapi tidak termasuk dalam konteks untuk mendapatkan harta warisan. Jadi kalau dia nasab, dia hubungan langsung suami apa namanya anak dengan orang tua itu tetap dapat ya, bagaimanapun dan apapun yang terjadi kalau dia itu memang anaknya dari yang tersebut, itu dia akan mendapatkan. Beda dengan anak zina, itu terjadi perbedaan pendapat kalau kita misalnya lihat di kompilasi hukum Islam ya, seperti itu. Kira-kira baik. Gitu Pak Mus. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
0: Ya, Pak.
1: Cukup Ustaz.
0: Ya, baik. Kita langsung saja kita terima penelpon berikutnya. Silakan Religi Pagi. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibu Pani.
0: Ya, kecil sekali suaranya Bang One.
6: Halo.
0: Oke. Bang One langsung saja dengan
6: pertanyaan.
0: Langsung dengan pertanyaan Bang One.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, langsung dengan pertanyaan.
6: Begini Pak Ustaz, pertanyaan saya Pak Ustaz. Ada harta waris Pak Ustaz, tapi DP suami itu meninggal Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz, harta waris itu bolo DP istri yang ini Pak Ustaz. Tapi DP istri itu ada anak Pak Ustaz, ada anak tiri, ada anak sungguh. Ada batang kelapa, ada tanah, ada DP harta itu dia jual. Tapi bajual itu DP mama itu bajual bawa DP anak yang Mbak Ambe ya, DP ya, anak ya. Yang nomor 2 laki-laki. Baru itu Pak Ustadz di situ itu lanjut Pak Ustadz begini dia jual 500 juta DP anak itu Mbak Ambe Badli tidak ambil pembagian dapat 550 juta satu orang. Dia tidak ambil Pak Ustadz, dia beli. Bagaimana penjelasan Pak Ustadz itu? Begitu itu Pak Ustadz perseluruh bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana itu Pak Ustadz? Silakan Ustadz Bahmit. Pak Dokter.
1: Coba kita urai ya. Mudah-mudahan penggambaran masalahnya ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh. Jadi ada seorang suami yang meninggal atau seseorang yang meninggal lalu meninggalkan istri dan meninggalkan satu anak kandung dan juga tentu meninggalkan istri. Lalu istri ini juga mempunyai anak bawaan, anak tiri dari sang almarhum. Waktu meninggal kita lakukan dulu pemisahan harta. Jadi harta dari yang meninggal inilah yang akan dibagi. Bukan harta dari sang ibu, bukan harta istri, justru istrilah yang akan menerima harta. Kalau memang semua harta itu adalah milik sang suami, maka semua harta itu akan dibagi. Istri akan mendapatkan 1/8 karena almarhum ini punya anak kandung. Lalu setelah itu sisanya akan diberikan kepada anak kandungnya. Sedangkan anak tirinya almarhum atau anak bawaan dari ibu ini itu tidak dapat apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi 7/8 itu akan diberikan kepada sang anak kandung dari almarhum. Ini dengan catatan dia tidak punya orang tua almarhum ini ya. Kalau ada orang tua tentu harus diselesaikan dulu bagian dari orang tuanya. Yaitu 1/6. Masing-masing ayah dan ibu. Lalu ternyata harta ini mau dibeli dari entah dari mana ya, karena kalau anak ini membeli dari hak milik ibunya tentu tidak ada masalah. Karena ini antara jual beli antara orang hidup dengan orang hidup. Tapi yang jadi masalah adalah kalau dia membeli yang harta warisannya sendiri, itu kan yang jadi aneh. Jadi ini harus diurai jelas yang dibeli ini haknya yang dari mana. Lalu saat diberikan pembagian 50-50 juta, ini juga membingungkan. 50 juta ini dari harta 500 juta berarti sang istri dapat 400 juta. Itu juga tidak boleh karena kecuali itu harta ibu itu sendiri. Kalau harta ibu sendiri yang mau dijual dan anaknya cuma diberikan 50 juta ya terserah sang ibu. Tapi kalau yang dijual adalah harta ayah mereka, tentu yang akan mendapatkan bahagian hanya sang istri dan anak kandung dari almarhum, tidak ada hubungan dengan anak bawaan dari ibu. Nanti ibu ini meninggal baru dia dapat, atau ayah kandungnya itu baru dia dapat. Jadi ini yang supaya ini tidak bingung, memang perlu diurai satu-satu penggambaran masalahnya. Kalau seperti ini saya khawatir kami memberikan penjelasan tapi ada gambaran yang tidak utuh, ada sesuatu yang tidak tersampaikan atau tersampaikan tapi kami salah pahami. Oleh karena itu mungkin bisa menghubungi kami secara khusus agar kami bisa menanyakan detail-detailnya. Wallahu a'lam. Ustaz Khair, mohon bisa ditambahkan Ustaz.
0: Ya, silakan Ustaz Khair.
4: Jadi kalau saya lihat pertanyaannya Bung One ini, itu biasanya kalau disampaikan oleh guru-guru kita dulu, ada tiga. Satu, memang orang tidak tahu. Yang kedua, mencocokkan. Yang ketiga, menguji. Kalau saya lihat ini soalnya kayak waktu kita SMA dulu ini, soal apa nama, soal cerita matematika ini yang disampaikan Bang One untuk mencari sesuatu yang sifatnya barangkali mencari mana yang lebih tepat untuk itu. Jadi kalau ini barangkali bisa nanti kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, nanti berhadapan langsung ini baru bagus sebenarnya.
0: Iya, betul.
4: Karena kalau ini saya kira membingungkan ini, kasihan masyarakat kalau tentang putar-putar seperti ini kan, dia punya alur nanti akan menjadi, ya sama tadi seperti Pak Kiai katakan, tidak jelas semua, dia punya poin-poin yang akan diurai di mana yang mau disampaikan, dia punya nilai-nilai tersebut. Saya kira itu barangkali, wallahualam, maaf.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, Ustadz kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi di Religi Pagi.
7: Rabbis sama
8: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Baik pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik ilmu faraid. Silakan yang mau bertanya bergabung bersama kami di line telepon ataupun WA. Saya baca dulu pertanyaan yang masuk lewat WA hari ini dari Pak Dance Nur di Makassar. Pak Dance Nur bertanya, mohon dijelaskan mengenai ilmu adalah sebaik-baiknya harta warisan serta bagaimana cara perhitungan pembagiannya, Ustadz. Ustadz Hoir, silakan.
2: Ya, jadi kalau kita melihat beberapa hadis Rasulullah SAW bahwa ilmu ini adalah ilmu daripada sebahagian ya, atau setengah daripada ilmu. Jadi ilmu faraid ini. Dan ilmu ini yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengindikasikan nanti engkau akan temui dua orang yang berselisih tentang warisan ini dan tidak ada yang menyelesaikan hal itu. Jadi memang ilmu ini sangat penting sekali di dalam kehidupan seorang muslim. Para ulama kita bersepakat bahwa begitu rincinya penetapan Allah di dalam Al-Quran sampai-sampai dia punya persentase itu langsung ditentukan oleh Allah. Dengan ada yang diberikan kesimpulan oleh para ulama, ada 6 angka yang keramat yang merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, yaitu setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Jadi 6 angka inilah yang menjadi pembagian dari hampir seluruh ilmu yang ada di dalam. Adapun tambahan-tambahannya itu adalah merupakan disampaikan oleh para ulama berupa sesuatu ketetapan. Misalnya Al-Gharawain dengan Al-Mustarika itu adalah ketetapan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dan ulama-ulama yang lain untuk ditetapkan seperti itu. Tapi pada intinya, 6 hal ini yang disebutkan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, 13, tentang dia punya reward dan punishment ayat 14, serta 176 yang bercerita tentang semua ilmu-ilmu di dalam ilmu faraid ini, ditambah dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan Rasulullah juga hanya menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah seorang sahabat, ketika istri seorang sahabat yang melapor yang suaminya meninggal di bukit Uhud itu, Rasulullah menetapkan tunggu sampai Allah menurunkan ayatnya. Sampai seperti itu, begitu rincinya daripada ilmu faraid, sehingga ilmu ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali di dalam agama kita. Saya kira itu mungkin. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
1: Iya. Ustadz Bamit, ada tambahan?
3: Cukup.
1: Baik. Kita ke line telepon sekarang untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Ada pertanyaan lagi yang masuk ini, Ustadz. Pertanyaannya, apa sebabnya surah Al-Anfal ayat 28 dan At-Takabun ayat 15 cuma harta duluan yang disebut, bukan anak kandung yang utama? Silakan Ustadz Bahmit.
3: Mungkin yang dimaksudkan adalah innama amwalukum auladukum fitnah ya. Iya, kalau tidak salah itu ya, sesungguhnya anak-anak, harta dan anak-anak adalah ujian. Jadi, wallahu alam ya, nanti kita lihat sama-sama tafsirnya. Tapi intinya, kedua-duanya ini adalah ujian bagi seseorang. Dan kita tahu, seseorang sebelum punya anak, tentu biasanya dia sudah punya harta duluan. Jadi, sebelum dia teruji dengan anak-anaknya, dia sudah teruji dengan harta yang dia miliki. Maka tentu saja, sesuatu yang wajar kalau harta didahulukan. Walaupun dalam bahasa Arab waw itu adalah sekedar mutlakul ishtirak atau mutlakul jami, sesuatu yang menggambarkan kesamaan dan tidak menggambarkan perurutan. Jadi tidak, jadi yang mutlaknya adalah kedua-duanya ikut tanpa harus mendahulukan mana yang awal, mana yang akhir. Walaupun biasanya di dalam Al-Quran bila sesuatu didahulukan, biasanya karena sesuatu itu ada kepentingannya, ada sesuatu yang diperhatikan, kenapa harus dahulukan, apakah karena keseriusannya, apakah karena urgensinya dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat seseorang dalam keseharian kita ya, mereka biasanya kita ini dengan harta itu tergoda sejak awal, bahkan sejak kecil, bahkan setelah tidak punya anak pun masih tergoda dengan harta, bahkan saat sudah tua-tua. Jadi seperti itu. Di dalam Al-Quran juga kah saat berjihad, maka jihad yang pertama itu dikatakan dengan harta. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Dan sesuatu yang sangat berat bagi seseorang itu adalah saat seseorang disuruh untuk melepaskan harta. Dan saat seseorang meninggal, apa saat ada seseorang yang meninggal, maka harta ini juga akan menyebabkan konflik. Bahkan antara bersaudara saja itu bisa konflik gara-gara harta. Bersaudara kandung itu bisa terjadi konflik, permusuhan gara-gara perebutan harta. Maka ini betul-betul menjadi ujian bagi seseorang, ujian bagi semua kita. Allahu a'lam.
1: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dan dengan topik ilmu faraid. Silakan buat yang mau bertanya di line telepon. Kami tunggu. Baik. Religi Pagi, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Halo. Ya, halo. Oke. Okay. Kita lanjut lagi Ustadz dengan pertanyaan dari Pak Kahar Duente ya. Pertanyaannya, apakah masih berlaku mengambil ghanimah? Ghanimah. Silakan Ustadz Hoir.
2: Ya, ghanimah ini mungkin bukan pembahasan kita saat ini ya. Jadi ghanimah ini adalah hasil apa namanya? Harta perang yang didapatkan ketika orang berperang. Jadi ghanimah ini kalau kita lihat misalnya dalam surah Al-Anfal itu sangat rinci juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 1 dan 2 ya. Jadi misalnya Allah mengatakan yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqu wa aslihu zata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin.

0: anak yatim dan seterusnya sampai seperti itu. Nah, itu nanti juga pembagian Allah dan Rasulnya itu akan diberikan kepada yang seperti yang disebutkan dalam konteksnya seperti itu. Sehingga harta apa namanya ganima ini ada yang berbentuk langsung didapatkan dari harta rampasan perang, dan inilah yang menyebabkan kalau kita lihat dari kekalahan apa namanya umat Islam di perang Uhud itu karena ganima ini yang tergiur apa namanya yang disampaikan oleh Rasulullah para ahli-ahli pemana untuk tetap di atas bukit untuk apa namanya standby seperti itu, tetapi ketika melihat harta rampasan emas ini di mana-mana mereka turun untuk mengambilnya. Nah, itu apa namanya beberapa hal konteks-konteks dalam yang kita pahami dalam agama tentang harta rampasan perang ini yang cukup barangkali sangat menarik perhatian daripada manusia tersebut. Tapi ini langsung telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah ketetapan yang langsung ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Saya kira itu mungkin, ya.
1: Baik. Allah. Kita lanjut lagi Ustadz dengan pertanyaan dari Pak Harismail. Pertanyaannya bagaimana pembagian harta bagi anak yang sudah disekolahkan menjadi PNS dan anak yang tidak sekolah, apa sama pembagiannya? Silakan Ustadz Bahmit. Ada tidak ya Ustadz?
2: Jadi saat iya, saat seseorang masih hidup tentu dia punya kewajiban. Kewajibannya itu diantaranya menyekolahkan anak-anaknya. Tapi tentu saja kesuksesan anak itu tidak bisa ditentukan dan diputuskan oleh sang ayah. Nah, setelah dia meninggal, maka ada ketentuan lain yang namanya waris mewarisi. Dan waris mewarisi itu tidak melihat apakah ada anak yang berhasil, anak yang sudah kaya atau miskin. Anggaplah salah satu dari anaknya sudah menjadi miliarder, lalu anak yang lain miskin papa, yang masing-masing anak laki-laki dua-duanya, dan orang tua meninggalkan harta 1 miliar, maka pembagiannya tetap 500 juta, 500 juta. Bukan berarti karena dia miliarder, maka tidak usah lagi dikasih, karena dia sudah sukses. Jangankan PNS miliarder, dia punya perusahaan sangat besar, penghasilannya tiap bulan 1 miliar. Harta warisannya cuma 1 miliar, tetap haknya itu yang 500 juta. Soal setelah itu, tentu saja dia merasa, sudahlah, kasihan saudara-saudaraku. Itu namanya hubungan persaudaraan. Dan hubungan persaudaraan itu kita lepas dulu dari hubungan waris-mewarisi. Hubungan waris-mewarisi itu hak. Dan hak itu tentu saja bisa diambil, bisa tidak. Dan setelah itu kalau dia berpikir, tidak usah saya ambil, serahkan saja semuanya kepada saudara saya, itu namanya pemberian. Hadiah sedekah kepada saudara yang tidak mampu, dan itu tentu saja dia akan mendapatkan pahala yang sangat sangat besar. Wallahu a'lam.
1: Ya, di lain telepon kita lanjut lagi, kita terima untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Kembali religi pagi, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan bapak siapa?
3: Dari Mama Mini di Malang.
1: Oh, Mama. Oke, Mami Mini, silakan. Pertanyaannya?
3: Pertanyaan saya, ada seorang pegawai, guru yang paling tua, dan mereka saudara 6. Dan dia punya harta, rumah dengan tanah dan kelapa. Dan sekarang dia sudah almarhumah. Dan adik-adiknya 5 orang ini, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Jadi bagaimana akhir wajan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Mini di Mola Mahu. Silakan Ustaz Thohir.
0: Ya, jadi kalau pembagian warisan ini, kita lihat dulu ya, yang meninggal dunia ini, apa meninggalkan utang ya. Itu yang selalu diselesaikan, karena itu yang disebutkan oleh Al-Quran, mimba di wasiatin, Yusi Audawin ya, jadi apa membayarkan utangnya dan menyelesaikan wasiatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Hanafi, itu harus diselesaikan zakatnya ya. Kalau ada zakatnya yang tersimpan 1 tahun itu dan cukup nisab.

0: dan haulnya itu dikeluarkan dulu. Kalau dia sudah terpenuhi 85 gram sesuai dengan ketentuan Majelis Ulama Indonesia ya, 85 gram itu akan di apa namanya? Dianalogkan dengan harganya ya, 1 gram berapa. Kalau itu terpenuhi maka diselesaikan. Dan yang keempat adalah biaya penguburannya. Nah, itu kalau sudah bersih semua, itulah bagian daripada ahli waris. Nah, kalau yang disebutkan oleh Mimi tadi ini, ada 6 saudara, apa? Bersaudara 6, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Maka dia akan dibagi laki-laki karena 2 bagian, ya. Lizakari mislu asilun sayain, 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 berarti 6, ya. Tambah 2 perempuan karena perempuan cuma satu-satu, maka dia berjumlah 8. 3 kali 2 tambah 2 berarti 8. Jadi harta yang tersimpan, yang tersisa tadi itu sudah terjadi dari pembagian, dari apa? Utangnya sudah, wasiatnya sudah. Wasiat juga selalu kami sampaikan tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian zakatnya sudah, biaya penguburannya sudah. Ah, sudah bersih itu, itulah yang akan dibagi 8 bagian tadi itu dengan ketentuan nanti 8 itu 1/8 1/8, maka laki-laki akan mendapat 2/8 karena laki-laki 2 bagian ya. Jadi 2/8 dari seluruh harta yang ada, itu berapa hartanya? Katakanlah misalnya hartanya 8M ya. Nah, 8M misalnya, maka laki-laki akan dapat 2M, perempuan 1M. Yang tersisa itu misalnya, ini contoh saja ya. Karena tidak disebutkan tadi, saya berikan perumpamaan saja. Jadi misalnya dia punya harta tersisa 8M ya. Nah, itu maka laki-laki yang 3 orang ini akan mendapat 2M dan perempuan 1M. Contoh saja ini, contoh seperti itu. Nah, kira-kira begitu Mama Mimi tadi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, itu saya kira.
1: Ya, Ustaz.
0: Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
1: Ya, Ustaz Bamit, silakan. Mungkin ada tambahan.
2: Ya, cukup, Ustaz. Cukup, Ustaz.
1: Baik.
2: Ya.
1: Kita coba satu penelpon terakhir di Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Ya, Religi Pagi. Assalamualaikum. Baik, kita terima lagi penelpon berikutnya. Silakan. Di 0821-9664-8664 atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA atau YouTube RRI Gorontalo. Baik, penelpon Religi Pagi, assalamualaikum.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu?
3: Dengan Ibu Hadijah di Bulan Dalangi.
1: Hadijah, silakan pertanyaannya Ibu Hadijah.
3: Pertanyaannya begini, Pak. Ada sebidang tanah yang dimiliki oleh nenek yang bersaudara 12, tapi saudara-saudaranya ini sudah meninggal.
1: Yeah.
3: Dan nenek ini pernah kawin, tapi saya mempunyai keturunan. Kemudian ini tanah ini dari dia lahir sampai dengan sekarang, nenek ini yang menguasai. Jadi sekarang ini, Pak, yang menggugat sama nenek ini, cucu-cucu, bukan dari cucu-cucu keturunannya dari saudara-saudara nenek ini. Yang menuntut ini cucu-cucu dari orang tuanya itu, kemanakan dari nenek.
1: Yeah.
3: Ini yang menggugat. Kemudian ada yang menangani kasus ini. Mereka membahagikan secara hukum faraid, tapi pembagiannya ini bukan dengan keturunannya nenek, cuma mau dibahagi dengan yang penuntut ini. Itu bagaimana, Pak?
1: Baik.
3: Yang saya pertanyakan, yang menangani perkara ini mau dibahagi secara hukum faraid, tapi bukan dari keturunan cucu-cucu dari saudara-saudara nenek ini.
2: Ibu.
3: Cuma yang menuntut
1: Ibu.
3: Cucu-cucu dari orang tuanya kemanakan ya, dari
1: Ibu Hadijah. Ibu Hadijah.
3: Ya, makasih.
1: Ibu Hadijah, Ibu Hadijah.
3: Ya.
1: Ustaz Bahmit mau bertanya.
2: Nenek ini masih hidup atau sudah meninggal?
3: Masih hidup, Pak. Masih hidup.
2: Si.
1: Baik, silakan Ustadz Bahmit.
2: Masih ya. Hidup. Bila beliau masih hidup, maka gugat-menggugat ini berarti gugatan kepemilikan. Apakah kepemilikan nenek ini sah atau tidak? Nah, kalau itu yang terjadi, maka tentu saja ini bukan ranah dari faraid. Karena ranah faraid itu bila seseorang sudah memiliki secara sah. Bila ternyata ada hak yang digugat, berarti proses kepemilikannya ini digugat. Maka itu diselesaikan dulu secara musyawarah atau tentu melalui pengadilan. Kalau memang itu betul sah milik ibu nenek ini, dan itu digugat, tentu yang menggugat berdosa kalau mereka tahu yang digugat itu adalah milik nenek itu dan mereka ingin menguasai hanya karena nenek ini mungkin tidak punya keluarga. Tapi kalau mereka mempunyai data, bahwasanya proses peralihan tanah itu sebenarnya masih ada hak dari kakek nenek mereka, tentu saja itu adalah hak mereka untuk melakukan gugatan. Tentu saja ini tolong diselesaikan dengan secara baik, secara musyawarah, dan kalau tidak tentu jalan keluar terakhir ya ke pengadilan, dan itu tentu saja sangat tidak baik karena ini akan memakan ongkos dan juga akan memecah hubungan silaturahmi, dan tidak baik pandangan orang bersaudara itu berkelahi, berkonflik gara-gara harta. Nah, kalau memang harta ini murni milik sang nenek, maka ini tidak bisa digugat. Terserah nenek, karena dia masih hidup tentu belum jadi warisan juga. Terserah nenek mau diapakan hartanya dia. Mau dikasih orang, mau dibagi-bagi, mau ditetap pada dirinya sendiri, jadi pertahankan itu tidak ada masalah, itu hak dia. Kalau seandainya hak ini adalah bersama milik dari saudara-saudaranya juga yang lain, saudara nenek ini, tentu saja nenek ini perlu legowo untuk menyelesaikan mana yang menjadi hak dari saudara-saudara nenek tersebut yang belum terselesaikan. Wallahualam, faktanya kami tidak tahu. Tentu saja jawaban kami ini menyesuaikan dengan fakta yang sebenarnya. Wallahualam.
1: Baik, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Silakan Ustadz Hoir untuk menutup kebersamaan kita di hari ini di Religi Pagi.
0: Baik, terima kasih kita ucapkan bersama kepada kiai kita, ulama kita yang kita jadikan referensi di Provinsi Gorontalo ini, Bapak Dr. Kiai Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmit. Kita doakan Allah memberikan umur panjang beliau sehingga selalu memberikan ilmunya kepada kita semua. Yang kedua, kepada Ibu Pani, terima kasih banyak telah memimpin kita dan seluruh kru RRI serta Basnas Provinsi Gorontalo serta semua kita yang terlibat di acara Religi Pagi ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Herudin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta,
2: astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Kami dari Kemenak itu melalui KUA itu melakukan terjun langsung ke tempat-tempat yang menjadi tanah yang harus diwakafkan, sehingga seluruh personel kami mulai dari KUA, Ponyulu, Ponghulu turun dalam rangka untuk mendata kembali tanah-tanah yang masih belum lengkap administrasinya.
1: Mengenai bentor itu, tidak ada bentor yang mau ke sana karena alasan mereka itu jalannya rusak, lubang-lubang.
2: Dengan topik utama tersebut, berangkat sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Minggu 9 Agustus 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penenong.

0: Bergerak kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pemerintah Provinsi Gorontalo mengapresiasi kontribusi SMA Negeri 1 Gorontalo dalam melahirkan putra-putri terbaik daerah, serta peran IKA Semansa Gorontalo dalam mendukung pemberdayaan UMKM lokal. Laporan Anti Sanga.
1: Kontribusi SMA Negeri 1 Gorontalo dalam melahirkan banyak putra-putri terbaik daerah yang kini mengabdi di berbagai bidang mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Apresiasi tersebut diutarakan Kepala Kesbangpol Provinsi Gorontalo Nixon Entengo pada kegiatan peringatan HUT ke-22 IKA Semansa Gorontalo yang berlangsung di Jalan MH Tamrin Kota Gorontalo kemarin. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mengapresiasi peran Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Gorontalo dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Menurut Nixon, kegiatan Jalan Sehat dan Bajar UMKM yang menjadi bagian utama dalam memeriahkan HUT ke-22 IKA Semansa Gorontalo menjadi bukti nyata eksistensi para alumni dalam mendorong kecintaan terhadap produk lokal serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat yang kini menjadi perhatian pemerintah.
2: SMA Negeri 1 Gorontalo ini telah melahirkan banyak putra-putri terbaik yang hari ini telah mengabdi di berbagai bidang untuk kemajuan daerah dan bangsa. Pelaksanaan peringatan hari ulang tahun IKA Semansa Gorontalo ini dirangkaikan dengan beberapa kegiatan Jalan Sehat, Bajar UMKM, Alumni, Nursing Band, Hiburan, Door Prize adalah bukti nyata spirit kebersamaan dari IKA Semansa dalam membuktikan eksistensi IKA Semansa Gorontalo selalu ada sepanjang masa. Pemerintah Provinsi Gorontalo mengapresiasi keberadaan IKA Semansa memberikan perhatian terhadap para alumni dalam pemberdayaan kesejahteraan usaha satu sama lain dalam ikatan keluarga besar alumni Semansa Gorontalo.
1: Nixon juga mengajak seluruh alumni menjadikan momentum peringatan HUT IKA Semansa Gorontalo tahun ini untuk terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah ke depan. Ia memastikan pemerintah daerah selalu terbuka dan siap bersinergi dengan IKA Semansa Gorontalo dalam berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat secara umum.
0: UBM Gorontalo tahun ini berhasil menghadirkan program doktor pertama di perguruan tinggi swasta di bawah LL Dikti Wilayah 16. Program studi S3 manajemen ini dinilai menjadi capaian penting dalam penguatan akses pendidikan tinggi jenjang doktoral di Gorontalo.
3: Universitas Bina Mandiri UBM Gorontalo mencatat sejarah baru dengan menghadirkan program doktor S3 manajemen sebagai program doktoral pertama di perguruan tinggi swasta di bawah LL Dikti Wilayah 16. Kehadiran program studi ini dinilai menjadi capaian penting dalam penguatan akses pendidikan tinggi jenjang doktoral di Gorontalo. Kepala LL Dikti Wilayah 16 Munawir Sajali Raja kepada RRI kemarin mengatakan pihaknya mengapresiasi capaian UBM Gorontalo yang dinilai menunjukkan transformasi kelembagaan dan tata kelola akademik yang semakin baik. Ia menjelaskan perkembangan UBM Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan transformasi yang cukup pesat. Menurut Munawir, capaian tersebut menjadi indikator UBM Gorontalo memiliki tata kelola akademik, rekam jejak kelembagaan, serta kualifikasi dosen yang mampu memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan doktor.
4: Kami sangat senang ya, karena ini merupakan capaian salah satu PTS di wilayah 16, khususnya di Gorontalo. Karena ini merupakan prodi program doktor pertama di perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah 16. Jadi memang kita sangat mengapresiasi capaian UBM dalam beberapa tahun terakhir ini kan memang luar biasa ya transformasinya ya. Mulai dari penggabungan di 2019, kemudian kehadiran prodi magister di 2023, dan kurang dari 3 tahun UBM bisa menghadirkan program doktor di prodi manajemen. Yang ini merupakan indikasi bahwa UBM memiliki tata kelola akademik yang baik ya, rekam jejak yang baik, kemudian kualifikasi dan karir dosen yang baik, sehingga kementerian memberikan kepercayaan kepada UBM untuk menyelenggarakan program doktor untuk prodi manajemen.
3: Guru Besar Tetap UBM Gorontalo Profesor Basri Mudeng menilai pembukaan program S3 manajemen merupakan lompatan besar bagi UBM Gorontalo yang usianya relatif masih muda. Menurutnya keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi antara yayasan, rektor, dan seluruh civitas akademika.
5: Untuk membina kampus itu tidak bisa tidak kalau tidak berjamaah, tidak sinergitas. Jadi bagaimana program-program yang ada di program dokter ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, baik masyarakat umum, masyarakat industri, usaha, apa dan sebagainya semua. Makanya tadi saya katakan bahwa semua disiplin ilmu bisa masuk dokter manajemen. Ini bukan dokter ilmu manajemen.
3: Ketua tim penyusun pembukaan program studi manajemen, Sudarsono, mengatakan proses pengajuan program dokter telah dilakukan sejak Mei 2025. Proses tersebut berlangsung cukup panjang karena tim harus menyesuaikan berbagai regulasi dari kementerian yang mengalami perubahan.
6: Rencananya kan ini penerimanya karena setiap tahun itu kuotanya hanya 10, sehingga langkah-langkah yang kami lakukan ini adalah memperbanyak guru besar. Karena indikator jumlah mahasiswa itu tergantung dengan guru besarnya, Pak. Jadi kalau misalnya guru besar yang kami miliki hanya 2, jadi itu hanya bisa maksimal di 10 mahasiswa. Sehingganya langkah yang kami lakukan adalah sekarang untuk mengambil guru besar eksternal maupun internal. Jadi dari internal juga sekarang sudah ada beberapa yang eligible yang untuk pengajuan ke guru besar.
3: Sudarsono menegaskan setelah memperoleh izin, pihaknya langsung mempersiapkan instrumen peningkatan mutu dan akreditasi agar program doktor tersebut dapat berkembang menuju predikat unggul. Rusti Anita melaporkan.
0: Kementerian Agama terus melakukan percepatan proses sertifikasi wakaf di Kabupaten Gorontalo yang menjadi perhatian serius pemerintah provinsi maupun Kabupaten Gorontalo selama ini. Tentu percepatan dalam bentuk dukungan sekaligus dorongan ini terus dimaksimalkan oleh Kemenag Kabupaten Gorontalo melalui lintas sektor dengan melibatkan keberadaan instansi terkait lainnya. Iswat Pakaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengatakan upaya yang dilakukan Kemenag saat ini adalah turun langsung di lapangan dengan melibatkan para kepala kantor urusan agama di masing-masing kecamatan untuk mendata tanah yang harus diwakafkan. Menurutnya, kegiatan turun langsung di tiap kecamatan maupun desa seperti ini untuk memperkuat yang berkaitan dengan data kepemilikan terhadap tanah yang belum lengkap administrasinya.
7: Kami dari Kemenag itu melalui KUA itu melakukan terjun langsung ke tempat-tempat yang menjadi tanah yang harus diwakafkan, sehingga seluruh personil kami dari KUA, penghuni turun dalam rangka untuk mendata kembali tanah-tanah yang masih belum lengkap administrasinya. Sehingga kami dari KUA, kemudian dari pertanahan, terjun lapangan dan dibantu oleh desa dan kecamatan.
0: Diharapkan Kakan Kemenag Kabupaten Gorontalo, kolaborasi antara Kementerian Agama melalui KUA, kemudian Badan Pertanahan dan Camat maupun Kepala Desa akan menunjang keberadaan sertifikasi wakaf di Kabupaten Gorontalo. Pernikahan antara warga negara tetap harus memenuhi ketentuan agama yang dianut calon mempelai. Dalam pernikahan Islam, status agama calon mempelai dan wali menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Penyuluh agama Islam Usman Tahir menjelaskan khusus bagi calon mempelai perempuan, wali nikah harus berasal dari pihak keluarga laki-laki yang memiliki hubungan nasab. Namun apabila wali dari keluarga tersebut berbeda agama, kewalian tidak dapat dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan. Dalam kondisi tersebut, kewalian dapat dialihkan kepada wali hakim.
8: Itu kalau calon mempelainya laki-laki atau pria, maka cukup yang prianya muslim, itu sudah sah, karena laki-laki kan tidak butuh wali. Kalau dia dari pihak wanita, maka pihak wali itu kan salah satu rukun nikah, maka harus orang tua laki-lakinya atau saudara laki-laki atau kerabat terdekat laki-lakinya itu jadi orang tua atau saudara. Makanya yang terkait dengan wali harus sama-sama seagama. Nah, kalau memang si perempuan ini dia saudara-saudaranya atau keluarganya non-muslim, maka dia akan beralih menjadi wali hakim. Dan dengan alasan berbeda agama. Gitu. Nah, jadi secara Islam, pernikahan itu sah selama kedua-duanya adalah muslim. Dan terpenuhi rukun-rukun nikah, terutama ada mempelai pria, mempelai wanita, ada ijab kabul, ada saksi, ada wali. Nah, terpenuhi empat hal itu, maka pernikahan itu sah secara Islam.
0: Ketentuan tersebut menjadi bagian penting yang harus dipenuhi dalam proses pernikahan antar warga negara. Selain persoalan wali, calon pasangan juga harus memastikan seluruh rukun dan syarat pernikahan terpenuhi agar akad dapat dinyatakan sah secara Islam. Pendengar, akses jalan di Desa Pentadu Timur Kabupaten Bualemo menuju tempat pelangan ikan TPI Tilamuta dikeluhkan masyarakat karena mengalami kerusakan. Keluhan tersebut disampaikan Lis dalam program acara Halo RRI yang mengatakan kondisi jalan yang rusak cukup mengganggu aktivitas masyarakat yang menggunakan akses tersebut. Menurut Lis, jalan tersebut merupakan akses yang strategis karena tidak hanya digunakan masyarakat desa Pentadu Timur, tetapi juga dilalui para pedagang ikan dari luar wilayah tersebut.
9: Jalannya itu sudah sangat memprihatinkan, Pak Bakri. Jalan menuju TPI, tempat pelelangan ikan yang biasa dilalui oleh seluruh tengkulak-tengkulak yang dari daerah-daerah lain. Jadi jalannya itu, terutama yang di depan kantor pelabuhan Sabandar itu, aduh memang parah sekali, Pak Bakri, di situ. Okay. Sudah berlubang kalau hujan jekes sekali. Dan kalaupun kita ke TPI itu mau beli ikan itu, kalau mau naik bentor itu, tidak ada bentor yang mau ke sana karena alasan mereka itu jalannya rusak, berlubang-lubang.
0: Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan mengingat keberadaan jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi. Hingga berita ini diturunkan, keluhan masyarakat terkait kerusakan akses jalan desa Pentadu Timur menuju TPI Tilamuta tersebut belum mendapat tanggapan dari pemerintah Kabupaten Bualemo, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Berdekat peringatan hari ulang tahun ke-1 Partai Rakyat Indonesia tahun 2026 di Gorontalo, diisi DPD PRI Provinsi Gorontalo dengan aksi kemanusiaan berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis melalui program Dokter Masuk Pasar.
11: Semarak hari ulang tahun ke-1 Partai Rakyat Indonesia PRI tahun 2026 diisi dengan aksi kemanusiaan oleh DPD PRI Provinsi Gorontalo. Aksi tersebut diwujudkan melalui kegiatan donor darah yang dipusatkan di kantor DPD PRI Provinsi Gorontalo serta pemeriksaan kesehatan gratis dengan tagline Dokter Masuk Pasar yang dilaksanakan di Pasar Limboto, Kabupaten Gorontalo kemarin. Kegiatan donor darah menargetkan sebanyak 100 peserta. Aksi ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan darah, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Ketua DPD PRI Provinsi Gorontalo, Amir Kum, kepada RRI mengatakan, kegiatan kemanusiaan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT pertama PRI yang diarahkan agar memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Sementara melalui program Dokter Masuk Pasar, PRI Gorontalo berupaya mendekatkan layanan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Pasar Limboto dipilih sebagai lokasi agar pedagang maupun warga yang sedang beraktivitas dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis.
12: Pertama kegiatannya donor darah di sekretariat ini, kemudian cek kesehatan gratis di Pasar Limboto. Artinya kita ada nuansa baru, Dokter Masuk Pasar. Kemudian siang nanti kita acara seremonial dan terakhir malam hari kita acara rahmatan.
13: Oke. Okay.
12: Tentu namanya juga partai adalah media atau lembaga aspirasi masyarakat dalam rangka menyampaikan apa yang mereka inginkan. Kita fokus kepada itu.
11: Menurutnya, rangkaian kegiatan HUT pertama PRI di Gorontalo tidak hanya bergerak pada bidang kesehatan, tetapi juga menyentuh sektor lingkungan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebelumnya pula, pada tanggal 4 Agustus lalu, DPD PRI Gorontalo turut ambil bagian dalam gerakan Agro Mopomulo 1 juta pohon yang digagas pemerintah Gorontalo Utara. Dalam kegiatan tersebut, PRI Gorontalo membagikan 1.000 bibit buah sebagai bagian dari dukungan terhadap gerakan penghijauan. Selanjutnya, pada 7 Agustus 2026, PRI Gorontalo menggelar Domino Turnamen. Rangkaian agenda tersebut menjadi momentum untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Taufik Usman melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Desrian Syah Mahmud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pendengar rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda mengetengahkan ragam peristiwa informasi penting dan menarik. Bersama saya Desriansa Mahmud. Pendengar, laporan kita awali dari Taufik Usman. Gerakan pembagian bendera merah putih di Kabupaten Bone Bolango menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebangsaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Semangat merawat persatuan bangsa terus diperkuat di Kabupaten Bone Bolango melalui gerakan pembagian bendera merah putih menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini menjadi momentum menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia. Keberagaman yang dimiliki bangsa ini dinilai sebagai kekuatan yang harus dijaga bersama. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Bone Bolango Imran Gait mengatakan, derasnya arus informasi dan berbagai tantangan sosial, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan nilai toleransi, gotong royong, saling menghormati, serta semangat kebersamaan sebagai perekat persatuan nasional.
2: Untuk merawat keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya di provinsi Kontal ini, emang berbeda itu kuat ya. Ya, kita berbeda tetapi dalam satu wadah yang sama, itu nasionalisme, kemudian merawat uhuwa, baik uhuwa basariyah, uhuwa basariyah itu uhuwa antara kita, kemudian uhuwa wataniyah, yaitu persaudaraan tentang kebangsaan kita yang saat ini, apalagi momen-momen kebangsaannya. Di center point di Bone Bolango ini ada kegiatan untuk pembagian bendera ya, dan masyarakat itu salah satu bentuk berat nasionalisme.
1: Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga untuk mengibarkan bendera selama bulan kemerdekaan, sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menjelaskan, penyebaran bendera merah putih menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan diraih melalui kebersamaan seluruh elemen bangsa tanpa memandang perbedaan. Taufik Usman melaporkan.
0: Pemda Bolango mencanangkan berbagai kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Usia 81 tahun menjadi simbol kematangan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pembangunan. Berikut laporan Rusdi Aneta.
3: Pemerintah Kabupaten Bolango resmi mencanangkan berbagai kegiatan dalam rangka peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di alun-alun Kota Tilamuta pagi. Momentum tersebut menjadi awal rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan yang akan melibatkan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bolango. Bupati Bolango Rumpagau di sela-sela pencanangan tersebut mengatakan, pencanangan HUT RI bukan sekedar agenda rutin tahunan ataupun kegiatan seremonial. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus penghayatan atas perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi merebut kemerdekaan Indonesia. Ia menilai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia membawa makna penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Rumpagau, usia 81 tahun menjadi simbol kematangan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pembangunan.
4: Pencanangan yang kita laksanakan hari ini bukan sekadar agenda rutin tahunan atau acara seremonial semata. Lebih dari itu, momentum ini merupakan awal dari rangkaian rasa syukur, penghormat dan penjiwaan kita terhadap perjuangan para pahlawan bangsa yang telah merobohkan jiwa dan raganya demi merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ulang tahun ke-81 RI ini membawa pesan moral dan artikulasi sangat mendalam bagi kita semua. Angka 81 tahun menegaskan kematangan bangsa Indonesia dalam mengarungi dinamika zaman sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bolango harus mengambil peran aktif dalam menggelorakan semangat persatuan, kerja keras, gotong royong, inovasi demi mewujudkan cita-cita para pendahulu kita.
3: Rumpagau menegaskan Kabupaten Bolango harus mengambil peran aktif dalam menumbuhkan semangat persatuan, kerja keras, gotong royong, serta inovasi sebagai wujud melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Ia berharap semangat kemerdekaan dapat menjadi energi bersama untuk mempercepat pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bolango berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi ajang perayaan tetapi juga memperkuat rasa nasionalisme, kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga persatuan bangsa. Rusdi Anita melaporkan.
0: Upaya menjaga stabilitas harga pangan di Gorontalo terus diperkuat melalui pemantauan dan intervensi pasar. Berikut laporan Raihan Datau.
5: Harga pangan di Provinsi Gorontalo saat ini dinilai masih berada dalam kondisi yang terkendali. Perum Bulog Gorontalo bersama instansi terkait terus memantau perkembangan harga di seluruh kabupaten dan kota. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi gejolak harga untuk kebutuhan pokok. Selain pemantauan, berbagai langkah stabilisasi juga terus digencarkan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui gerakan pangan murah dan pasar murah di berbagai daerah. Kepala Cabang Perum Bulog Gorontalo, Laode Suleman, mengatakan upaya itu melibatkan koordinasi bersama Dinas Perdagangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi pangan. Menurutnya, hasil pengendalian mulai terlihat pada perkembangan inflasi di Provinsi Gorontalo.
6: Kami cukup aktif berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan seluruh kabupaten kota dalam memantau harga pangan setiap hari. Juga kami lakukan upaya-upaya stabilisasi harga dalam bentuk gerakan pangan murah, kemudian pasar murah yang bulan kemarin Juni itu Gorontalo masih tercatat inflasi yang cukup tinggi. Kemudian dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh tim BPID Provinsi Gorontalo, maka bulan Juli secara bulanan itu mencatat deflasi 0,43%. Dan secara tahunan dari Juli 2025 sampai Juli 2026 itu inflasi tercatat 2,95%. Itu kalau dalam range inflasi nasional 1,5 sampai 3,5% itu ada di dalam range yang cukup terkendali begitu. Sehingga pada prinsipnya harga pangan di Gorontalo saat ini cukup terkendali.
5: Berdasarkan data terbaru, Gorontalo mencatat deflasi secara bulanan pada Juli 2026 setelah sebelumnya mengalami inflasi yang relatif tinggi pada Juni 2026. Sementara itu, inflasi tahunan masih berada dalam kisaran sasaran nasional sehingga kondisi harga dinilai tetap terkendali. Bulog memastikan akan terus mendukung langkah pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah mulai dari pemantauan harga dan operasi stabilisasi apabila diperlukan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan serta kestabilan harga pangan bagi masyarakat Gorontalo.
0: Sebanyak 299 siswa mengikuti proses masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bualemo. Peserta didik berasal dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 dan 2, Dota Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Berikut laporan Bobby Riawan.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Gualemo mulai beroperasi diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Tahun ajaran baru ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi Gualemo menampung 299 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi usai melakukan kunjungan di Sekolah Rakyat Terintegrasi Gualemo kemarin menyampaikan sekolah ini salah satu program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dibangun di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo. Peserta didik berasal dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN.
7: Karena ini adalah kesempatan yang baik untuk paling pertama adalah menuju Indonesia Emas, ya, biar dengan adanya Sekolah Rakyat Terintegrasi ini Indonesia Emas 2045 akan terwujud. Kemudian selain itu juga ada perhatian dari pemerintah untuk orang tua dengan mendapatkan bantuan stimulan RST, Rumah Sejahtera Terpadu, ya, kurang lebih 1,000 sampai 2,000 orang. Mudah-mudahan akan diikuti oleh kabupaten yang lain, ya. Karena ini sudah terbukti anggaran 227 miliar dikucurkan untuk pemerintah Kabupaten Gualemo. Jadi kalau kabupaten yang lain ingin masyarakatnya, anak-anaknya mempunyai pendidikan yang bagus untuk kalangan desil 1 dan desil 2, pemerintah kabupaten harus menyiapkan lahan sesuai dengan syarat dan tentunya upaya-upaya untuk terwujudnya sekolah rakyat yang ada di kabupaten yang lain.
3: Ida Saida mengungkapkan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kemajuan daerah dan masa depan generasi penerus bangsa. Pemerintah terus mendorong hadirnya berbagai program yang mampu memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki keterbatasan dari segi ekonomi. Konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi ini tidak hanya berorientasi pada kegiatan belajar mengajar, tetapi juga memberikan pembinaan karakter, penguatan nilai kebangsaan, serta pengembangan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. Sekolah Rakyat Terintegrasi tersebut dibangun dengan fasilitas yang lengkap dan seluruh biaya digratiskan, bahkan perlengkapan siswa ditanggung pemerintah.
8: Bujuriawan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Kementerian Agama dan instansi terkait berkomitmen melaksanakan sertifikat wakaf tahun 2026. Berikut laporan Hendra Rao.
9: Sebagai lembaga yang juga berperan dalam hal sertifikasi wakaf, Kemenag Kabupaten Gorontalo bersama instansi terkait lainnya telah melaksanakan penandatanganan MOU dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah provinsi hingga kabupaten kota terkait dengan keberadaan sertifikasi wakaf di daerah ini. Iswat Pakaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengemukakan sertifikat wakaf yang ada di daerah ini berdasarkan data yang disampaikan oleh OPD terkait, dalam hal ini Badan Pertanahan, bahwa sejumlah 1063 wakaf yang harus diselesaikan. Untuk mempercepat sertifikasi wakaf dimaksud, Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo senantiasa terus bekerja sama dengan Badan Pertanahan setempat.
10: Jadi dalam rangka sertifikasi wakaf khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo, sesuai data yang disampaikan oleh pertanahan itu berjumlah 1063 wakaf yang harus kita lakukan. Sehingga antara kantor Kementerian Pertanahan dan kantor Kementerian Agama ini saling kerjasama dalam rangka untuk mempercepat persertifikasi wakaf ini. Sehingga dari tiga instansi yang punya kompeten dalam rangka untuk mempercepat itu adalah Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan kemudian Kementerian Pertanahan. Sehingga kami dari Kementerian Agama terus melakukan percepatan, mengambil langkah-langkah dalam rangka untuk proses sertifikasi wakaf ini secepatnya untuk dilakukan.
9: Koordinasi ketiga lembaga ini masing-masing Pengadilan Agama, kemudian Kementerian Agama, dan Badan Pertanahan di daerah sangat membantu pensertifikatan wakaf yang ada di Kabupaten Gorontalo. Iswat Pakaya menambahkan, Kemenag Kabupaten Gorontalo sangat mendukung dan terus mendorong percepatan sertifikat wakaf tersebut melalui langkah strategis ke depan. Hendra Rao melaporkan.
0: Para petani di Kabupaten Pohuwato mulai diperkenalkan dan didorong menerapkan teknik pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi waktu, menekan biaya produksi, serta menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Berikut laporan Andi Sanga.
11: Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus mendorong modernisasi sektor pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Modernisasi tersebut tidak hanya diterapkan pada proses penyiapan lahan, tetapi juga mencakup tahap penanaman, perawatan, hingga panen. Modernisasi pertanian penting untuk meningkatkan efisiensi waktu, menekan biaya produksi, serta menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan pola budidaya konvensional yang selama ini masih banyak diterapkan petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Kamri Alwi, mengatakan para petani mulai diperkenalkan metode PMAAS, yaitu sistem pertanian modern berbasis teknologi, mekanisasi, dan pengelolaan yang presisi. Dengan metode ini, proses budidaya dilakukan dengan memanfaatkan berbagai peralatan modern. Pada tahap penanaman, benih ditanam langsung ke lahan sawah menggunakan alat drum seeder tanpa melalui proses persemaian. Dalam proses perawatan, petani menggunakan drone untuk kegiatan pemupukan dan penyemprotan tanaman. Sementara pada masa panen, petani memanfaatkan mesin combine harvester yang mampu memanen sekaligus merontokkan gabah dalam waktu yang lebih singkat.
12: Jadi, advance agriculture system ini tidak lagi kita menggunakan cara-cara tradisional, tapi sudah menggunakan peralatan modern. Modernnya ya karena sudah menggunakan alsintan, baik itu prapanen maupun pasca panen, kemudian dengan kerapatan padat. Targetnya supaya peningkatan produktivitas. Jadi kalau PMAS ini targetnya kan minimal 10 ton per hektar. Dengan kita menggunakan fasilitas drone, boleh dilakukan untuk penyemprotan dan pemupukan. Baru pada saat panen nanti kita menggunakan combine, pada saat persiapan lahan kita menggunakan rotavator and tractor. Jadi sudah tidak ada lagi, semua serba mekanisasi.
11: Model budidaya PMAAS sebelumnya telah diperkenalkan dan diuji coba pada lahan gelar teknologi pertanian saat penyelenggaraan Pekan Nasional PNAS Petani Nelayan di Gorontalo pada bulan Juni lalu. Pemerintah berkomitmen mendorong seluruh petani di Gorontalo menerapkan metode ini secara bertahap. Melalui modernisasi pertanian, sektor pertanian di Gorontalo diharapkan semakin maju, berdaya saing, dan mampu mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional.
0: Saudara, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan sepekan lalu. Saya Desriansa Mahmud, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pendengar, sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Empurno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pada karena masih terus bersama kami di program 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda mengupdate beberapa informasi dalam penyampaian warta pagi untuk hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda pendengar untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Langsung dari BMKG Gorontalo kita akan bersama dengan Prakirawan Riri Ardia Febriani.
2: Info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Minggu 9 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, dan pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperakirakan berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperakirakan berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 32 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
2: Demikian info cuaca.

Untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di kanal terestrial 101,8 MHz atau juga yang barusan gabung tuning bersama kami melalui aplikasi RRI Digital, selamat pagi, selamat berhari Minggu ya, semoga weekendnya menyenangkan. Yang pasti juga tetap harus menjaga pola makan, pola istirahat dan kesehatan Anda. Kalau Anda mendengar jantungnya saat ini berdetak rata-rata 100.000 kali setiap hari, tapi apakah semua detaknya normal? Tentu tidak semua gangguan irama jantung ini muncul saat Anda berada di ruang pemeriksaan. Karena itu EKG Holter Monitoring merekam aktivitas jantung selama 24 atau lebih sehingga kelainan yang tersembunyi ini bisa dapat terdeteksi. Pantau kesehatan jantungmu pendengar dengan alat EKG Holter Monitoring. Pemeriksaan EKG Holter adalah pemeriksaan yang merekam aktivitas listrik jantung secara terus menerus selama 24 jam atau lebih untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi irama jantung saat beraktivitas sehari-hari. Dan kabar gembiranya, pertama dan satu-satunya di Gorontalo, kini sudah tersedia alat EKG Holter Monitoring di Laboratorium Klinik Prodia. Hasil pemeriksaan akurat dan dianalisis oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, juga konsultan aritmia. Jantungku sampai gejala semakin berat, periksa lebih awal, lindungi jantung Anda. Informasi dan konsultasi bisa menghubungi Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone nomor 37 atau di telepon 0853 9478 1515.

0: sekarangnya, siapkan fisik dan semangatmu.
1: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
0: Karena tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertepat di Desa Kalioso, Lapangan Bostar, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo.
1: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan bib number.
0: Rebut hadiah uang tunai.

Indonesia menelan kekalahan 3 set langsung atas tuan rumah Thailand. Kekalahan ini terjadi pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V Cup, di mana Sri Kandi Merah Putih menyerah melalui skor 18-25, 17-25, serta 12-25. Sementara itu, Adlila Sujiati dan Erin Rotlife membuat kejutan di turnamen tenis WTA 1000 Canadian Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Christina McLeod Donovic dan Guo Hanyu.

Dominasi Aprilia setelah memenangi balapan sprint MotoGP Inggris dengan keunggulan 1,5 detik. Ai Ogura dan Marco Bezzecchi melengkapi podium, sementara Ducati gagal menempatkan pembalapnya di tiga besar. Kabar lainnya, pendengar, Arsenal resmi menyelesaikan penandatanganan Bruno Guimarães dari Newcastle United. Gelandang Brasil itu kini memperkuat lini tengah untuk Arsenal. Melansir dari Associated Press, Arsenal dilaporkan mengeluarkan 75 juta pound sterling untuk mendatangkan Guimarães dari Newcastle United.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Dan kebersamaan untuk pagi hari ini dengan kembali mengupdate beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS menutup seluruh akses wisata ke Gunung Bromo, Jawa Timur. Penutupan ini dilakukan menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas di area kaldera Bromo. Hingga Sabtu kemarin, kobaran api terus menyala akibat tiupan angin kencang seiring meluasnya kebakaran. Balai Besar TNBTS memutuskan menutup seluruh akses kunjungan wisata ke kawasan Gunung Bromo. Penutupan ini diberlakukan mulai Sabtu kemarin hingga batas waktu yang belum ditentukan. Belum ada penjelasan apakah di dalam kawasan tersebut ada wisatawan yang terjebak kebakaran. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahya Nugraha mengatakan penutupan sendiri dilakukan untuk mendukung efektivitas proses pemadaman. Penutupan berlaku di seluruh pintu masuk kawasan TNBTS meliputi Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, di Jemplang dan Coban Trisula, Kabupaten Malang, satu pintu lagi pintu masuk lainnya di Senduro di Kabupaten Lumajang. Dengan penutupan ini, seluruh aktivitas kunjungan wisatawan ke kawasan Gunung Bromo dihentikan sementara. Dan bagi masyarakat atau pengunjung yang telah melakukan pembelian tiket secara daring selama periode penutupan, pihak pengelola memberikan opsi penyesuaian jadwal ulang atau pengembalian dana.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Peringatan Hari ASEAN ke-59 menjadi momen pertama yang mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Perayaan sendiri berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta Sabtu kemarin. Perwakilan Timor Leste dipimpin Duta Besar untuk ASEAN Elisa Maria da Silva. Kehadirannya menandai babak baru dalam keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, bergabungnya Timor Leste sendiri merupakan hasil dari proses kerjasama, kemajuan dan persiapan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Menurutnya, keanggotaan baru tersebut memperkuat semangat inklusivitas di kawasan. Ia menekankan pentingnya memperkuat ketahanan, relevansi, perdamaian dan stabilitas ASEAN. Menurutnya, kawasan harus mampu menghadapi berbagai tantangan melalui kerjasama yang lebih erat. Kau juga menyoroti perubahan iklim sebagai tantangan mendesak di Asia Tenggara. Ia menyebut masyarakat kawasan semakin sering menghadapi banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim hingga mengancam kehidupan dan mata pencarian. Sementara itu, pendengar, Menteri Luar Negeri Sugiono juga menyambut baik bergabungnya Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Menurutnya, ASEAN kini menjadi bagian rumah bagi hampir 700 juta penduduk dan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sebanyak 265 sekolah rakyat di seluruh Indonesia ditargetkan beroperasi secara permanen. Seluruhnya diproyeksikan mampu menampung lebih dari 150 ribu anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah telah membentuk 165 sekolah rakyat pada 2025. Tahun ini pemerintah menambah 100 gedung permanen di berbagai kabupaten kota. Lebih dari 43 ribu anak yang sebelumnya tidak bersekolah telah kembali memperoleh akses pendidikan melalui program ini. Pemerintah juga menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus meningkat pada 2027. Pembangunan sekolah rakyat sendiri diprioritaskan di wilayah dengan angka anak tidak sekolah yang tinggi, termasuk kawasan Jakarta dan Banten. Program ini juga menyediakan asrama, makanan, layanan kesehatan, serta perlengkapan pendidikan bagi para peserta didik. Sejumlah gedung sekolah rakyat baru dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir Agustus 2026. Pemerintah sendiri memperkirakan puluhan gedung permanen akan selesai setelah peringatan hari ulang tahun ke-81 RI. Di Provinsi Banten terdapat 2 gedung permanen sekolah rakyat yang sedang disiapkan dan 6 sekolah rintisan, di mana model rintisan diterapkan agar anak-anak dapat segera mengikuti proses belajar sambil menunggu pembangunan gedung permanen selesai. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan jumlah siswa sekolah rakyat saat ini telah melampaui 43 ribu orang. Setelah seluruh gedung permanen rampung, kapasitas program diperkirakan melebihi 150 ribu siswa. Diketahui Menteri Sosial dan Teddy Indrawijaya bersama Seskap ya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Curug Tangerang, di mana program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk memperluas penyelenggaraan sekolah rakyat khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Ideologi Topi Jerami adalah sebuah buku yang dirilis oleh penerbit Cinta Records Publishing, karya Dani Ahmad Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Dani, seorang musisi dan tokoh publik Indonesia. Buku yang dirilis tahun 2023 ini adalah kompilasi pemikiran opini dan catatan harian Ahmad Dani yang dituangkan dengan gaya khasnya kontroversial, blak-blakan, dan kritis terhadap berbagai isu baik politik, agama, budaya, maupun filsafat. Makna topi jerami diambil dari referensi tokoh fiksi Monkey D. Luffy dari anime atau manga One Piece yang menurut Dani adalah simbol idealisme, kebebasan berpikir, perlawanan terhadap penindasan, semangat untuk tidak tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Sekali lagi, pandangan politik dan ideologi kritik terhadap sistem demokrasi liberal, pembelaan terhadap ide khilafah sebagai sistem yang ideal menurutnya. Nasionalisme yang menurutnya seharusnya tidak menafikan Islam sebagai identitas utama. Kritik terhadap masyarakat yang anti berpikir kritis, pandangan tentang media, musik, dan selebritas Indonesia yang memiliki pemikiran tentang Tuhan, moralitas, dan arti kehidupan, penafsiran pribadi terhadap ayat-ayat suci. Namun, buku ini turut mengundang kontroversi karena banyak opini Ahmad Dani yang dianggap melawan arus pemikiran umum, terlalu dekat dengan ide-ide konservatif radikal, mengandung unsur politis yang tajam. Namun bagi para pendukungnya, buku ini dianggap sebagai manifesto keberanian dalam berpikir dan menyuarakan ideologi secara jujur.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan undangan sidang tahunan MPR RI akan digelar 14 Agustus 2026 mulai didistribusikan, dan undangan ini didistribusikan kepada para mantan presiden dan mantan wakil presiden hari Senin mendatang. Undangan juga akan diberikan kepada para ketua umum partai politik, namun mekanismenya pembagian undangan masih dibahas karena agenda tersebut merupakan acara yang diselenggarakan bersama DPD RI. Terkait konfirmasi kehadiran para mantan presiden dan wakil presiden, dirinya mengatakan pihaknya belum menerima informasi resmi. Ia berharap seluruh tokoh yang diundang dapat hadir dalam pidato tahunan MPR.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang.

6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, Suara Emas Kebanggaan Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sejenak kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian warta berita sentra Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
1: Nah, izinnya di sini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar $170 juta.
2: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
0: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah.